0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Rumah Gadang atau Rumah Godang adalah nama rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini disebut juga dengan nama lain Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang. Rumah Gadang banyak dijumpai di Sumatera Barat, namun tidak semua kawasan, karena hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja rumah gadang ini boleh didirikan. Tidak jauh dari komplek rumah gadang, biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat tinggal lelaki dewasa yang ber

keunikan dengan bentuk atapnya yang runcing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Bagian depan dari rumah gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi empat dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Umumnya, tangga terletak pada bagian depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Karena wilayahnya Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain

0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi je, Mbah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah, kula gugah dereng wungu ngono. Kok
2: anak-anak, sekarang kita tebak-tebakan tentang hewan ya.
3: Asia, Bu.
2: Hewan-hewan apa yang warnanya belang-belang?
4: Jerapah, Bu.
5: Tapir, Bu.
6: Nyamuk, Bu.
5: Kok bisa nyamuk, Dul?
6: Ini saya lagi digigit nyamuk yang belang-belang, Bu.
5: Ya ampun, nyamuk demam berdarah.
2: Waspada, nyamuk demam berdarah ada di sekitar.
7: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Rombat RRI ngelulur ibu tejawi Surabude Jogja. Seterusnya butuh kita update dulu informasi perakhiran cuaca pagi hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Sudah ada perakhiran selamat dari BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Kondisi cuaca di wilayah kota Kabupaten Provinsi DIY pada umumnya pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari cerah hingga berawan, malam hari berawan, dan pada dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Di mana suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara antara 55 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini untuk hari ini yakni waspada potensi gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakhiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat Perakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi motto

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini, Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini, Budi, sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud pengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, wis gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya biasanya itu rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke. Wah, besok pasti dapat, besok pasti. Tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman modern, ya. Jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin, ya, bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini, ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus. Bergerak artinya action terus begitu, ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya atau yang diproduksi atau yang dilakukan itu.
0: Ia menambahkan bahwa integrasi integrasi antara bahan baku lokal, petani, dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal gentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti, para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
3: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi. Kemudian tetaplah membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih, terima kasih.
0: Dari balik kuali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

0: FM seterusnya butuh ya. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini ya. Aduh, senengnya kalau lihat suasana cerah begini seterusnya butuh ya. Langsung kepikiran mau ngapain ya, mau kemana ya. Saya tuh salah satu orang yang pasti gak bisa diem. Dalam arti ada aja kegiatannya, ada aja yang pasti dilakukan. Supaya apa seterusnya butuh. Saya kalau diem tuh bingung jadinya. Bingung ya, ngapain kok diem-diem aja. Cuman memang ada kalanya kalau lagi capek, bolehlah kita relax dulu, ninggalin semua kegiatan. Saya juga kalau lagi capek, HP ditinggalin. Pokoknya saya mau tidur, ataupun juga ngelakuin apa yang saya sukain gitu. Makanya menemani ragam aktivitas Anda di pagi hari ini seterusnya butuh. Yuk kita update lagi informasi perkiraan cuaca ya. Kali ini kita cek dulu YIA gimana nih pantauan cuaca di sana dan juga sekitarnya. Sudah ada Prakirawan Arum dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta Nyenosol Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca di area Bandara Yogyakarta Nyenosol Airport pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakhiran cuaca di area Bandara Yogyakarta Nyenosol Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km, dengan suhu udara berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakhiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakhirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Sutresna budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji. Wondering program 4 RRI, meleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Dole, program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo Dole disengkuyung bareng-bareng.
5: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
6: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
4: Aku sarujuk ma. Tak kandhani Dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan pekarangan rumah untuk tempat bercocok tanam. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan. Pegiat kebun pekarangan dan pangan lokal Esther Dwi Bulan Nugraheni mengatakan, sayuran yang diperoleh dari pekarangan sendiri tanpa harus membayar dan sangat membantu perekonomian keluarga. Kebaikan dari memanfaatkan tanah atau kebun di pekarangan rumah, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan keluarganya berupa sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Yogyakarta akan menyiagakan patroli menggunakan perahu untuk memastikan tidak ada lagi limbah maupun sampah yang dibuang ke sungai yang mengalir ke wilayahnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan tahap awal perahu mesin tempel akan digunakan untuk patroli kebersihan Sungai Winongo untuk mengontrol kebersihan hulu dan hilir Sungai Winongo di wilayah Kota Yogyakarta. Menurutnya, uji coba ini untuk memastikan perahu bisa bergerak lancar di Sungai Winongo. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sekar Rinonci Bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng, memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini Budi sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut yaitu di daerah Cirebon lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Langkah serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan, apa yang dimaksud pengatur keuangan, bisa dipilah-pilah, dipisahkan, ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu, kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, terus gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya biasanya itu rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke, wah besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu. Karena sekarang kan sudah zaman-zaman modern ya, jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi-promosi seperti itu.
0: Bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin ya bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus. Bergerak artinya action terus begitu ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya, atau yang diproduksi, atau yang dilakukan, itu.
0: Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal petani dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal kentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier effect yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
3: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi, kemudian membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih. Terima kasih.
0: Dari balik wali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

0: Gak salah nih, kamu kok parkir kendaraan di area ini?
1: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
0: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
1: Hah?
0: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
3: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ya, sejarah Sumbu Filosofi Yogyakarta berasal dari pembangunan Yogyakarta yang memang pertama kali dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta secara membentang dari arah utara ke selatan dengan membangun Kraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Selain itu, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Kilik atau Tugu Palaputi dari sisi utara keraton dan panggung kerapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner atau yang dikenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta. UNESCO secara sah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Peresmian tersebut dilakukan pada sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee, WHC, di Riyadh, Arab Saudi. Warisan dari Yogyakarta tersebut diterima UNESCO sepenuhnya tanpa sanggahan. Hal itu diungkapkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
1: Alhamdulillah, ya, akhirnya terima kasih juga kepada UNESCO yang telah bisa menerima filosofi Yogyakarta Hamengkubuwono ini sebagai salah satu kekayaan Jogja menjadi bagian dari yang diakui oleh UNESCO. Di situ juga saya sampaikan ini tempat pembelajaran tidak hanya untuk Jogja tapi juga dunia. Semoga saja kami harus konsisten menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti menjadi catatan daripada UNESCO untuk memenuhi standar yang setiap periodik harus dilaporkan. Saya terima kasih sekali pada UNESCO. Ya, harapan kami akan melaksanakan rekomendasi yang ada sebagai satu konsultasi.
0: Sumbu Filosofi Yogyakarta ini dianggap memiliki arti penting secara universal. Hal tersebut terlihat dari konsep tata ruangnya yang didasarkan pada konsepsi Jawa. Sumbu Filosofi Yogyakarta memiliki bentuk struktur jalan lurus yang membentang antara panggung kerapia di sebelah selatan, Kraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Struktur jalan beserta kawasan di sekelilingnya memiliki filosofis Jawa yang bermakna keberadaan manusia yang meliputi daur hidup manusia, sangkan paraning tumati, dan kehidupan harmonis antar manusia dan antara manusia dengan alam. Hamemayu Hayuning Bawono. Selain itu, filosofis lainnya menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan sang pencipta, serta antara pemimpin dan rakyatnya, Manunggaling Kawulo Gusti, serta dunia mikrokosmik dan makrokosmik. Inilah penuturan Aris Nugroho, Paniradia Kaistimewan, Yogyakarta.
2: Kota Yogyakarta dikenal mempunyai filosofis yang cukup tinggi atau City of Philosophies. Di situ ada tiga yang menjadi bagian yang utama, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paran Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Tentu saja ini harus menjadi bagian yang harus kita pertahankan, dan ini salah satunya memerlukan kehadiran dari pemerintah atau peran dari pemerintah.

0: bukti peradaban budaya melekat pada sumbu filosofi Yogyakarta. Ini ditunjukkan dengan banyaknya tradisi dan praktek budaya Jawa yang dilakukan di sekitar kawasan bangunan. Misalnya, acara pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, dan ritual-ritual. Berikut penuturan KRT Jatiningrat atau akrab disapa Romo Tirun, budayawan Kraton Yogyakarta, tentang Tugu Golong Gilig.
1: Golong itu adalah ini, bulat penuh, ini agak tidak penuh, tapi yang sebenarnya adalah penuh, bulat, betul-betul bulat. Kemudian gilig itu bulat panjang, maka namanya Tugu Golong Gilig. Ini menunjukkan adanya persatuan kesatuan antara manusia satu dengan yang lain dan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus golong gilig. Jadi persatuan-persatuan yang sempurna, ya, you know? Golong penuh, bulat penuh, gilig itu silindris, bulat panjang. Ini disimbolisasikan di Jogja itu dengan tugu. Tugu yang dulu itu, yang sekarang ini sudah bukan golong gilig lagi. Mestinya harusnya, ya kalau ada niatan yang baik, mestinya niatan baik menurut saya, ya, nah itu persatuan kesatuan itu ya harus disimbolisasikan juga. Kalau perlu, kalau sebab yang merubah seperti itu Belanda. Karena mereka takut sekali adanya pengertian golong gilig tadi. Golong gilig, bulat penuh, bulat panjang. Ini wujud yang bentuk atau wujud yang sempurna gitu. Hubungan manusia satu dengan yang lain dan manusia dengan Yang Maha Kuasa itu harus.

Dilansir dari laman keratonjogja.id, sumbu nyata yang membentang dari utara hingga selatan yang berada dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Kilik. Memang ketiganya menggambarkan perjalanan siklus hidup berdasarkan konsepsi dalam falsafah Jawa, Sangkan Paraning Dumadi, yang umumnya dipahami sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Penetapan sumbu filosofi Yogyakarta ini bukanlah cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara, namun untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Yogyakarta. Perjuangan mempertahankan status jauh lebih berat, karena sumbu filosofi tidak hanya menjadi milik Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, tapi juga milik dunia. Sehingga komitmen bersama untuk menjaga sesuai standar internasional menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, aparatur sipil negara ASN Kantor Urusan Agama KUA Ngampilan mengikuti bimbingan teknik BIMTEK Upgrade Skill Digitalisasi. Bimbingan teknis digitalisasi layanan ini merupakan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi ASN. Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan di Laboratorium MAN 1 Yogyakarta, masing-masing peserta menggunakan satu komputer dalam BIMTEK. Kepala KUA Ngampilan, Haji Anas Yusuf SOSI mengatakan, mengapresiasi dengan keikutsertaan ASN dalam kegiatan bimbingan teknis upgrade skill digitalisasi pada tahun ini. Beralih ke informasi lain, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi menyebut, komunikasi dan kolaborasi antara peneliti dan dunia usaha menjadi sebuah kunci penting. Jika dua hal itu mampu terjalin dengan baik, maka hasil riset kampus akan berdampak nyata. Nurmandi mencontohkan sejumlah inovasi yang telah berhasil diterapkan di lingkungan UMY maupun sektor kesehatan. Salah satunya sistem pengolahan sampah mandiri yang dikembangkan melalui teknologi hasil inovasi kampus. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Rumah RRI ngelelur ibu tecawi sora budaya Jogja. Selamat pagi Sutrosno Butoyo. Selamat pagi warga Jogja dan juga dimanapun Anda berada. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kali ini senang sekali saya Jordan Talaksoro bisa kembali menyapa Anda di program Asta Cita, di mana kita akan berbincang dengan tema harmonisasi antara budaya dan konservasi dengan narasumber kami yang pastinya terpercaya dan bisa menjawab dari topik yang kita bahas, harmonisasi antara budaya dan konservasi. Perlu kita ketahui juga bahwa udah rahasia umum ya, kalau Jogja itu kan memang kota yang istimewa gitu. Nggak cuman kaya akan adat istiadat, tradisi begitu ya, tapi juga dia menyimpan banyak kekayaan alam yang luar biasa. Nah, seringkali juga muncul pertanyaan gini, Sutrisno Budan juga pendengar, bahwa bagaimana sih cara kita menjaga alam tanpa harus meninggalkan tradisi, ataupun juga sebaliknya nih, bagaimana sih kebudayaan lokal justru bisa memperkuat upaya perlindungan alam kita? Nah, untuk mengupas tuntas obrolan di kesempatan kali ini dengan topik harmonisasi antara budaya dan konservasi, saya akan perkenalkan dulu narasumber yang sudah terhubung melalui telepon di pagi hari ini dengan seorang pakar di bidangnya. Mari kita sapa dulu Ibu Devinta Apriliestia, Leshut M.

0: tentang balai BKSDA ini, mungkin masyarakat awam ini kan banyak yang masih punya pemikiran ini bagian perlindungan tumbuhan dan satwa liar ya. Nah, tapi belakangan ini kan ada narasi yang menarik nih. Akhir-akhir ini kita sering dengar kalau yakni mengenai harmonisasi antara budaya dan konservasi gitu. Mungkin boleh disampaikan dulu di awal, kenapa kok balai KSDA Yogyakarta ini melihat budaya lokal juga sebagai tantangan gitu. Monggo, silakan.
1: Oke, ya. Ini kan kalau balai konservasi sumber daya alam, mungkin kalau orang awam taunya apa sih balai konservasi gitu? Ini hutan bukan yang diurusin ya, kan gitu ya. Nah, ya jadi biasanya gitu kita memang mengelola kawasan konservasi, salah satunya pasti bentuknya pasti berbentuk hutan ya. Pokoknya kalau di Jogja ini memang bukan hutan-hutan kayak di Kalimantan itu bukan, tapi rata-rata hutan produksi yang kemudian diubah statusnya jadi kawasan konservasi seperti itu. Nah, biasanya ketika di, sebenarnya nggak cuma di Jawa ya, di luar Jawa juga biasanya hutan itu kan berdampingan nih dengan masyarakat gitu. Iya kan? Nah, ketika hutan berdampingan dengan masyarakat sudah pasti akan ada interaksi antara masyarakat dan hutan. Oleh karena itu, kita bisa nih memisahkan antara hutan dan juga manusia, intinya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita harus menjaga hutan itu dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar, atau biasanya kita sebutnya masyarakat desa penyangga. Seperti itu. Nah, otomatis gimana ya, mitra, kan mitra terdekat kita yang di dekat hutan itu adalah masyarakat sekitarnya yang mereka tinggal berdekatan langsung, bahkan berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi. Seperti itu.
0: Baik. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara Balai KSDA Yogyakarta itu menyatukan kedua? Nuansa sebelumnya Bu Devinta boleh agak geser sedikit nggak Bu? Saya nggak bisa dengar jelas nih suaranya, karena ini ada suara-suara di belakang ini.
2: Terus saya ambil tulisan di
1: sini. Oh gitu.
0: Iya, ini mohon maaf di mana ya Bu ya? Lagi di mana ini?
1: Aduh, lagi di hutan ya.
0: Oh, lagi di hutan. Mohon maaf, saya kedistrak dengan suara di belakangnya nih karena lebih besar suaranya.
1: Kalau sekarang gimana?
0: Ah iya, udah lebih baik. Mohon maaf ya Bu Devinta ya, karena saya jadi enggak bisa dengar nih dengan baik. Lalu bagaimana cara Balai KSDA Yogyakarta ini menyatukan keduanya? Ini kan dua hal yang bisa dikatakan mungkin agak butuh jembatan gitu ya, budaya dan konservasi. Karena yang dikonservasi ini bukan budaya, hutan kebetulan gitu ya. Apakah ada aturan konservasi yang bisa dibilang cukup ketat, bisa dijalan, bisa berjalan beriringan tanpa bertabrakan dengan tradisi masyarakat gitu Bu Devinta?
1: Nah, kita itu kan mengelola beberapa tipe kawasan konservasi ya Mas ya. Nah, itu ada, kita tuh ada cagar alam, soaka marga satwa, dan juga salah satunya ada taman wisata alam nih. Nah, kalau gimana sih caranya supaya menyatukan keduanya, budaya sama konservasi ya? Nah, di sini kan apa, kita itu status kawasan itu kalau dibilang konservasi sebenarnya bisa dianggap paling tinggi nih. Cagar alam, soaka marga satwa itu adalah kawasan yang dimana sebenarnya tidak boleh ada aktivitas manusia yang masuk kecuali penelitian, pendidikan, seperti itu kan. Nah, tapi pada kenyataannya ketika di kawasan itu pasti ada nih interaksi tadi, interaksi masyarakat ke dalam kawasan hutan, ya kan? Nah, akhirnya jadi kita itu berkolaborasi lah dengan kelurahan, desa, kecamatan yang ada di sekitar masyarakat desa penyangga itu. Nah, kemudian salah satunya itu kita juga ada kegiatan yang menguri-uri budaya. Kan di Jogja lagi seperti Mas Joren bilang ya, di awal bahwa Jogja itu ada istiadat budayanya itu sangat-sangat kental ya. Nah, di beberapa desa juga pasti ada kan budaya saparan, atau budaya apa, kayak melarung.
0: Iya, melarung.
1: Yang ke laut, nah larung kayak gitu. Nah, di kawasan kami salah satunya di TWA, temannya TWA, Taman Wisata Alam Batu Gamping, itu kan kita berdekatan dengan desa Ambar Ketawang, di mana di situ itu ada kegiatan saparan bekakak. Mungkin yang yeah, kenal yeah. adalah kegiatan saparan bekaka itu ya, yeah, penyembelihan.
0: Ngerti-ngerti saya. Pengantin betul dari bambu itu ya. Yeah. Dari bukan bambu, maaf.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dari tebu atau
1: dari
0: apa
1: ketan. Ya? Dari ketan. Iya, ketan, ketan.
0: Ketan

0: Ya,
1: tepung ketan, tepung ketan yang nanti diisi gula Jawa, kemudian sebelah, ya dibentuknya persis sama dengan pengantin Jawa dengan paes dan sebagainya itu.
0: Oke.
1: Nah, di situ kan kalau kami jadi memberikan apa ya, kolaborasi itu misalnya kalau kawasan taman wisata alam itu pasti masuknya berbayar ya. Nah, kalau di kami karena ini bentuknya adalah budaya, kami sebagai kawasan konservasi juga mendukung budaya tersebut dengan kita kerjasama dengan desa, bahwa untuk pada saat hari itu, pada saat prosesi bekakak tadi itu masuk kawasan kami menjadi gratis, karena memang dalam aturan pun ada kawasan apa masuk kawasan itu ada RP0 istilahnya ya, RP0 ketika ada kegiatan budaya di dalam.
0: Oke, berarti ya masih ada hubungannya ya sebenarnya, walaupun bukan yang full budaya banget gitu ya.
1: Enggak, ya itu budaya karena kan penyembelihan ini bekakak itu berada di dalam kawasan kami, di altarnya itu berada di kawasan CATWA gitu.
0: Masih bisa sambung lah kalau gitu ya, Bu Devinta ya.
1: Masih bisa Mas. Oh, jadi kalau intinya kalau dibilang yang tadi bilang konservasi ketat. Konservasi itu ketat, aturannya ada. Tapi selama kita bisa mengikuti aturan dan juga sesuai dengan aturan, sebenarnya kita bisa kok memanfaatkan apa ya, konservasi dengan baik dan benar seperti itu.
0: Oke, ini ada salah satu contoh mungkin yang bisa nanti dijelaskan juga terkait dengan ini, Bu Devinta. Yang paling nyata itu kan ada salah satu contoh dari harmonisasi ada di Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Batu Gamping. Tuh. Tadi saya sempat searching juga gitu ya. Jadi kawasan CA, Cagar Alam, dan TWA singkatannya Taman Wisata Alam ini memiliki nilai geologis yang luar biasa gitu ya. Tapi nggak cuma geologis aja di sana, ternyata ada juga nilai-nilai sejarah budaya yang cukup kental. Nah ini pertanyaannya, bagaimana Balai KSDA Yogyakarta mengelola kawasan ini agar kelestarian alamnya itu tetap terjaga, tetapi budaya juga tetap lestari, Bu Devinta, mau nggak?
1: Kalau di kawasan kami itu ada tiga aspek Mas. Jadi konservasi itu sebenarnya tidak hanya konservasi itu hanya hutannya aja enggak. Sebenarnya kita bisa memadukan dari tiga aspek konservasi, yaitu konservasi biodiversitas, geologi, juga budaya, terutama di kawasan CATWA Batu Gamping ya, karena yang tadi cagar alamnya itu kan di kami itu batunya itu sebenarnya istimewa loh, istimewa banget. Karena Batu Gamping yang ada di tempat kami itu usianya itu antara 30 sampai 50 juta tahun, ini hasil dari penelitian dari geologi gitu. Dan itu adalah salah satu batuan paling tua yang ada di Jogja.
2: Yang mana ya, Kak?
1: Gitu.
2: Ini bukan.
0: Oke.
1: Jadi jadi karena batuannya itu tertua dan bahkan itu tuh paling tua loh Mas di Jogja, daripada Ngelanggar, Breksi yang lebih terkenal ya.
0: Kan baru-baru aja kemarin ditemukan. Saya dulu di Breksi pernah ngeliat loh waktu awal belum dijadikan seperti sekarang tuh ya, seperti pada umumnya di alam itu ya.
1: Ya kayak
0: batu
1: ya,
0: biasa bukit, gitu.
1: Bukit biasa ya, gitu. Perbukitan gamping biasa aja. Dan tapi yang batuan, sisa batuan kalau di tempat kami sebenarnya lebih ke sisa batuan ya, karena dulu itu kalau teman-teman nanti mau lihat bisa datang nih ke TWA Batu Gamping, itu ada kok potret lukisan dari 24. Namanya Jung Hoon. Itu bahwa sebenarnya di situ tuh ada perbukitan gamping, mungkin seperti Ngelanggeran atau seperti Breksi pada dulunya, di mana bahkan katanya perbukitan batu gamping itu membentang sampai 5 km seperti itu. Dan di sini karena ternyata begitu diteliti, batuan gamping namanya itu usianya paling tua di Jogja.
0: Oke.
1: Nah itu dari segi geologisnya nih. Tapi kan kita juga tadi ada budayanya. Apa sih budayanya yang terkandung di dalam batu gamping yang bikin dia istimewa? Nah di wilayah Ambar Ketawang itu dulu kan sebagai salah satu sanggrahan dari Sultan Hamengkubuwono pertama, sebelum beliau naik jadi Sultan, sebelum keraton itu ada, beliau itu tinggal. Jadi ketika proses pembangunan keraton, beliau tinggalnya adalah di pesanggrahan di sekitar Batu Gamping itu. Ada di sebelah kawasan TWA kami, itu ada namanya pesanggrahan atau petilasan dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, jadi dan bahkan kalau banyak cerita-cerita ya, kalau kita bilang cerita-cerita rakyat situ bahwa dulu sebenarnya beliau juga pernah nih bermeditasi atau mencari wangsit di atas puncak Gunung Gamping itu untuk melihat yang mana ya lokasi yang terbaik untuk dijadikan keraton seperti itu. Dan bahkan batu Gamping itu sampai sisa sekarang itu kan dulu ditambang nih Mas. Nah, penambangan itu salah satunya adalah digunakan untuk pembangunan keraton Jogja, benteng, taman sari itu.
0: Itu bahan-bahannya ya, dari sana ya?
1: Iya, salah satu bahan batu Gampingnya dari situ karena dianggap apa ya? Katanya sih batu Gamping yang diambil dari situ, ditambang dari situ adalah kualitasnya tuh terbaik gitu. Makanya dipakai juga untuk itu. Nah, karena tadi penambangan akhirnya tersisalah yang ada di kawasan jadi dijadikan cagar alam tadi untuk dilindungi bahwa ternyata usianya tua sekali dan sebagainya gitu. Bahkan kalau secara ilmu sejarah geologi itu bisa jadi salah satu bukti pengangkatan Pulau Jawa gitu.
0: Mbak Devi, saya penasaran sebenarnya batuan Gamping ini manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari itu apa sih?
1: Sebenarnya kalau batuan gamping itu banyak ya Mas. Kalau sehari-hari sih itu tetap harus diproses dulu ya biasanya kan.
0: Kalau selain digunakan untuk bahan bangunan ya, umumnya yang saya tahu adalah digunakan untuk campuran bahan bangunan begitu ya. Kalau secara itu alam dia ada itu untuk apa fungsinya sebenarnya?
1: Kalau secara alam adalah gimana ya Mas? Kan batu gamping itu batuan yang terbentuk dari pengangkatan ya, dari tumpukan karang-karang gitu kan. Nah itu kita untuk sehari-hari lebih kalau sekarang lebih lebih untuk keilmuan gitu. Kalau yang di kami itu tujuannya ada sebagai edukasi ya. Kalau batuan gamping sendiri itu kan sama sebenarnya sama kayak batu-batu yang lain itu membentuk dataran yang ada di Pulau Jawa itu karena dulu kan katanya Pulau Jawa itu ada pengangkatan nih, pengangkatan ketika ada benturan lempengan kemudian diangkat jadilah Pulau Jawa. Nah Pulau Jawa itu hampir semuanya kemungkinan besar itu ketika di dasarnya itu adalah batuan gamping. Contohnya di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu Mas kan tanahnya itu kan berongga-rongga ya Mas ya. Banyak batuan. Itu tuh batu gamping loh Mas.
0: Tapi dulu katanya Gunung Kidul itu lautan gitu. Benar enggak sih?
1: Nah, iya. Itu bisa terlihat Mas dari batu yang ada di kami juga. Itu ditemukan fosil kerang. Itu fosil kerang itu fosil kerang foraminifera. Dan kalau teman-teman bisa lihat kayak di Langgran itu kan ada beberapa yang apa ya masih terlihat gitu Mas. Ini buat batu karang. Kebetulan di tempat kami itu adalah batu karangnya bukan yang kalau ilmu geologi ya ini mungkin kalau saya salah mohon maaf nih. Batu karang itu kan terbentuknya juga ada apa ya dua macam nih. Ada yang dari tubuh saya tubuh karang, ada juga yang dari pecahan-pecahan karang kemudian menumpuk membentuk lapisan sehingga jadilah pegunungan gamping gitu gitu kan. Nah kalau yang di kami bentuknya tubuh karena dia utuh seperti itu. Nah ada juga mungkin yang rongga-rongga jadi kayak sisa-sisa karang gitu yang pinggirannya bentuk-bentuk seperti karang lah kan. Kalau di batuan di Gunung Kidul itu kalau teman-teman lihat mirip sama karang yang sudah mengeras gitu.
0: Berarti memang itu benar adanya ya kalau, dulu dia tuh laut gitu ya dasar laut ya
1: jadi ya kalau dari geologi seperti itu jadi memang Pulau Jawa ini Pulau Jawa itu adalah hasil pengangkatan dari laut gitu jadi ketika ada gempa benturan lempeng itu membentuklah pulau yang naik ke darat permukaan gitu jadi gitu ini ya. Dari laut iya jadi tuh kalau itu informasi dari geologinya
0: itu
1: ya
0: valid
1: ya. Nah kalau kita lihat apa ya kalau pengelolaan di kami itu untuk menjaga kelestarian alamnya juga salah satunya apa ya karena kami kan taman wisata alam nih. Kami ingin juga menjadi kawasan yang bisa mengedukasi bagi pengunjung yang datang. Nggak cuman mungkin kalau dia apa sih kok cuman batu aja gitu kan. Isinya cuma batu sama pohon apa sih gitu. Sebenarnya kalau kita bisa mengamati lebih lanjut dari batu tadi sudah ada ya nilai sejarahnya, budayanya, geologinya. Sedangkan tanamannya itu kami mencoba untuk menanam tanaman-tanaman yang sudah mulai langka nih di Jogja. Kalau Mas Jordan tahu toponimi adalah di mana nama-nama lokasi itu diambil dari nama-nama tumbuhan.
0: Iya, penandaan suatu tempat ya, toponimi ya.
1: Iya betul. Misalnya kayak, jadi kami nanam misalnya ada kayak timoho, ada klepu,
0: gayam.
1: Gitu. Klepu itu ternyata gayam, kayak gitu kan.
0: Karena banyak masih pohon banyak gayam di sana gitu ya.
1: Iya betul.
0: Randu sari, banyak pohon randu.
1: Nah, kalau kami kebetulan randu belum sih.
0: Oh randu belum ada ya?
1: Nah, kami belum ada randu gitu. Ya, kayak masih banyak sih beberapa jenis, terutama nggak cuma yang toponimi, tapi juga yang langka nih, misalnya kayak kepel.
0: Ya, kepel
1: itu kalau teman-teman lihat mungkin banyak di keraton ya, sekitar keraton tuh banyak. Kenapa banyak? Karena dulunya putri-putri itu suka, putri raja itu suka makan buah kepel. Kenapa? Karena bikin badan itu harum.
0: Oh efeknya itu ya.
1: Efeknya itu ternyata kenapa kok putri raja suka sih makan kepel, dan itu banyak sekali di lingkungan keraton ini, karena itu ternyata membuat bau badan kita jauh lebih harum ya.
0: Iya sih, oke.
1: Okay. Ada juga kayak sawo kecik kan kalau di keraton kecil juga ada tuh, itu penangkal bala dan sebagainya. Jadi kita berusaha melestarikan beberapa tanaman-tanaman yang mungkin sudah mulai susah nih dilihat, atau oh ternyata itu nama pohon tuh, gitu kan. Mungkin namanya ini nama jalan aja atau nama daerah gitu, tapi ternyata itu nama. Karang gayam, kayak gitu kan, padahal itu dari gayam.
0: Ada nama jalan kan, wet asem gitu ya, asem gede misalnya gitu ada, ya.
1: Ya, asem gede, kayak gitu-gitu. Tapi kan belum tentu di daerah situ masih ada banyak asemnya. Tuh pohonnya bisa jadi, nggak ada.
0: Okay, Mbak Devi, saya juga tadi sempat searching-searching bahwa akan ada yang namanya event Batu Gamping Fest kedua gitu ya. Ini katanya mau diselenggarakan di CA dan TWA. CA tadi adalah...
1: Cagar
0: Alam dan TWA itu adalah Taman Wisata Alam gitu ya.
1: Iya,
0: nah ini rencananya kan mau digelar pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli.
1: 17.
0: Ini juga bertepatan dengan diselenggarakannya Saparan Bekaka ya, tanggal segitu ya,
1: iya,
0: Mbak Devi ya. Nah ini dalam waktu dekat ini kira-kira apa saja rangkaian kegiatannya yang nanti akan dilaksanakan atau sedang dipersiapkan sekarang? Boleh dong disampaikan gitu?
1: Nah ini nih menarik nih. Jadi awalnya itu kan memang setiap tahunnya sejak dulu itu sudah ada upacara Saparan Bekaka nih dari Kelurahan Ambar Ketawang. Nah kita ingin buat inovasi lah intinya. Bagaimana juga daripada kita hanya menjaga prosesi upacara, kenapa kita gak sekalian untuk memamerkan diri istilahnya. Ya kan orang-orang taunya cuman oh yang buat bekaka ya, oh iya, tapi mereka gak tahu kan ya sejarahnya dari batu atau tujuannya ada Taman Wisata Alam di situ, kayak gitu. Nah, kita di situ besok itu akan ada senam bersama. Kita juga ada lomba mewarnai dan juga menggambar. Kemudian ada lomba gladen ya, kalau bahasa gladen jemparingan itu untuk mengangkat budayanya juga. Jadi nggak hanya konservasi, tadi kita mengaitkan juga harmonisasi dengan budaya setempat. Dan juga kita akan ada talk show atau bahasa kami ini di tempat ini adalah gendu-gendu rasa, di mana konservasi bukan larangan. Dan kami juga menggandeng UMKM nih sekitar untuk buka stand nanti di situ. Nanti kami juga mengundang beberapa mitra dari kami. Jadi yang pameran, istilahnya bahasanya bukan pameran, itu bukan cuma kami, tapi ada nanti ada 11 mitra dari kami yang akan memamerkan diri juga nih istilahnya. Jadi
0: Oke, berarti luar biasa nih besok ya kegiatannya ini. Saya belum pernah ikutan festival-festival yang kayak gini masalahnya gitu, yang langsung dengan Taman Wisata Alam dan lain sebagainya. Nah ini mungkin bisa jadi apa ya, seterusnya ya, salah satu referensi ya buat pengen gabung, monggo lihat keseruannya seperti apa. Nah oke, ini mungkin kalau kita tarik lagi terkait dengan Astacita ini kan, dalam percakapan ini kan membahas visi Astacita juga sebenarnya dengan kegiatan pendekatan konservasi dan budaya. Nah, kalau kita lihat dari arah kebijakan nasional dalam Astacita Presiden itu kan salah satu poin utamanya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya. Nah, kira-kira apakah pendekatan berbasis budaya seperti Batu Gamping Fest kedua ini memang dirancang sebagai salah satu strategi utama atau mendukung target pelestarian alam yang juga turut tertuang dalam Astacita, Mbak Devi?
1: Nah, kita kan sebagai Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini kan di bawah pemerintahan juga ini. Nah, tupoksi kami itu selaras dengan Astacita Presiden kita ya pada poin tersebut ya. di mana kita juga harus menyelaraskan, mengharmonisasikan tadi kan antara lingkungan, alam, dan budaya seperti itu. Nah, kami tambahkan lagi nih dengan konservasi, karena kalau kita bilang lingkungan budaya alam, ya kita juga harus mengkonservasi ya, karena bahasa kami adalah menjaga itu yang mengkonservasi gitu. Nah, jadi kata kami juga bagian dari pemerintahan itu, kita mendukung nih asas cita presiden kita. Nah, salah satunya tadi dengan Gamping Fest itu, yaitu pengenalan konservasi kepada masyarakat, tapi secara massal gitu. Kan kebetulan kita sudah ada nih massal dengan adanya Samparan, pasti pengunjung akan sangat banyak. Nah, kita memanfaatkan momen itu untuk juga turut memeriahkan dan juga mengenalkan kepada masyarakat ini loh, kami mengkonservasi tumbuhan dan satwa liar, caranya seperti ini, seperti ini, seperti banyak yang bisa dilakukan gitu. Jadi dengan adanya pameran ini, penjelasan yang lebih mudah, kemudian kita mengajak mitra-mitra, tentunya masyarakat diharapkan lebih mudah memahami, mengerti mengenai kawasan konservasi, dan juga ternyata bisa nih digabungkan dengan budaya.
0: Oke, berarti masih sejalan dengan visi-misi dari Pak Presiden kita ya. Mbak Devi, boleh disampaikan dulu ke pendengar kami seterusnya Bu Tuis. Saat ini sebenarnya target dari Balai KSDA Yogyakarta ini dalam mewujudkan harmonisasi alam dan budaya, tak hanya di cagar alam dan juga taman wisata alam Batu Gamping begitu, tapi juga di seluruh wilayah kerja Yogyakarta, apa saja nih targetnya?
1: Setiap kawasan konservasi itu pasti akan memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, dengan harapan adalah di mana ada edukasi dan konservasi budaya tadi, itu mampu memberikan dukungan kepada aspek-aspek yang ada di dalam kawasan konservasi kami ini. Nah, seperti kawasan cagar alam Imogiri ini, Mas, itu kan cagar alam itu. Pernah ke makam Imogiri?
0: Pernah. Sudah pernah.
1: Itu kan sekelilingnya ada hutan tuh.
0: Iya betul, bukit-bukit.
1: Nah, ada bukit, pembukitan itu banyak pohon-pohonnya. Itu sebenarnya adalah kawasan cagar alam Imogiri yang berada di bawah pengelolaannya BKSDA Jogja. Gitu. Nah, di sana juga pasti ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Jadi misalnya setiap ada apa ya, setiap tahunnya juga ada acara kan itu dari Keraton Solo yang untuk ziarah seperti itu. Nah, itu kan jadi kami sebagai kawasan cagar alamnya itu juga mendukung pelestarian makamnya, karena kalau kita hutannya gundul, ya otomatis nanti makamnya juga pasti akan rusak karena itu rawan untuk longsor seperti itu kan. Nah, kalau di seluruh kawasan kami itu salah satunya tadi ada juga kawasan Selaka Marga Satwa Sermo, mungkin pernah ke Sermo, ke
0: Waduk. Waduk Sermo pernah.
1: Nah, kalau teman-teman masuk ke Waduk Sermo itu jalannya salah satu jalur utamanya itu melewati kawasan Selaka Marga Satwa Sermo. Itu juga kawasan konservasi. Nah, kan di sana itu kan sebagai penyangga hidrologi. Ya, kemudian juga ya, banyak lokal-lokal wisdom di sana akan mendukung adanya konservasi di iya. Kemudian ada juga di, kalau di Gunung Kidul kita punya Soka Marga Satwa Kali, ya Mas?
0: Tahu.
1: Nah, udah pernah?
0: Kalau ke sana belum. Kalau ke pantainya sudah,
1: cuman mungkin.
0: Ya mungkin nah, kelewatan.
1: Mungkin lewat. Iya, karena rata-rata memang kawasan konservasi di Jogja ini biasanya apa ya, berdekatan dengan jalan utama ya, karena sudah ada ya itu baru jadi hutannya sudah ada baru ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Nah, keadaan tadi harmoni apa keberadaannya hutan dengan juga masyarakat itu diharapkan menjadi harmonisasi yang juga poin penting untuk mencapai kelestarian alam dan lingkungan. Dan ini sejalan dengan tujuan astacita kita yang presiden kita yang ke-8
0: seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ini ya. Waduh, Mbak Devi, terima kasih banyak, ini informasinya luar biasa ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi inspirasi juga buat yang mendengarkan. Dan siapa tahu yang penasaran, buruan datang ya, tanggal 16 sampai 17 Juli ya, Mbak Devi benar ya?
1: Iya.
0: Nah,
1: lihat. Banyak souvenir gratis loh. Ayo
0: main. Aduh, kalau gratis-gratisan saya seneng banget nih.
1: Banyak merchandise-nya.
0: Banyak merchandise. Itu HTM-nya berapa?
1: Camping Fest 2.
0: Ada nggak HTM-nya?
1: 0 rupiah.
0: 0 rupiah, mantap jiwa.
1: 0 rupiah.
0: Kalau masalah 0 rupiah, orang Indonesia seneng banget nih dengernya. Apalagi dapat merchandise gratis ya.
1: Iya, betul. Pokoknya datang main games nanti Kak Dapas.
0: Oke deh. Mbak Devinta, terima kasih banget untuk waktunya bersama Perempat RRI. Sukses terus untuk kegiatan selanjutnya. Dan ini lagi beraktivitas kan, di sela-sela aktivitas kan ini Mbak Devinta ya.
1: Iya, mohon maaf ya Mas.
0: Gak apa-apa. Salam buat semuanya, salam buat keluarga juga. Sehat selalu, ditunggu lagi besok ada kesempatan kita ngobrol lagi di obrolan Asa Cita Perempat RRI ya Mbak Devinta ya.
1: Siap.
0: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Devinta, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.
0: Demikian seterusnya budaya untuk obrolan Asa Cita pada pagi hari ini terkait dengan harmonisasi antara budaya dan konservasi bersama dengan Mbak Devinta dari Penyuluh Kehutanan BKSDA Yogyakarta.

Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal kentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi motor

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini Budi sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut yaitu di daerah Cirebon lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Langkah serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud mengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, terus gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya biasanya terus rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke. Wah, besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman modern ya. Jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin ya bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus. Bergerak artinya action terus begitu ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya, atau yang diproduksi, atau yang dilakukan, itu.
0: Ia menambahkan bahwa integrasi integrasi antara bahan baku lokal, petani, dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal kentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti, para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
3: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi, kemudian membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih. Terima kasih.
0: Dari balik wali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, penyelenggaraan ibadah haji melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport atau YIA tahun ini dinilai berjalan sukses. Untuk pertama kalinya, Embarkasi YIA menerapkan sistem pelayanan berbasis hotel tanpa kendala berarti. Model pelayanan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan logistik. Selain itu, kondisi kesehatan jemaah juga tercatat lebih baik berkat penerapan syarat istilah atau kemampuan kesehatan yang dilakukan sejak sebelum keberangkatan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Silvia Rosetti, menyampaikan hasil evaluasi tersebut saat audiensi bersama Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10. Kecepatan dan kenyamanan layanan yang diterapkan di Embarkasi mendapat perhatian positif dari pemerintah pusat. Menteri Agama bahkan berharap model pelayanan ini dapat menjadi percontohan bagi embarkasi haji di daerah lain. Beralih ke informasi lainnya, 45 tahun perjalanan kreatif sinias Garin Nugroho kini dihadirkan dalam sebuah pameran arsip bertajuk Archipelago, Jalan Persemayan Garin Nugroho, 45 tahun merekam Indonesia. Pameran berlangsung di Galeri Bulak Sumur, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada dari 25 Juni hingga 14 Juli mendatang. Pameran ini menjadi salah satu pameran arsip maestro seni dan budaya terbesar di Indonesia tahun ini. Pengunjung dapat melihat ribuan arsip mulai dari foto, poster, artefak, instalasi, karya audiovisual, hingga berbagai dokumentasi yang merekam perjalanan kreatif Garin selama lebih dari 4 dekade. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Pia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya Jawa wonten siang menika Mbak Pia kepareng ngaturaken irah-irahan banyu. Naskah dening Johansah Sungsang Prayuda kawasaken dening Sungsang. Sugeng midhangetaken.

0: Wong dijoge durung
1: kok dijoge. Kono konsentrasi ngajari kok FIFA kok jenengan. Dadi kene ya wong lompong tok.
2: Tanahnya ke apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
3: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
2: Ya, awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Gron dan di tanah yang disakrokan. Kebayaan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
3: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966, sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
2: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya ditelawah. Nah di situ ditelawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman Resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu, dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari Resan, itu kak sudah mirip, walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakralkan itu. Kalau kemarin-kemarin saya belum cerita yang tanah itu, akhirnya itu saya kan tanahnya ke apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya ya itu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
3: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995 dengan biaya sendiri menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Bang Adimo.

0: kon nandur kaya ngono gunane apa wong nek nandur kono ya malah sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohonnya kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain terus nginget apa istilahnya Titan itu tadi ya. Saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang. Di sana ya masih ada ini ada kayunya sumbernya masih ada contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu akhirnya itu ilmu Titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu Titan itu kata orang Jawa niten itu mengingat-ingat ingat dari misalnya ya kita tahun sekiranya misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini lah diingat-ingat sampai dewasa kan diingat lah Titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada lah ini harusnya kita kayak gimana itu oh dulu di situ ada pohon nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu Titan ingat-ingat mengingat gitulah kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah kalau sejarah saya nggak tahu persis cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu Titan.
1: Dengan berbekal ilmu Titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin, untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat lawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui ilmu Titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air itu awal-awalnya itu ya. Sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya sudah tahu kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, juga ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Di tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah, tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya. Tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran kan, langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan enggak gitu tahu. Itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya, jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini. Dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Itu sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering. Ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dok. Dok.
1: Wow. Simbah toh. Monggo monggo.
0: Ibumu ana ora?
1: Monggo Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener ibu nembe sare ngono.
1: Wo, nggih Mbah Dal. Ibu nembe sare. Ngangsu kawuh.
2: Till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
3: Bentar, 5 menit lagi. Duh, udah jam segini. Kan ada UAS. Gimana nih? Bu, masih boleh ikut UAS gak?
4: Gak bisa. Kamu harus ngulang tahun depan. Bijaklah dalam mengatur waktu. Masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan sekarang.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, abdi dalam Keraton Yogyakarta, kini tak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kuno. Generasi milenial, generasi Z mulai banyak mewarnai jajaran abdi dalam Keraton Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalam Kabupaten Sleman, KMT Dwijo Jayeng Mardowo menjelaskan, saat ini ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang yang mengemban tugas sebagai abdi dalam. Seluruhnya terbagi menjadi beberapa kelompok, mulai dari kelompok punokawan atau jayeng mengibaratkan jabatan ASN keraton. Lalu ada kelompok prajurit yang merupakan angkatan bersenjata yang dimiliki keraton. Ada pula kelompok kaprajan yang merupakan penerus kebudayaan yang ada di Keraton Yogyakarta. Beralih ke informasi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat untuk memperkuat daya tangkal terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba melalui deklarasi Sobat Bersinar yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji Kalasan. Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pengajian akbar malam minggu Pahing bertajuk Mujahadah Diskrul Govilin Malam Ahad Pahing yang dipimpin langsung oleh Ponpes Ora Aji Gus Miftah. Kegiatan ini dihadiri ribuan jemaah dari berbagai daerah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang, pada hari ini hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 bersama saya Betty Damayani dan juga Andita menemani Sutresno Budaya dari siang ini sampai sore nanti. Pada hari ini sudah kami siapkan Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan, urip iki sejatine endah lan mulio. Sugeng, midangetaken.

0: Media, Babakan Pitutur Anak, Perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Jawa wonten siang menika bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan banyu. Naskah dening Johansah Sungsang Prayuda, kawasaken dening Sungsang. Sugeng midhangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perempat RRI Ngulai Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Dan kita tentunya selalu menginformasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM. Mempunyai produk, mempunyai olahan, ataupun mungkin kerajinan, selalu diinformasikan melalui siaran Teras UMKM. Dan tentunya di RRI Yogyakarta ini menjadi rumah UMKM yang akan selalu membackup, menginformasikan kegiatan dan juga produk-produk dari pelaku-pelaku UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini di Teras UMKM kita akan ngobrol bareng bersama dengan salah satu pelaku UMKM. Ada Pak Unang Dwi, ya Pak Unang.
2: Yeah.
1: Selamat siang Pak Unang.
2: Selamat siang.
1: Siang juga. Ini Pak Unang, produknya membuat apa ini namanya?
2: Ini produknya membuat bakpia.
1: Bakpia. Kita lihat ini ada bakpia ini ya. Wah, rasanya enak ini bakpia. Ya memang di Jogja itu banyak sekali dikenal bakpia nggih Pak nggih. Bakpia itu macam-macam rasanya, macam-macam kalau bentuknya tetap bundar gitu ya.
2: Tetap bulat.
1: Tapi tetap isinya kadang kala memang ada banyak variasi. Kalau bakpia ini UMKM-nya adalah bakpia crispy Jaya Rasa gitu ya Pak
2: Jaya
1: ya.
2: Rasa.
1: Jaya Rasa dengan Pak Unang ini. Ini Pak Unang alamatnya di mana?
2: Alamat lengkapnya berada di Sindet RT04 Wukirsari Imogiri Bantul.
1: Oke. Dari Bantul ada bakpia ini. Bakpia Bantul ini bukan bakpia patok. Patok. Pak Unang ini bakpia UMKM Jaya Rasa ini dari tahun berapa ini Bapak punya usaha ini nih?
2: Ini dari tahun 2017.
1: 2017 ini sampai buat bakpia dengan ukuran diameter berapa sih Pak ini Pak ukurannya bakpianya ini?
2: Ini memang diameternya agak saya bikin
1: gede,
2: lebih lebar,
1: kecil?
2: Lebih lebar
1: gitu ya.
2: Tapi
1: iya.
2: Dia bentuknya pipi.
1: Oh, bentuknya pipi begitu ya. Ini nek tak hitung satu dus kecil ini. Ini dus ukuran berapa ini Pak ukurannya?
2: Ini ukuran mini karena kemasannya saya bikin premium.
1: Oh gitu.
2: Kemasan premium.
1: Kemasan
2: satu
1: premium.
2: Dus isi 10.
1: Isi 10 ini kecil-kecil begini nih ya produknya. Ini disindet. Ada rasa apa aja nih Pak?
2: Kalau untuk rasa kita ada kalau rasa unggulan biasa rasa original kacang hijau, tapi juga kemudian ada rasa varian keju, juga ada yang kemarin sempat viral ada ubi ungu.
1: Ubi ungu gitu ubi ya. Ungu. Itu memang dari ubi ungu itu ya.
2: Iya, dari ubi ungu asli
1: gitu.
2: Kita memanfaatkan karena di dekat kampung halaman saya ini kok banyak petani-petani yang
1: ubi ungu
2: ya,
1: gitu ya.
2: Ungu,
1: oh,
2: ya.
1: Paling tidak ini bisa menarik teman-teman ini ya kelompok tani kayak gitu ya. Kelompok tani atau KWT kayak gitu terus punya produk ubi ungu terus bagaimana bisa berkolaborasi dengan bakpia begitu ya.
2: Nggih.
1: Dengan kemasan premium ini produksi sekali produksi berapa? Dus ini Pak.
2: Kalau sekali produksi kalau hari-hari biasa bisa sampai 300 sama 400 kardus.
1: Setiap hari itu.
2: Setiap hari.
1: Setiap hari 300 sampai 400 kardus loh. Ini tentunya punya perjalanan ini ya. Bagaimana Pak perjalanannya? Mungkin jatuh bangun atau bangun terus atau jatuh terus atau bagaimana ini?
2: Ya, Pak, karena Unang. Untuk saya sendiri mulai merintis bisnis bakpia ini dulu awal-awalnya juga sempat maksudnya produk saya itu diterima baik oleh masyarakat terus dari teman-teman. Kalau biasanya kalau teman-teman yang dari luar Jogja itu dulu mampir ke Jogja itu pasti tanya. Pasti tanya ada oleh-oleh enggak ya, mereka itu kalau request pada bakpia saya alihkan ke yang
1: gitu
2: lain ya, bakpia aja seperti itu. Saya terus jadi timbul loh apa saya usaha bakpia aja terus saya dari situ saya nyari-nyari saya baca tabloid majalah tentang roti
1: gitu.
2: Terus ini variannya bakpia itu kalau misalnya bakpia itu ada yang variannya macam-macam saya inovasi saya bikin kulitnya yang agak crispy agak renyah biar
1: agak
2: nanti
1: renyah gitu ya
2: kan identik
1: Tapi ini tak icipi ini tadi renyah juga, terus rasanya juga lembut gitu ya Pak. Ini pilihannya apakah isiannya tadi ya, apa namanya, kacang hijau ya?
2: Iya, kacang
1: itu,
2: hijau.
1: Itu apakah kacang hijau yang khusus atau bagaimana kok bisa
2: kalau
1: lembut?
2: Kalau kacang hijau, kita pakai yang kacang hijau sudah kupasan.
1: Udah kupasan. Itu kan ada kacang hijau super, kacang hijau.
2: Ada kacang hijau ya super, ada yang PB, ada juga yang kacang hijau lugut. Cuman kita pakai yang udah enggak ada kulitnya.
1: Enggak ada kulitnya. Jadi tinggal kita ngalusin gitu ya nantinya ya. Jadi lebih
2: mempermudah
1: mempercepat ya
2: proses produksi.
1: Oh, gitu. Terus ini Pak, apa ini tahan sampai berapa lama nih bakpia nih?
2: Kalau untuk bakpia tahannya sekitar 1 minggu.
1: Satu minggu, walaupun crispy begini juga 1 minggu bisa.
2: Biasanya
1: lebih.
2: Sebenarnya bisa.
1: Bisa lebih ya?
2: Bisa lebih kalau misalnya setelah 1 minggu itu ditaruh, disimpan dalam kulkas itu nanti bisa sampai 2 minggu bahkan bisa sampai 1 bulan.
1: Gitu. Ya. Tapi ini ada nggak yang di apa vakum gitu biar misalnya buat oleh-oleh sampai kemana?
2: Kalau biasanya kalau untuk oleh-oleh kita nanti kita sesuai dengan konsumennya minta divakum atau biasa. Kadang gitu. Ada yang minta biasa enggak usah divakum gitu.
1: Kalau divakum kan enggak bisa dibuka-buka kalau misalnya di bis ataupun di mobil gitu nek itu kan iso dicicip-icip karo ngicipi. Gitu. Tadi disampaikan karena di sini bakpia banyak, Pak. Jadi menurut Pak Unang sebagai pelaku UMKM dengan kompetitor yang begitu banyak, pesaing-pesaing yang begitu banyak, Pak Unang punya apa namanya, punya keinginan atau pemikiran bahwa aku punya semboyan ataupun punya strategi seperti ini, seperti apa Pak?
2: Kalau saya untuk strategi yang namanya bisnis, yang namanya usaha, itu kalau ada orang yang maksudnya jualan, ada orang usaha, pasti juga ada pembeli. Kalau saya seperti gitu. Optimisnya kalau untuk pelaku usaha itu, kalau kita berjualan itu harus optimis, kalau ada yang jual pasti ada yang beli.
1: Oh gitu, oke baik. Terima kasih sekali ini Pak Unang, informasi-informasinya dan yang jelas berguna buat pelaku-pelaku UMKM yang lagi dengerin di acara Teras UMKM ya Pak Unang ya. Matur nuwun sangat ge informasinya dan sukses selalu dengan bakpia Jaya rasanya gitu ya. Baik, seterusnya budaya, demikian siaran Teras UMKM. Tentunya bisa bermanfaat, bisa menggugah semangat, menggugah selera juga bagi Anda yang sering beli dari ini ya, apa produk dari pelaku-pelaku UMKM. Tentunya berawal dari tetangga dekat, begitu kita larisi, lama-lama kita berkembang bersama-sama, maju bersama-sama, begitu. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

apa jadinya hidup kita tanpa air? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Air yang bersih, jernih, dan mengalir terus adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanamkan pada diri kita, saat air lebih berharga daripada emas. Jaga air, jaga masa depan kita.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Dapat kami menginformasikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca pada hari ini cerah dan berawan di seluruh wilayah kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi dapat mencapai hingga 4 meter. Dihimbau untuk nelayan dan wisatawan saat berlibur di sekitar pantai, harap waspada dan berhati-hati. Kemudian saat bersuafoto, harap berhati-hati dengan daerah di sekitar pantai. Dan juga Sutresno Budaya, pada hari Sabtu ini merupakan waktu untuk long weekend, untuk libur bersama keluarga. Ada juga PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat tingginya jumlah penumpang pada awal Juli 2026. Bagi Sutresno Budaya yang ingin destinasi wisata dapat menggunakan kereta api dan selamat berlibur bersama teman ataupun keluarga. Sutresno Budaya, wonten wedal kumandang azan zuhur, kumandang jam 11.46 dan monggo sinambi midangetaken lagu-lagu rohani.

Sutresno Budaya Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima.
1: Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Jangan keras-keras nyanyinya toh, Pak.
1: Iyalah.
2: Emangnya kenapa toh, Bu?
0: Wih, Bapak iki piye toh?
2: Lah wong di rumah kita sendiri kok repot loh.
0: Iya, Pak. Ngerti. Tapi tetangga kita itu kan baru saja berduka toh, Pak. Kehilangan anggota keluarganya. Jadi, sebagai tetangga, kita harus toleransi dan berempati dengan menjaga kondisi tetap nyaman gitu loh, Pak.
3: Bertoleransi dengan sesama merupakan salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Coaches, Sultas Nungkutu Yota, saya sarangan kali pulang kita Rizkia, dan Peti Damayani, Mayani. Kita berdua masih menghibur terus pokoknya ya, toh, di siang hari ini. Mbak Peti, kalau tadi kita sudah mendengarkan Kagem Sultas Nungkutu Yota, informasi-informasi, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk menemani siang hari panjenengan yang mobilnya sekarang sudah bersiap-siap untuk menikmati hidangan santap siang. Kalau siang-siang enaknya apa nih Mbak Peti menu kita?
1: Oh iya, makan siang untuk siang ini cocoknya adalah yang hangat-hangat juga,
0: nggih. Sembari menikmati siang hari panjenengan, sumonggo kita pitangetaken dagelan di hari Sabtu. Kali ini bersama dengan siapa, Mbak Peti?
1: Kanti Carios Raden Gatutkaca.
0: Sumonggo sugeng pitangetaken.

Nyuwun Purumiyarsa ngaturaken pambagyu wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Ingin medal menika samun sumadiyo ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan Raden Gatotkaca karipta dening Sedherek Ngabdul. Dipun iringi kerawitan keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi pranata gending Sedherek Murwanto. Pinenggo suwantening waranggono Nyi Pariem, Nyi Sri Rahayu, dalah Nyi Mugini. Wondene para paraga ingkang sami nindakaken Sedherek Ngabdul, Sedherek Poniman, Sedherek Sarjono, Sedherek Sumarji, Sedherek Pairan, Sedherek Yuningsih, Sedherek Tuminten, Sedherek Sutilah, Sedherek Yuriah, dalah Sedherek Sri Lestari. Para miyarsa lumampahing giaran niko kanthi pengarah acara Sedherek Umining Priyanti, so pengarah teknik Sedherek Dadiono. Saksuwidening pambuka menika dagelan Mataram ingkang dipun tindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi lampahan Raden Gatotkaca ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: untuk waton kowe iso ngogloke atine Murwanto. Dolen gamlane Murwanto.
1: Napa niku ndak niku napa?
0: Lho, ngomah sak prangkat kok dolen padak sembarangan. Ngrendro pelak kok, Bu.
1: Hane niku nek ditabuh memak tik ngoten niku.
0: Ayo, ora sembarangan piye? Kumpulnya, kumpulnya gong, gong, gong, gong, gong. Tahu dino ke mantul lagi orang leren-leren kok jebol. Nganti wingi nah, kumpulnya ini ya dititip ke aku mau peti aku. Mati, ini kumpulnya malas. Nge, aku yang ini tak. Bareng ini nge, kena, oh, betul sih sama kan. Kajian bareng kulo, aku
1: ini. Nah, sama ini golek ke tanding kulo, ini ku kangelan kok. Nah, oh. Aku golek ke sih ngomong-ngomong.
0: Benar itu buta cakil, pok.
1: Lho mbok nggon rasa. Aku kurangane rasa apa?
0: Aku percaya nek wong wedok wis gelem enek kambil iki kurang gepiye kok.
1: Awak sing jenengane penekan sampean aku pinter aku.
0: Heeh, nyelumbat. Aku ya gumun, aku wong lanang ora iso nyelumbat. Aku wong wedok pras pras pras pras.
1: Menek kambil iki sampean.
0: Mulane aja wong wedok kok senengane dolanan plembungan. Aku sok watok kena anu babe plembungan ku kuwi.
1: Digicelke gulu kula, Pak.
0: Nah, kene.
1: Watok e, Pak. Gulu ki ya enggak cengel iku ora medon-medon kok gulu.
0: Kok glegeken.
1: Sing dipijeti kula kok sing glegeken sampean lho.
0: Oh, kowe duwe bengkak ya ta?
1: Napa?
0: Teng pruntus ya.
1: Keringet buntet.
0: Oh, buntet kok sak jempol-jempol.
1: Iki sak iki ki hawane sumuk terus niku.
0: Gatel.
1: Mbok kula tak lusa kaya ngapa iso keringet buntet niki keringet buntet.
0: Sebab kowe keringet buntet ki nek ra dikukur gatel banget.
1: Ndelang.
0: Mula kene tak kukure kene. Ya wis. Wis. Eh, mari ta.
1: Mari wong anting locop kok. Ngukur kok dicuwek-cuwek.
0: Mangke kok yo tak ketok.
1: Karo bojoku mbok sik sayang dilos.
0: Tak sayang kowe iki kurangane apa? Nanti-nanti tak turuti. Mas, dolan nang anu pinggir pantai, tak jak nang pantai. Kurang kepiye? Mas nang pegunung, nang pucuk gunung. Pingin tak gejak nang Gunung Ketur iki kurang kepiye?
1: Gunung Ketur miwetan kono kuwi.
0: Ora plesir.
1: Ngono kok plesir, ngono kok tresno karo bojo. Wong nak dijaluki apa, Mas? Mbok tetuku nganu to Mas kula niku dhotu. Ayo utang.
0: Ayo
1: jenenge tresno.
0: Kekuatan ngawak. Ne wong bebrayang ki bertahap. Awak dhewe saiki kekuatane kaya utang. Ning urung karuan sesuk bakal tembene ki utang sak telek terus e iso mutangke. Wong urip ku ming warna loro kok ngutangke po. Ngutang. Warna loro ta? Apa ki warna loro?
1: Niku
0: tresno karo aku ki ming bagus karo ayu, aku karo kowe iki. Mangan karo ora. Nang sak jenenge kesekengan kuwi.
1: Kula niku ya wing kelingan dadi manten biyen kok. Pokoke kowe sesuk ki nek dadi bojone bojomu kuwi. Kowe meremo sing dipet. Kon merem, Pak. Jarine nek dadi bojo sampean kon merem sik dipet.
0: Nek urung?
1: Nek durung kuwi nek arep golek bojo, malah o sing jembar.
0: Kok nek gak arep entuk kriyip-kriyip.
1: Maksude niku nek kula dadi bojo sampean ki ya merem, anane wong lanang ki ya ming sampean.
0: Kutok. Pomo jalamu aku tak.
1: Nah, sak jroning ati ya ming sampean. Sing bagus ya ming sampean.
0: Nah, ra tenan ta.
1: Ora kena mandang liya liyane.
0: Betul.
1: Ngoten niku lho.
0: Tegese kowe ati lan pikiranmu wis arep ngemperi merambating sasi nganti ana ing taun 2003. 2003 mangke mengko kowe bakal apa-apa serba anyar. Nah. Pikiran anyar. Tekliwering kekarepan anyar. Sing biyen ninggal tahun 2002 sing kira-kira sing marake ngrekoso peristiwa-peristiwa sing nyangsarake sedulur siji lan sijine panyuwune awake dhewe sik tahun 2003 diparingi tentrem,
1: tentrem
0: diparingi bejo mulya.
1: Ya kula niku sik jenengane ning dalan weruh wong sing pikiranku arep ah, kok bagus ngoten. Wong niku rasak kala masa ngoten. Niku kula merem dipet kok.
0: Sik bagus.
1: Jo ngangsi, jo ngangsi, jo ngangsi.
0: Bagus bojoku.
1: Bagus bojoku.
0: Nah, aku yang semono uga aku. Weru piyai ayu. Aku iki nang wayangan nang Klaten iki sindan ayu-ayu. Aku yang merem dipet ayu bojoku aku. Nah, aku ya Allah. Mulane dinunuti no aku isih ayu bojoku aku ngene ta. Ah, ki terus ngentar. Mulih nang ngambareng mbok kowe tak tiliki krukom kae tak buka kok.
1: Wes.
0: Krembiah-krembiah mongko mobian-mobian jebul ayu sing petuk aku kuwi.
1: Ning tetep mboten.
0: ayu kono ning dudu bojoku ra ngono.
1: Nah, ra
0: senajan kowe ra ayu, tetep tak ayo-ayo. Oke.
1: Mak. Kuwi jenenge kepaksa kuwi.
0: Ora.
1: Mak aku
0: sing meksa ra ning awakku dhewe ning nek aku rek nuruti karepmu. Aku ayu ya, Mak. Ayu sak jagatku ming kowe tok ngono. Sing cepet ngene nek kowe arep aku wis tuwa ngene iki. Nek arep kepengin ayu arep bagus ki nek do turuke dipateni diane. Oh, rasane ki aku bojoku mesti ayu pancen widodari kaya kaya dewa ngenteni bareng lampune murup kok do memblem-memblem.
1: Aku paling ora seneng wong lanang ngoten niku lho.
0: Apa?
1: Lho ora sembodo mbiyen kok. Mbiyen ki dek isih anyaran durung dadi bojone. Tansenan jam 4 e. Jam 1 wis meglik-meglik ngenteni.
0: Ayo.
1: Wong mrupa timbang kok dunek-unekke. Saiki ora kok sampean ki.
0: Ayo, seje sasi ra ya seje tekan to.
1: Ha terus wong ganti sasi tekane ganti teh. Kok kan mungsuh ro bojo wing padu terus.
0: Ora nek kowe ora anak kowe.
1: Sampean ki saiki mbok kelingan anake wis gedhe.
0: Gedhe dipek. Asemono kok ya wis dipek wong ya. Bocah gak umur 35 kan kok iku
1: 35 to. Wong urung si Sri kan gak umur 18 kok.
0: Si Sri kaya wis gandengan karo calanang sudilah Mbak Yune yo sapa-sapa do arep seneng aning ora iso katresnan ki mung siji ha calanang-lanang karo mudho ngapeli wae apa patos si Harjo kae
1: are seneng are sudilah to
0: nganggo pitung dondong-dondong
1: wah aku yo ning wis tak weling kok Pakno sing jenengane wong bebojoan. Kowe aja nyawang rupa bagus.
0: Betul. Mas, aja ora sah nyawang bagus sesuk nek rekaman rebokane ana cah merongos nang pojok. Yo kae sing bagus. Ya kae. Apa yo milih sing bagus piyai putri gadis. Ki gegadangane aku sesuk milih piyai sing bagus, tanggung jawab sing iso ngayomi, sing iso nyenengke, ya ta?
1: Lho ning bagus niku ora menjamin lho Pak. Niku ora menjamin setia karo wong wedok ora. Sing penting atine cocok sik. Engko atine iki wis cocok, apa-apa wis gaduh, apa-apa cocok. Rupa ki tiba kari. Engko kenusa kok mbok ora bagus dadi bagus banget kok nek atine apik wis cocok sik.
0: Dadi engko padha cocok-cocok rupane kayak ditrapke. Heeh. Kayak wong nganggo topeng.
1: Apa engko ngguyu ki.
0: Ning aku rembugan kok. Wis rembugan dadi awake dhewe mung kari.
1: Golek dinane. Oh, karo Mas Paira.

0: Ngomong apa aku iki? Nek urung kelakon sediaku pokoknya ora arep metu saka kamar aku. Nek sing dadi cita-citaku durung terlaksana, aduh he. Wong kok kaya ngono lho brengose sak kepel sisih. Lah jenenge Bagus marak atin jenggureng ora medeni ngono ya kaya tenan. Bagus tenan ning wong jenggureng jane. Ning kok ngregetke lho. Apa kaya ngene sing jenenge kayu nguyun po ya. Rasaku kok kaya ming ning sithik bae lho. Arep merem ya ketokle gandul-gandul ning dhuwurku. Mengkurep ya kaya ning ngisorku. Aku mireng ya kaya ning sandingku. Wong kok kaya ngono. Iku pomo teko ngono yo tak sikep. Tak sayang. Tak apa-apaan. Agak mbayangi kayak sedek-dekan ya. Upama tenan ngono wah. Iya.
1: Ora apa-apa.
0: Ya apa-apa wae. Deh mesti nek weruh aku mesti ketara pikiranku ki ming ketok-ketokan bae ki deh ya mesti mbatin aku. Wonge mesti mbatin aku. Ning kok ora tekan kene, upama diduduke karo sing ora ketok, nek omahku ki kene mesti njuk mrene. Sudah di cita-citaku pokoknya aku nek rain untuk Raden Mas Gadot Kaca Trimora.

0: Aku mau turun yang Mega Malang kok tadi ngerti-ngerti tekan ini mongkora kebentuk sopo-opo ngerti-ngerti tiba gemletak neng gini
1: ilangkang memanis
0: aku getok manis

0: Aduh, jenggelek tau.
1: Wis begit mau leh kun jenggelek.
0: Aduh, mati aku.
1: Kau urip ngono kok mati.
0: Rasa.
1: Kok iso omong.
0: Aduh, kaya ketiban.
1: Seliramu sopo, Yayi?
0: Aku Dewi Yuningsih.
1: Loh, Yuningsih. Monggo sing tak pencuti ke pergiwo.
0: Neng aku yo kedanan karo sing asmane Raden Mas Gatotkaca.
1: Aku Gatotkaca, Yayi.
0: Mula tiwas kebeneran.
1: Heeh.
0: Tak angen-angen. Pirang-pirang dina kapan aku besok bisa swita karo Raden Mas Gatotkaca.
1: Mesti tak tombo paswitanmu, Yayi.
0: Mbak brengose ditoto.
1: Gosek brengosku malah copot tak. Orang golem.
0: Bareng brengosmu ra ditoto njur. Kuwi lambemu ra ketok, Ci.
1: Ya ya. Heeh, Yayi Ratu. Yo Yayi. Yayi pergi wis.
0: Ha
1: iki gosek aku mau wis nggawa catetan gosek.
0: Arep ngopo?
1: Arep gandrung marang kowe ora ning wis ketemu calon jatuh kramaku Yayi Pergiwo.
0: Kowe arep gandrung? Ya aku tak mapan.
1: Loh. Mapan nang ndi?
0: Ketemu kono.
1: Ya kene tak panggu kene Yayi.
0: Ya kowe jengkang.
1: Balung ngepakan.

0: Gatotkaca.
1: Yayi pergi apa, Yayi?
0: Iki keduwuren nek ngene iki.
1: Keduwuren.
0: Aku singunen.
1: Singunen.
0: Medon.
1: Ya nganggo ganjel men rada dhuwur kowe men padha aku.
0: Lah sikilmu iki ora munggah kok lejengken kok.
1: Heeh, apa? Kuwi wong cendhek kowe pergi wae dhuwur aku mung sak pundhakku. Piye Yayi?

Matur giaran dagelan Mataram ingkang dipuntindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi ngaturaken lampan Raden Gatotkaca. Mugi-mugi caros menika saged nambahi syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Inilah kata bijak tokoh dunia. Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal, ia terus tumbuh selama kita hidup. Mortimer Adler.
2: Info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
3: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
4: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa moose, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
3: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
4: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.

Sebagai negara yang dikelilingi cincin api, Indonesia sangat dekat dengan ancaman bencana alam. Namun di balik teror tersebut, negara kepulauan ini memiliki beragam destinasi wisata yang memukau, mulai dari laut hingga gunung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar lebih waspada jika berada di kawasan pesisir, mengingat gelombang di beberapa kawasan pesisir Indonesia kadang tinggi. Sebagai pelariannya, maka wisatawan yang ingin berwisata di kawasan wisata alam bisa memilih antara gunung, lembah, gua, sungai, dan lainnya. Hal yang perlu diutamakan saat mengunjungi destinasi wisata alam adalah keselamatan. Berpikir logis dan tidak panik adalah langkah utama untuk tetap selamat. Berikut adalah tips singkatnya. Wisata gunung. Satu hal yang perlu diwaspadai saat berkunjung ke dataran tinggi adalah soal status gunung tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah gunung berapi di Indonesia tidak sedikit. Kebanyakan gunung yang memiliki pemandangan istimewa adalah gunung berapi aktif, seperti Gunung Bromo Semeru di Jawa Timur, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Kerinci di Sumatera, dan lainnya. Jika memilih berwisata ke kawasan pegunungan, sebaiknya selalu siaga menghadapi ancaman letusan gunung api. Tanda-tanda letusan gunung berapi yang patut diwaspadai adalah sering terjadi gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar suara gemuruh. Apabila sudah menemukan tanda-tanda seperti itu, maka sebaiknya pergi menjauhi dataran tinggi dan mencari tempat berlindung yang aman. Gunakan masker atau kain basah apabila terjadi hujan abu. Selanjutnya adalah lembah. Sebagai dataran luas di tengah kerumunan dataran tinggi, lembah selalu menyenangkan untuk dijadikan tujuan wisata alam. Beberapa lembah yang cukup terkenal di Indonesia, seperti Lembah Harau di Sumatera Barat, Lembah Baliem di Papua, Lembah Kijang di Jawa Timur, Lembah Rama di Sulawesi Selatan, dan lainnya. Ancaman yang mengintai jika ingin berwisata di kawasan lembah adalah longsor, khususnya saat musim hujan. Jika tanah dan bukit mulai bergetar, kerikil berjatuhan, terlihat retakan panjang di lereng, hingga perubahan warna air sungai secara tiba-tiba, maka sebaiknya segera mengungsi menuju tempat yang jauh dari jalur longsor. Wisata gua. Berwisata ke salah satu jalur perut bumi termasuk kategori wisata minat khusus yang memerlukan keahlian tertentu. Namun belakangan ada beberapa gua yang mendulang atensi banyak wisatawan awam, seperti Gua Jati Jajar di Jawa Tengah, Gua Gong di Jawa Timur, Gua Pintul di Gunung Kidul, dan lainnya. Salah satu ancaman yang patut diwaspadai saat berkunjung ke gua adalah gempa bumi. Meskipun berlangsung sangat cepat, namun pengalaman menghadapi gempa bumi tidak pernah menyenangkan. Hal yang patut dilakukan jika terjadi gempa bumi adalah segera mungkin merunduk dan melindungi kepala. Hindari gerakan yang tidak perlu untuk meminimalisir cedera, dan segera menuju ke area terbuka. Selanjutnya adalah sungai. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan saat berada di sungai adalah arung jeram. Tentunya hal itu perlu pertimbangan banyak hal, khususnya musim. Beberapa sungai yang kerap menjadi destinasi wisata andalan di Indonesia adalah Sungai Maron di Jawa Timur, Sungai Citarik di Jawa Barat, Kali Biru di Papua, Sungai Kapuas di Kalimantan, dan lainnya. Sayangnya musim hujan identik dengan curah air yang tinggi, sehingga banjir adalah ancaman utama saat berada di sungai. Nah, pendengar, tindakan preventif yang perlu dilakukan terkait banjir, salah satunya adalah memantau perkembangan informasi terkait banjir
yang ada dalam situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain itu, tetap perhatikan arus sungai dan debit

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, dosen program pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Siti Rizky Fauzia, mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko heat stroke pada anak di tengah cuaca panas ekstrim. Lebih lanjut, ia menjelaskan anak-anak memiliki resiko lebih tinggi mengalami heat stroke dibandingkan orang dewasa karena sistem pengaturan suhu tubuh mereka belum berkembang secara sempurna. Akibatnya tubuh anak lebih cepat menyerap panas dari lingkungan sekitar sehingga resiko gangguan akibat suhu tinggi menjadi lebih besar. Orang tua dihimbau memastikan anak tetap terhidrasi dengan baik serta membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca sedang sangat panas. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Bantul akan melanjutkan pembangunan kawasan agrowisata Bukit Dermo di Kelurahan Selopamioro, Kapanewon, Imogiri tahun depan. Kawasan ini diproyeksi menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Bantul. Sebelumnya, proyek pembangunan Bukit Dermo sempat terkendala karena pihak rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2024. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Bantul, Istiani, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Guna mendukung kelanjutan proyek, pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Bantul. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indai suasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perumat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, suatasno budaya sugang siang, sugang pepanggian malih sesarengan kalian kula. Lan, kula Adita. Sengdit, Lan.
2: Lan Beti Damayani.
1: Anje, siang-siang hari ini setelah tadi menikmati yang hangat-hangat tadi, Mbak Beti sudah makan siang belum ya?
2: Oh, ini sudah makan siang.
1: Sudah. Ya. Panjenengan bagaimana suasana budaya di siaran suara budaya Nusantara di daerah istimewa Yogyakarta? Monggo silahkan bergabung. Hari ini kita punya temanya, ini menarik sekali karena di Yogyakarta itu ramai dan juga padat sekali yang mengunjungi daerah di Yogyakarta. Pertanyaannya meniko, kagem suasana budaya lebih suka mengisi liburannya apakah di tempat-tempat bersejarah seperti museum, kemudian melihat sendera tari Ramayana dan lain sebagainya, atau justru di tempat-tempat kekinian? Karena kan di tempat kekinian juga banyak banget ini kafe-kafe yang baru, ada yang lucu-lucu bentuknya, ada yang sebesar kelincinya, sebesar rumah juga ada. Mbak Betty udah pernah melihat belum itu?
2: Belum pernah ini.
1: Belum ya. Itu ada di dekat Kota Baru juga, Mbak Betty. Itu ramai sekali. Jadi banyak sekali wisatawan-wisatawan yang bisa berkunjung di Jogja ini. Pokoknya tadi jengdit aja tuh dari lewatin Kota Baru arah Kridosono, padat merayap. Jadi kita mengiup saja ya. Nah, nanti kita buka nggih kagem suasana budaya. Monggo lebih suka mengisi liburannya apakah di tempat-tempat bersejarah atau di tempat-tempat kekinian? Monggo nanti bisa bergabung di 0895 0144 1066. Kini kita putarkan dulu lagu-lagu bertemakan Yogyakarta kagem panjenengan.

0: No, lagi dong apa? Niki, nembe mireng ke lagu Jawi, Bu.
1: Sewu kudang uwes tan liwati.
2: Alah, deso we, api aniki lagune.

0: Walah, nok, nok, Rene tak kandani. Tutup berarti ngrungokke lagu Jawa kuwi ndeso utawa ketinggalan zaman. Justru kue-kue seisih nom kuwi kudu nglestarekke identitas awak dhewe sebagai wong Jawa.
1: Kue wong ndi to, Mbak?
2: Wong Jawa.
3: Ya ampun, Dek. Makan dulu. Dari tadi pulang sekolah, HP terus yang dipegang.
1: Ih, apaan sih, Ma? Sebentar lagi, kek. Orang lagi seru liatin update story-nya orang. Ngoceh aja.
3: Nih anak ya, dikasih tahu jawab aja.
1: Ya udah, iya. Ini aku ambil makanannya.
3: Loh, mau kemana kamu?
1: Ya mau ambil makanan lah, Ma. Masa mau ke kamar?
3: Loh, itu makananmu udah di depan loh, Dek.
1: Eh, iya. Ya ampun, lupa aku, Ma.
3: Nah, ini nih. Kalau seharian kerjanya cuma main HP terus, jadi gak fokus sama males-malesan kan?

Inilah dokumenter Profil Didi Nini Dawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Dawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kwe Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didi menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didi selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI Yogyakarta.

Suko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali Didi saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Tolo didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan, hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natia Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa untuk unjuk kebolehan menari.

0: adalah komedi. Jadi saya memasukkan unsur komedi, atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Dwimuka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk istana negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Dwimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik, namun lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Dwimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosofi itu menyebutnya keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Dwimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Dwimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Dwimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeyot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang itu.

0: tari Tunggal Trimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai sub-etnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Twimuka, didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu

Memang, Didik Ningtowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah tari.

tidak akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal yang namanya orang hidup kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Didik Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemut-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Bunda.
3: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
2: Asik, dikasih ini, Bun.
3: Oh, makanan.
2: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
3: Makasih. Ini yang Kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
2: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
3: Lain kali Kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
4: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Suara Budaya Jogja.
1: Promoter Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya Tasesarangan Kalingkulan Anditari Sialan. Mbak Betty Damayani, tadi kita sudah menanyakan Kagem Sutesno Budaya, mengisi liburannya ini kemana? Apakah ke tempat-tempat bersejarah atau di tempat-tempat kekinian? Ada dari Dewi, halo Jeng Di dan juga Mbak Betty. Kalau saya ini, mana nih? Oh, kedua tempat. Jadi kalau lihat di media sosial itu kan rame banget, jadi saya juga kunjungi. Kemudian ke tempat-tempat yang seru alias yang di zaman dulu juga saya ikuti gitu. Nah kalau Mbak Betty kemana ini?
2: Iya, seringnya ke museum ya. Lihat-lihat tempat bersejarah. Misalnya Museum Benteng Frederbrug yang berada di tengah kota di kawasan titik 0 km. Dan letaknya sangat strategis untuk kita bisa mengenal diorama perjuangan dan yang semuanya itu serba digital. Kemudian tempat-tempatnya juga bagus, bisa untuk berfoto-foto bersama keluarga dan mengedukasi.
1: Oke. Museum mana nih Mbak Betty yang barusan dikunjungi nih sama Mbak Betty?
2: Museum Benteng Frederbrug. Kemudian ada juga Museum Sono Budoyo, letaknya itu di utara, alun-alun utara nggih. Itu menyimpan koleksi budaya Jawa, keris dan wayang juga. Ini juga dikunjungi oleh banyak masyarakat yang berkunjung dari luar kota yang wisata ke Yogyakarta.
1: Gitu, nggih. Sutesno Budoyo, monggo bisa disampaikan kira-kira kemana ini gitu nggih, liburannya apakah ke tempat sejarah atau ke tempat-tempat kekinian.

0: wis ora cucuk, merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin, ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
3: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kelurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
2: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
4: Potensi kita sebenarnya kan banyak, jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen, oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri, nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
2: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
5: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank detail atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah. Bunganya juga kecil.
2: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
6: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
2: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
3: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
2: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
3: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
2: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
7: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Bina Marga melanjutkan proyek peningkatan jalan Tegal Sari Klepu di Kabupaten Kulon Progo. Proyek peningkatan jalan sepanjang 2 km tersebut didanai sepenuhnya melalui dana keistimewaan tahun anggaran 2026. Pembangunan ini merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan jalan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di kawasan perdesaan, khususnya di Kapatewon, Kokab. Beralih ke informasi lainnya. Libur tengah tahun yang bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi salah satu momen favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga. Selain mempertimbangkan destinasi tujuan, masyarakat juga memperhatikan biaya transportasi yang menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan perjalanan. Di tengah meningkatnya mobilitas wisatawan, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi yang diminati selama periode libur tengah tahun. Berdasarkan data terbaru dari platform perjalanan digital, sejumlah rute penerbangan menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk keberangkatan selama Juni hingga Agustus tahun ini. Dalam daftar penerbangan domestik paling terjangkau, rute Jakarta-Bandar Lampung menempati posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Jakarta-Labuan Bajo, sementara rute Jakarta-Yogyakarta berada di posisi ketiga yang menjadikan Yogyakarta tetap sebagai pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin berlibur dengan biaya perjalanan yang relatif terjangkau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Pro Materer Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matrun Panjenengan Tansanya Wici Sesaran Pro Materer Yogyakarta. Dari pukul 14 hingga pukul 15 gerakan kami hadirkan kagem panjenengan Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsya.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsya, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: 104 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemut-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Nguri-nguri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

Kebaktian Adat di Indonesia. Pakaian Adat Kalimantan Selatan. Pakaian Adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa

Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Loh, loh, loh. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya, Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyopak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki ra yo gonteles to?
4: Walah, sumuk e, Bu, siki le.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

0: Ormat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Inilah kata bijak tokoh dunia. Berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Oleh karena itu, hanya sedikit yang melakukannya. Henry Ford.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, dan tentu sukses untuk RRI dan untuk semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Le, tole, wes bali tole, kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak nggo tole.
4: Bu, kulo sampun maem.
3: Loh, piye tole, ibu kan ranyangoni.
4: Bu, kulo wau, wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu, enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu, dapat makan bergizi gratis.
5: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Budoyo, komitmen Muhammadiyah untuk menghadirkan dakwah yang inklusif dan menjawab tantangan zaman terus diwujudkan melalui berbagai pendekatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Komitmen ini dilakukan secara nyata oleh Lembaga Dakwah Komunitas LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah yang aktif membina berbagai kelompok akar rumput hingga komunitas marginal. Upaya tersebut dipaparkan oleh jajaran pengurus LDK PWM Jawa Tengah Jateng saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, LDK PWM Jateng menyampaikan berbagai program dakwah yang selama ini dijalankan, mulai dari pendampingan mualaf di wilayah pedalaman, pembinaan mantan narapidana terorisme atau ex-napiter, hingga penguatan dakwah melalui komunitas-komunitas seperti Bikers Mu yang merupakan wadah bagi pecinta otomotif Muhammadiyah. Menanggapi paparan tersebut, Haidar Nasir memberikan apresiasi atas kreativitas dan keberanian LDK PWM Jawa Tengah dalam mengembangkan model dakwah yang adaptif, inklusif, dan membumi. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus berupaya menekan angka pengangguran di wilayahnya. Saat ini tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Kulon Progo tercatat berada di angka 2,14%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Daerah Istimewa Yogyakarta DIY yang sebesar 3,46% serta rata-rata nasional yang mencapai 4,85%. Guna memperluas penyerapan tenaga kerja, Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Tenaga Kerja Disnaker menggelar Job Fair 2026. Kepala Disnaker Kulon Progo, Bambang Sutrisno menjelaskan, dalam Job Fair tersebut dihadirkan 26 partisipan yang terdiri dari berbagai perusahaan hingga lembaga pencari kerja. Total terdapat 2.055 lowongan kerja dari berbagai sektor usaha yang siap diserap oleh masyarakat. Bursa kerja menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjembatani persoalan ketenaga kerjaan khususnya terkait mismatch atau ketidaksesuaian kualifikasi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: De sugeng sonten, sugeng pepanggian male sesarengan kula Andita Rizkia.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Je wonten ing uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyenger salira. Lekerces. Ho ya. Yeah. Terus pundi setesna budaya sonten menika pawarta sehat semua nggih. Sonten menika mangke badhe katuraken gending-gending yang kemarin sudah banyak yang infokan ngoten niku nggih. Lan semangke monggo kagem panjenengan yang mau juga untuk diputarkan di minggu depan bisa disampaikan. Sutresna budaya sonten menika sumangga bisa telepon di 0274540333 utawi di 0895014414106. Ngoten nggih. Sudah ada yang telepon menika Mbak Betty, monggo yeah. Kita angkat rumiyin sugeng sonten. Uyon-uyon seton.
2: Uyon-uyon seton danger sokmo lapu yuswa anya nyeger sariro leker tes.
0: Pawarta sehat Putwijo.
2: Maring donga pangestunipun ngalah-ngalahke sing jar tupi.
0: Waduh, ngoten niku to. Nggih.
2: Nggih. Menapa menika wau?
0: Gendingipun nanti ada ladrang gandrung binangun pelok barat nggih. Lajeng mangke wonten ladrang Santi Mulyo, lajeng wonten Langga Melati Rinonce pelok patet 6.
2: Engkan sluku-sluku batok darengkon sampe pager.
0: Sluku-sluku batok. Nggih. Okay. Cobi mangke dicarikan dulu nggih Bu Twijo. Request nah. Minggu lalu nggih.
2: Nggih, kalau wingi mboten pun paringi.
0: Nggih.
2: Pun semadosi Kang AKG sak menika.
0: Oh, ngoten sluku-sluku batok.
2: Nggih, gendeng lagu dolanan sluku-sluku batok.
0: Nggih, mangke dicarikan dulu nggih. Napa?
2: Santi Mulyo.
0: Santi Mulyo.
2: Nggih, Santi Mulyo.
0: Oh, nggih wonten ladrang Santi Mulyo.
2: Menawi mboten wonten ingkang gendhing dolanan. Ingkang sluku-sluku bato.
0: Nggih.
2: Awi mboten wonten. Kangge padangan minggu ingkang badhe dhateng.
0: Sluku-sluku bato.
2: Nggih. Tor salam Yena.
0: Monggo.
2: Kagem nak Betty Damayani ugi nak Andita Rizkia.
0: Nggih.
2: Kang segar bugar.
0: Seger, leker cus.
2: Labar walking-walking
0: alias walking-walking. Nggih. Monggo.
2: Asari Mbak Suro, Adi-adi RTG, Mbak Yono Wirosaban, Bopo Untung Rahado wonten sami galo, Bopo Yuwono Mato Diado wonten ing Lono Sikdayan, Bopo Dumangin wonten Giri Mulyo, Romo KRT Prodo Adi Kusumo, Romo Heri Sarjono yang Pongkansi, Mbak Siman, Mbak Pinyo Juru Bintang, Bopo Sabio, Bopo Damaskus, Pak D. Painin, Bude Marto Saronto, Pak Tupar, Yosero, Pak Numidi, Mas Kumbo Karno alias PR, alias Sinten.
0: Sinten Bu?
2: Kumbo Karno alias Dimas Dir.
0: Oh, Kang Dirjo.
2: Nggih. Kang Dirjo lho, ning nggih Kang Dirjo Pak Saosi.
0: Nggih.
2: Wonten Kang Dirjo, wonten Adi Mas Dirjo Sumarto. Nggih kagem Pak Dipaimin kalau sampun kiru kon merja Mbak Musanjung Pinang Bapak Sumar Pak Pur Kenteng Rejo Bunani Bajuri Mas Bambang Sutarno Rawonato Indra Mas Bilas Bapak Suwardi Nengan Dimas Yanto Sedoyo Dimas Yanto Bapak Kationo Boten Kesupen Kagem Mbak Dio Kang Dono Mbak Noyo Nak Wadianti Bik Supriyati Bukar Siti Butarni Bu Yayu Kweni, Dimas Yudi Kweni, Ibu Sriwi, Wanda Menjali, Diajeng Lidia Ningse, Bapak Puji Graito, Bapak Supoyo Kadilayan, Mas Adi Ponsosari, Mas Adi Klaten.

0: Pagi Romo, Haji Ngadiono, wonten ing Bayen, Biajeng Suka, Bu Sri Banagur Yumudo, Ugi Kagem, Bu Salama, Mbak Titip, Mbak Ijen, Biajeng Januare, Januate, Ugi Kagem, Biajeng Yayu, wonten Jalan Parit, Mbak Anggur, Yeni Prayogi,
1: Kagem.
0: Saya kemawon nggih, Gusti.
1: Nggih.
0: Panjenengan sugeng makarya. Ngantos paripurna mangke ingkang pun dherekaken jeneng Yeni.
1: Yeni, nggih.
0: Sama.
1: Beti Damayani menika.
0: Lah wong tuwa iki lalen kok yo. Beti.
1: Pokoknya yang enggak lupa aku mangganya aku.
0: Oh, sudah hampir.
1: Beres, asik. Sami-sami, matur nuwun Bu Twijo. Sugeng sonten sehat selalu. Monggo. Setelah Bu Twijo menika sugeng sonten. Uyon-uyon seton.
2: Sonten uyon-uyon seton. Dangir sukmo Rabu Yuswo. Nyanya gersali rolek kerta.
1: Huk ya.
2: Bergenggeng.
1: Pokoknya suka banget kalau udah bergenggeng meniko. Monggo, gendingi pun engkang pundi.
2: Gendingi pun derek Bu Twijo wau.
1: Maten.
2: Maturun singgalanipun. Bu Twijo, Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Benagung. Lajeng kagem Bu Sri Lestari, Tante Wagianti, Bu Mami ingkang muah-muah, Bu Supriyati. Lajeng kagem Bu Sasmito Mukti, Yumudo Irama, Bu Yayu, Bu Pipit Mbak Cicut. Lajeng Mas Kasiono ing Bulawen, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Ardi. Lajeng kagem Pak Sunardi, Pak Sumas Dayu, Pak Supoyo, Pak Sargyo, Pak Tumibi, Mbak Brendi, Romo Yurono, Romo Nugroho. Ajeng Romo Sarjito, Mbak Suro, Mbak Ma, Mbak Man, kali-kali pun di Joko Buduk, Bumbu Karno, Pak Kelimbang, Mbak Noyo Bola Balik pun. Ajeng kagem Sedoyo Kemawon Mas Dulu.
1: Sami-sami. Kira kenurda sampun mlebet. Salah singipun monggo Mbak Betty.
3: Yeah, sugeng sonten, uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten, uyon-uyon seton. Sugeng sonten Mbak Betty.
3: Yeah, sugeng sonten.
4: Panglihara.
3: Ini, ya lupa Pak, Pak Sinten gak? Pak
4: Sinten.
3: Pak Sawi ya bukan?
1: Jengdit gak disapa soalnya. Wonten jengdit loh meniko Pak.
4: Iya.
1: Jati mulyo.
3: Jati Mulyo.
4: Pak Sarjio.
3: Oh nggih, Pak Sarjio.
1: Pak Sarjio menika Mbak Betty. Pawat dalem.
4: Sehat Ibu Sinten nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Pak Betty juga sehat nggih.
3: Sehat Pak Sarjio.
4: Nggih. Kula kendhingi dari Bu Dujo nggih.
1: Nggih.
3: Ladrang Santi Mulyo.
4: Nggih, sing minggu keri kula nyuwun anu sing ora diputerke, Mbah.
1: Napa?
4: Anu setan biru.
1: Langgam selendang biru napa kending?
4: Nggih.
1: Cih.
4: Ya, salam nggih, Bu.
1: Nggih.
4: Bu Twijo, Mbah Noyo, Mbak Giati, Mbak Supiati, Mbak Yeni Patuk. Wonten Mbak Supiati nggih. Wonten Bu Yanwase. Wonten Bu Yaji Paris, Bu Yaji Beni. Wonten ya Bu FS nika. Masih pun aku di kami di Sepatmi. Wonten Joko Budo, Mbak Yono. Wonten Manas Mursari, Wonten Romo Yuno atau Tiasa Gripun Berdo, Wonten niko Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Budiman Ibu tu ni paman temon, Pak Tumiti, wonten Pak Tupar, Pak Tupar ye, Pak Tupar, wonten Pak Sumar, wonten Pak Budiono, wonten Bapak Mas Tarno, wonten Romo Narto Indro, wonten niko, wonten nanti Bajuri wonten Mami Satika Yumudo wonten Pak Mahe Mas Sinten wonten Mbah Pak Yanto kaya Pak Yanto tadi Abang Mas Rian wonten Mbak Pak Kasiono ye. Wonten Bapak Diono, Mbak Pastoro, wonten Bu Mbak Pipin, Mbak Pipin ya, Bu Tarmi, Bu Karseti, wonten Pak Supoyo, Mbak Anggun, wonten Pak Damaskus, wonten Pak D, Pak Imin ya, wonten Mas Pak Sagio, wonten Pak Isto Yamawan Pak ya, Mbak Beri.
1: Ngeten.
4: Kagem Beri, Mbak Esendit, Sungai Kalian ya.
1: Ji.
4: Matur suwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng santen.
5: Sugeng santen, uyan-uyan sekton, tengti,
1: sugeng santen,
5: damayan
1: tinggi. Nje.
5: Niko saking Serandaan, Bu Umi.
1: Bu Umi Serandaan, pawarta sehat ge?
5: Alhamdulillah sehat. Semantan ugi penjenengan sekalian sehat.
1: Nje. Monggo lakunipun.
5: Ketawang Subuh Kastowo Pelok 6
1: sekedap, berarti untuk minggu depan nggih. Dinten menika dereng wonten.
5: Oh, nggih. Iki katon anu kangge minggu depan. Ingkang sak menika wonten
1: ngapunten. Ngapunten, Bu. Ketawang napa?
5: Ketawang Subuh Kastowo Pelok 6.
1: Kastowo Pelok 6 nggih.
5: Nggih.
1: Ingkang dinten menika wonten Ladrang Gandrung Binangun Pelok Barang, Ladrang Santi Mulyo Pelok Patet 6. Langga Melati Rinonce Pelok Patet 6. Langsung sama ke wonten Sarung Jagung Pelok Barang lan Ladrang Sumarian Naras Pelok Patet Barang Jerman Ular Kambang meniko.
5: Jerman Ular Kambang.
1: Oh nje, mangke nge.
5: Salam nge.
1: Monggo.
5: Salam kakeng engkang kalau mau sampun wonten Putrijo nge. Sugeng sonten Putrijo. Lajeng kakem Mbah Mus wonten Tanjung Pinang. Lajeng Mas Yudi wonten wonten wonten Bantul. Lajeng wonten Mas Ardi Klaten Timur. Lajeng wonten Romo Haji Ngadiono Kang Kiono Kalasan. Lajeng wonten Bu Sri Ponagung, Bu Sri Utami. Lajeng wonten Mbak Jati, wonten Romo Narto Indro, wonten Bekasi. Lajeng wonten Pak Suwardi, wonten Pak Sawiyo. Lan kagem Suyo Pamidanget Pro 4. Kagem tengtit kalian
1: Mbak
5: Betty, Tengayai Karyo ngantos paripurna sak mangke. Matur sembah nuwun kula tenggo
1: Ladrangipun.
5: Matur
1: nuwun. Sugeng santen.
3: Nggih.
1: Terputus.
3: Nggih. Sugeng santen uyan-uyan seton. Halo, sugeng santen.
4: Halo. Sugeng santen. Uyan-uyan seton.
3: Dangir sukmo.
4: Dangir sukmo. Nyanyi kekali ro. Lekas.
3: Oh ya. Nggih.
4: Sami sehat sing dikalih Dik Beti.
3: Saya sedikit flu batuk.
4: Waduh, ya muga-muga ndang reda.
3: Nggih. Ini Pak Sinten, Pak.
4: Nggih. Lah, Sinten Dik Beti waduh, lah kok lali.
3: Iya pak, lupa ya.
6: Jalan adek. Sama.
3: Oh Jaya, Jalan Sama. Ntar pak. Lek Gono bukan ya, bukan ya.
6: Jadi Gono serandaan.
3: Serandaan. Iya, kok nggak apal-apal ya saya ya. Sagio. Oh iya pak, Sagio.
6: Oh iya.
3: Gimana pak?
6: Kirim-kirim ini.
1: Monggo.
6: Kali sendiri. Lagune minjang kula nyuwun lesung jumenglung.
1: Lesung jumenglung.
6: Nggih, minjang badhe dhateng.
1: Nggih.
6: Kabeh ngadem. Ibu Umi wau wonten jaan.
3: Nggih.
6: Tonten kontak sepindan Radio Palian Bu Umi. Kali Bu Adianti, Mas Ibu Mas Mamat, Ibu Yanwase, Ki Rukun Medo, Bapak Sadio Wau, Matur Nuwun Pak Sadio Dadi Mulyo,
3: okay.
6: Ibu Tarmin Demangan Baru, Yusirup lan Ibu Marto Saronto, Bapak Tujo Subagio alih Ibu Mbah Noyo lan Pak Yono, Pak Sumardiono Jidogati lan Pak Sumasedayu, Bapak Haji Ngadiono, kali Ibu Duwijo sing sonten mungkin dinata sehat Bu Sigonagung Yumudo Ibu Sri Utami Bapak Yanto lan Pak Jonong Yogo Pak Toro wonten Majenenggo Mbah Suro Trise kulo jaluk panggih jenengan Mbah Suro malah bablas
3: keburu-buru
6: kali Pak Di Sukardi wonten ing Palian ugi kali Ibu Bapak Wardi Pak Gono Bambang, Bapak Sutarno Bambang Sutarno Pak Perto Moyudan Ki Kumbokarno Jukung Sonten Ki Kumbokarno kali Pak Dipaimin kali Ibu Dipit dan Ibu Ditut Bapak Nadi Mursari Mbah Glendi Pak Joko Budo Mas Adi Ponca, Ki Pak Supoyo, Ibu Sri Monjali, Lan Pak Tupar, Mas Rian Ahai, Lan Kagem Pak Untung, wonten ing sami galuh. Sugeng sonten Pak Untung mugi-mugi sedaya wilujeng. Matur nuwun sedhih.
1: Nggih.
6: Lajengipun benjang kula tenggo kula antu-antu. Matur nuwun sugeng sonten. Oh nggih. Tambah kali ini cokro sami jemot ten ase sunggaliko. Matur nuwun.
1: Nggih.
6: Yo, matur nuwun sonten.
1: Matur nuwun. Terima kasih Mbak Betty. Nggih. Sudah 5 penelpon.
3: Sampun.
1: Kita putarkan dulu gendingnya.
3: Nggih.
1: Ada juga yang sudah WhatsApp nih kok nggih. Coba kita putarkan dulu wonten sinten kemawon. Oh, Mbak Anggun kirim voice note kita perdengarkan nggih.
7: Mungkin jangan dita Mbak Anggun absen uyon-uyon seton sih. Lagunya dari aja nanti salamnya dikit dulu kakak Pak Pano Sutarno, Pak Sawiya, Mas Mamadak sih, Pak Damaskus, wonten Mbah Glendi, Bunda Dwija, Mami Sartika, Bunda Januarsih, Bunda Yayu semuanya, Bunda Sri juga semuanya, Bunda Tarmi, Bunda Karsyati ya. Dan semuanya saja salam sehat selalu. Buat jangan kita Mbak Tugas sehat semangat sih. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiono menika nggih. Sekadap nembe muter-muter.
8: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarira. Lek kerces, hu iya sugeng sonten jengdit so Mbak Betty Damayani kulo Pak Kasiono mulawin telogadi kintun salam katur Ibu Sri Utami wonten ing sewon sakwetan kampus isi Bantul Ibu Tuti Njogo Yudan Ibu Tini Niti Brayan Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir, Ki Rukun Werdo utawi Rama Mariono wonten ing Mejing Wetan, Kirsi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, sokatur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon seton wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken. Gendhingipun nderek jengdit so Mbak Betty Damayani. Kula nyuwun benjang setungajeng dipun puteraken Ketawang Puspawarna Laras Pelok. Mekaten matur nuwun jendit so Mbak Betty Damayani. Sugeng sonten.
1: Cih, matur nuwun sanget Ketawang Puspawarna nggih. Besok minggu depan dicarikan. Satus nembuti sak menika kita putarkan terlebih dahulu Ladrang Santi Mulyo Pelok Padat 6 untuk mengawali uyon-uyon seton dinten menika. Monggo.

0: Sutresno Budoyo kembali lagi wantering uyon-uyon seton. Tak sesarengin kalian kulo Andita Rizkia,
1: kalian Betty Damiani.
0: Jee, semoga kita pika male untuk teleponnya di 0274540333. Okay. Ingkang badhe kapiyarsa langga melati rinonce pelok padat 6 sugeng sonten. Uyan-uyan seton.
2: Uyan-uyan seton. Dangir sok mang rabu. Yes, wanya nyeker selir. Oh iya.
0: Nje, Pak Warto sespundi Mas Rian.
2: Oke, Pak. Cuma jendit. Kulau lansar ke kulau sehat sedaya nipun.
0: Nje.
2: Pak Kendurin jendit sekeluargi pripon-pripon Pak Tosipun.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin alhamdulillah derek remen mekaten. Aha.
0: Aha.
2: Nyun sewu gendingipun sepon cuma wis napa?
0: Menika wonten langgam melati rinunce pelok padat 6. Lajeng mangke wonten sarung jagung pelok bareng, ladrang sumnyar laras pelok padat bareng lan cineman ular kambang.
2: Kula nyun sik sarung jagung nggih.
0: Oh nggih.
2: Jagung pe sarungan lho.
0: Nggih.
2: Pikanto salam buat Cendri.
0: Saking pundi.
2: Saking busum gerakannya sayuran.
0: Busum monggo busum.
2: Guys, sedang santan busum. Nji. Sehat keluargi. Pikanto salam alih lho Niki. Saking tombok pulau Mas Budi.
0: Mas Budi. Monggo Mas Budi.
2: Cusok mana lho.
0: Nji. Monggo Mas Budi.
2: Nji. Lanjut ya. Wonten Mami Sartika teng Klisat minggir sugeng sonten. Wonten Yu Muda Brajan minggir nggih, wonten Pak Yanto teng Grogol kalian Kang Dono teng Grogol mabo dadi Segan Sleman sugeng sonten. Wonten Budhe Duwija Tante Wagianti, wonten Romo Yono Marto di Mejo salah Marto Diarjo
0: Mas Kulo.
2: Wonten pikantuk salam saking Pak Tumidi.
0: Monggo Pak Tumidi.
2: Nggih, sugeng sonten Pak Tumidi, kita sehat pari kesehatan selalu tetap awet gantengipun.
0: Nggih.
2: Lanjut wonten Bayi Glendin, wonten Lek Jok Legono, Pak Tupa, Pak Bambang Sutarno nggih, wonten Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami. Wonten Miko, Bu Yanu nggih, Bu Sakinem. Langsung blank ini nggih.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Sumar nggih teng Sedayu, wonten Ki Rukun Werda nggih, sedeng sonten ugi, wonten Pak Adhari teng Mantingan Salam Magelang sedeng sonten. Nggih, prayuginipun nggih. Kangge sedaya kemawon kang midhangetaken uyan-uyan setan mugi-mugi tansah paring setan sedayanipun.
0: Ngoten.
2: Kangge penyiar kucing di ayu ramah nyenengke. Sugeng siaran kita sasi paringi kesehatan keluarga tambah ayune tambah manis lancar rezeki ne kandel dompete.
0: Matur nuwun.
2: Ingkang mangsalan barokah. Nyuwun sewu, nyuwun sewu.
0: Dalem.
2: Dados kalih sewu. Pakai nabi kondur ngapa satu?
0: Ngoten.
2: Matur nuwun dalipun lepatun pangpunten.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty, amargi wekdalipun kita langsung putarkan dulu. Samangke dipun lajengaken malih bibar kabar berita pukul 16. Langga melati rinonce pelok padat 6 menika. Cuma wis kangge sinten kemawon Mbak Betty yang sudah request ngoten? Nggih, kalau begitu kita putarkan dulu saja langga melati rinonce pelok padat 6.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, 3 warga dijatuhi sanksi denda setelah terbukti melanggar aturan pemasangan reklame di Kabupaten Bantul. Ketiga pelanggar masing-masing berinisial NNF, warga Kapanewon Jetis, Bantul, MSG, warga Aceh Utara, serta KS, warga Kalasan, Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Sri Hartati, mengatakan masing-masing pelanggar dikenai sanksi sebesar Rp500.000 serta biaya perkara sebesar Rp2.000. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Bantul. Ketiganya dinyatakan terbukti melanggar peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja terus berbenah menyambut meningkatnya jumlah wisatawan selama musim libur sekolah. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penerapan Car Free Day di kawasan Malioboro setiap hari Minggu pagi. Wali kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, kebijakan ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana Malioboro tanpa gangguan kendaraan bermotor. Car Free Day akan diberlakukan mulai selepas subuh hingga sekitar pukul 9 pagi. Menurut Hasto, kawasan Malioboro juga semakin diminati sebagai lokasi olahraga lari dan juga bersepeda. Oleh karena itu, pemerintah kota membuka peluang memperluas pelaksanaan Car Free Day hingga hari Sabtu untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumah terer ingin lebih budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sudah senang budaya tase wantening uyon-uyon seton. Semoga kakem panjenengan, semoga melepet wanten 0274540333 utawi wantening 0895014410666.
1: Yeah. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Danger Sukmo.
2: Danger nopo?
0: Sukmo.
2: Sukmo.
0: Nyenyeger.
1: Ngrabuk ya Sukmo.
0: Oh ngrabuk.
2: Letter. Cus.
0: Bu. Ya.
2: Sugeng sonten jendi.
0: Sugeng sonten Pak Di.
2: Sugeng sonten Pak Ket.
1: Sugeng sonten.
2: Gendinge menopo?
0: Gendingipun wonten ladrang sumyar, laras pelok patet barang, lajeng cineman ular kambang.
2: Wah, nggih ular kambang niku.
0: Ngoten, Cik. Kintenipun
2: kagem Pak Kang Gilas. Wonten Eyang Suwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Tribun Agung, Mbah Noyo, Pak Yono sing teng Bedet, Pak Sakirman, Pak Sagio, Pak Salio, Pak Sargio, Pak Yanto, Yuleki, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati.

0: Mas Ipul Romo Tujo Subagio Kirukun Werdo Romo Ngabiono Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Dendi, Pak Sumar wonten sedayu, Mbah Man, Mbah Meh, Ki Joko Budu, wonten Pak Tirto, wonten Jurati, Ibu Salama, Pak Wir Jujur, Pak Bambang Sutarno, wonten Mbak Yeni, Mbak Andin. Nggih prayogine kagem sedaya mawon jeng.
1: Noten.
0: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya. Senajan malam Minggu mangke yen kondur sareng-sareng do jajan bareng-bareng.
1: Noten nggih.
0: Sing sepuh sing dibayari sing muda sing mbayari.
2: Nggih. Nanti beli bakmi goreng nggih.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Sami-sami terima kasih Pak Dhe Pak Imin.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Kencanan, uyan uyan setan, dangir sukmo, rabu yuswo, nyanyi kersaliro, rekertas,
1: tes pun di pawartos, Mbah Noi Noi.
3: Menjelas sehat, cendit Mbak Betis ya no.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah. Lagu ini aku tak sing ular kambang kuwi.
2: Ular kambang, sineman ular kambang. Nggih.
3: Aku ini pesen jurang jugruk apa diputer urung ya.
1: Napa?
3: Jurang jugruk apa-apa nggih, Pak?
1: Jurang jugruk. Sampun nggih, Pak. Sekedap. Oh, dereng. Mangke nggih.
3: Oke.
1: Nggih, jurang jugruk nggih.
3: Aku sesuk pesen pangkur palaran minggu ngarep.
1: Pangkur palaran.
3: Man. Salame. Matur nuwun Pak Dir dibuncengke tekan RRI Perompak. Pak Dir Paimin, Mbah Gono karo Mbah Glendi. Ajeng wonten Pak Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Romo Yuwono Marto Diarjo, Yang Sasmito Murti karo Mami Sartika. Mbah Kumbokarno karo Mbah Yono Pak Tunggu Pak Tolo karo Pak Kasiono Bulawen Pak Sergio, Pak Sawyo, Pak Sagio Pak Suwo Hasilwono Pak Sumar Pak Tumiji, Pak Sudar Mbah Silan, Pak Sukenap Konten Bu Sagiem, Bu Supriyati Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yanuase yang Parno karo Pak Wening Mbak Yeni Mbak Anggun Lajeng wonten Pak Yanto Candiabang karo Yulegi Siti Ana Bu Yayu empat-empatnya Pak Mas Anas sing wonten Bangun Tapan karo Mbak Siti Bangun Tapan Mbak Pipit Mbak Siti terus Mbak Sapa Mbak Tuti Jogonalan, Mbak Petit, Mbak Tutut, Pengerukun Merdo, Pak T, Pak Rudi Graito. Ye prayogi kagem sedaya kemawon.
1: Noten.
3: Nggih Mbak
1: Petit.
3: Nggih. Tugas kula tenggo lagune. Salam sehat bersama Perompak Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton Mbak Betty kalian jengdi
2: Nggih Dangir sukmo
4: Uyon-uyon seton Dangir sukmo Ngrabuk yuswo Nyanya kerjariro Leker cez
1: Leker cez Monggo
4: Saking jalan pareng
1: Nggih
4: Seret
1: Pleret.
4: Kula mesti tu ngajeng nyuwun celeng mogok pun mogok dereng celenge.
1: Celeng mogok.
4: Ada tulanan kating selaken.
1: Oh, nggih bisa dicarikan nggih.
4: Oh, nggih. Ya kula minggu ngajeng nyuwun Baewono.
1: Baewono?
4: Baewono.
2: Baewono nggih.
4: Jae, jae.
2: Oh, Jaewono.
4: Nggih.
2: Yeah, nanti dicarikan nggih.
4: Kula nderek fotokopi nipun Banoyo Katemben. lajeng wonten Ibu Yayu Kueni kalian Ibu Yurian Dungkelan wonten Pak Sudar Ndasilan nama Sanus Sutresno Kang Rungkut Panda Bu Hendi Padangan Putri Kebonagung Yumudo Minggir Romongan Jono Mbak Yen Kagum Soyo Kemawon Sengdi
5: Sengdi
4: matur nuwun kali pun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, setunggal nggih, monggo.
2: Sugeng santen nuyun-nuyun setan.
6: Sugeng santen nuyun-nuyun setan Mbak Betty kalian cendhi.
5: Nggih.
6: Sehat-sehat selalu, nggih.
5: Alhamdulillah.
6: Nggih.
5: Lakunipun kan budi.
6: Nggih. Derek mawon.
5: Oh, nggih.
6: Sing disuwun Bu sinten niki wau. Nggih. Pun salame nggih.
5: Nggih.
6: Sekedhik mawon wonten Bu Umi wonten Serandaan. Matur nuwun Bu Umi singgolanipun, salamipun. Wonten Ibu Salamah, wonten Pak Untung, wonten ing sami dalu. Wonten Ki Wiro Gendeng. Wonten Mbah Suro. Wonten Bu Naomi. Wonten Pak Dalmas Damaskus nggih, wonten Pak Sawiyo, wonten Lopati, wonten Bu Wahyu, Pak Sumar Sedayu, Bu Susmi, wonten Bu Supriyati, wonten Pak Barjan, Romo Yuwono Marto Diarjo nggih mboten ketupen, Mami Sartika langkung saya kan di sedaya kemawon anu jendit kalian Mbak Betty.
5: Jadi
6: Mbak Betty kalian jendit juga ngayai tugas ngantan tugas sehat-sehat kemawon matur nuwun assalamualaikum
5: sami-sami seterusnya budaya kita putarkan terlebih dahulu nggih mereka ingkang sampun WhatsApp ponten ing 0895014166 kathah menika nggih to Mbak Betty monggo Mbak Ijem.
2: Oh nggih. Mbak Ijem.
7: Halo Sugeng Santen Dangdit Sugeng Santen uyon-uyon seton. Kula Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
2: Nggih.
7: Gendinge nderek ingkang sampun cumawis mawon. Kula badhe kintun-kintun nggih, kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Tuwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mami Sartika, Mbah Suro, Mbah Glendi, Mbah Gono, Lek Yanto Candi Abang, Lek Yanto Ngrogol, Yumudo, lan kagem sedaya ingkang midhangetaken acara menika. Oh, Mbak Yani Pendem kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka wiyon-wiyon seton matur nuwun wekdalipun
5: sami-sami
7: sonten
5: sugeng sonten
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: nggih salajengipun wonten Pak Supoyo
8: wiyon-wiyon seton wiyon-wiyon seton jengdit kalian Mbak Beti Damayani nggih kesarasan wonten panjenengan sedaya gendhingipun santi mulya mawon setungajeng kula sumiar gendhingipun nah, salam-salam kagem Pak Toro, Pak Sujar, Pak Untung, Pak Nardi Mursari, Ki Rukun Redha, Ki Wawanaka, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Pak Sagiyo, Ki Jamaskes, Eyang Buas, Romo Yu Pak Tufar, Pak Ngadiono, Pak Tumidi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Bu Sas, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Didup, Bu Sriwi, Bu Sri Sedewamawon, Pak Yanto Sedewamawon, Mas Giarto, Pak Narto, Mas Pardi, Ki Widodo, Ki Rimbang, lan kagem sedaya Pak Kumbo Karno kagem sedaya mawon.
2: Nggih. Ngaten nggih. Lajengipun Untung Raharjo, Yuyun Seton, Dangir Sukmo, Rabu Yuswo, Leker Jeso. Ya, nderek salam kagem Ibu Duijo ing Karangmojo nggih. Matur nuwun Pak Untung Raharjo.
5: Nggih.
2: Dari Pak Romo Sunarto Hendro Bekasi Jabar, atur salam kasugengan saha krahayon kagem Ibu Betari Umo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbak Jadi, Bapak Tupar, Kang Giono Kalasan, Mbak Yono Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kueni, Bapak Wening, Eyang Sasmito Murti, Ibu Duijo, Ibu Widianisi Kulon Progo Yusirup, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yani Patuk, Bapak Haji Ngadiono, Mbak Noyo, Bapak Sunardi Musari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Likwir Jujur, Mas Adi Koncosari, Bapak Rimbang, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Jengdit, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Matur Nuwun, Setungajeng Nyuwun pun puteraken gending cakepan ladrang onde-onde karawitan condong raos. Nggih, Matur Nuwun.
5: Nggih, salah jengipun nonton Mbah Suro.
9: Sugeng Sonten, uyon-uyon seton, Dangir Sukmo, Ngerabu Yuswo, Anyeger Saliro, Lekejek, Huya. Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabu yuswo tanya kersaliro lekecet ya sugeng sonten jeng di jeng beti kananipun panas pripun gadah pawarto sehat sak keluargi mugi tansah pinaringan kesehatan kebagas warasan rejeki pun banyu mili absen lor segoro trisik Mbah Suro langgamipun kulon derek mawon ingkang sampun cemawis bin sabtu ngajeng umpami wonten klan kerso nyuwun gending konco tani. Salamipun kagem Ibu Duwijo Yusiru Buwagianti Yumudo Ibu Salama Mbak Yeni Mbak Yayu Busaginem Buwagianti Mami Sartika Burubini Butarmi Eyang Sasmito Murti Bu Marto Saronto Ki Kumbokarno Ki Rukun Werdo Mbah Noyo Mbah Glendi Pak Sawiyo Pak Tupar Pak Sagio Mbah Min Pak Bambang Mbah Arjo Suprapto, Mbah Trisno Utomo, Mbah Dukuh Mantan lan prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici kula kentuli salam sedaya. Agen cemdit Ceng Peti sugeng ayahe tugas ngantos paripurna mengki kunduripun ngatos satos. Matur suwun.
5: Sami-sami terima kasih Sutresno Budaya. Monggo wau sampun Cineman Ular Kambang lan wonten curug-curug kalian ladrang sumiar ingkang sak menika jineman ular kambang rumiyin monggo.

0: Perumpat RR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, Assalamualaikum. Sesarengan kan kulon di Tariskianan, Mbak Betty Damayani, monggo kita putarkan dulu meniko tasik kata sangat engkang bergabung melalui WhatsApp nge.
1: Ini dari Pak Damaskus nge.
0: Monggo.
1: Mbak berdua sugeng sonten salam sehat. Gendingipun derek bonceng kemawon yen pareng denjang Sabtu ngajeng nuwun sinom nyamat. Salamipun kagem Kirokon Werdo, Pak Sajio, Pak Supoyo, Mbak Noyo, Mbak Yono, Mbak Surotrisi, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo Subagio, sekalian Pak Tupar, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Yanuasi, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Mas Yudi, Pak Sagio, Bu Widianingsi, Bu Asigobrak, Bu Nugro, Bu Rupini, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Sartika, Prayogi pun kagem sedoyo pamidangan Pak Ternuwon.
0: Sami-sami, selajengipun uyon-uyon seton, dangir sukmo ngerabuk yuswon yang keger sariro. Mas Mbak Derenja Wici acara puniko, sonere nepangaken. Saking Pak Sambiono, Plumbon Kulon Progo ngaturaken sugeng midhangetaken takun uyon-uyon seton. Dateng sedoyo ingkang sampun nyawiji acara punika. Wabil khusus Pak Sukabjo, Jati, Sriharjo, Imogiri, Bantul, sugeng sonten, sugeng midhangetaken. Kemudian onten Bu Pipit, monggo Bu Pipit.
2: Kanjeng di Mbak Betty, tembangi derek mawon nggih. Kinton kagem, oh nggih, matur nuwun Pak Dipaimin, senggolanipun. Menika kagem senggol balik nggih Pak De, mugi panjenengan sehat selalu. Lan kinton kagem sedaya kemawon nggih jeng, pokoke mboten kula biji-biji niki nembe wangsul. Matur nuwun jeng di.
0: Sami-sami. Kemudian onten Mbak Cio. Sugeng sonten Union Setan, sugeng sonten Mbak Betty ugi jeng di sugeng tugas siaran nggih menika jenengan kekalih tansah sehat nderek absen Union Setan, atur salam kagem Bu Twijo Karamojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Bukar Siti, Bunani Bajuri, Pak Haji Gantiono ugi sedaya mawon ingkang mitangetaken Union Setan matur nuwun saking Karang Nongko Klaten.
1: Nggih, dari Pak KRT Hadi Projokusumo Pengasih Kulon Progo. Sugeng santen uyan-uyan seton. Kinten salam kagem Ibu Dwijo ing Karang Mojo, Bu Agianti, Bu Yanwasi, saha Simbah Suro Menggolo kanthi atur monggo ngresani lomba layangan ten Banaran. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Selajengipun sugeng santen dumateng penyiar kekalih saking Pak Sundoro Pringgen Pasuruan Jawa Timur. Kirim salam kagem sedaya pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Kalian Mas Sukesno, Mas Afkar, Mas Yuhal, Mbak Darmi, Mbak Yanti, Mbak Ati, Mbak Sumini, Mbak Ririn, Bandung Bondowoso, Mas Parjo Surakarta, Mas Huri Secang Magelang, Mas Mukayat, Mas Ibnu Mundir, Wanten Nganjuk, Adik Woto, Agus Yuni, Yanti, Wanten Muja-Mujo, lan sedaya ingkang boten saged kula sebut akeh aken gendingipun manut mawon. Jenuwun. Kemudian ada Pak Widodo kirim voice note.
3: Wilujeng sonten Mbak Ajeng, Kakung Widodo Merbah Timur absen. Salam kunjuk katur sedoyo pandemen, suko sami suko RRI Pro 4 Ngayogyakarta Hadiningrat. Mekaten matur nuwun.
1: Sami-sami. Berikutnya dari Pak Yuwono nggih, sugeng santen uyan-uyan seton jengdit saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokon Wedo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbak Noyo. Kiresi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiano, Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar. Kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Cek kening derek salam kagem Putini perayaan Pak Trusto Kaloran saking Kijuwaraya meniko onten sekedap.
4: Assalamualaikum Jonathan derek kintun-kintun kagem sedoyo pademen Jonathan sugeng sonten sugeng laras yang batal bantul nih
0: kan. Kirim salam Kakak Bakri, Kak Jam, Kak Harnawi, Mas Aroni, Pak Jan Suwarjono, Pak Karno, Om Nuar, Mbak Dadin, Kerjano Kabasiran, Bahlikin ngadimin sugeng laras matur nuwun matur sembah nuwun nggih. Wassalamualaikum. Ngapunten nggih Mbah Jenggot kalau nanti ada nama-nama yang kesebutnya kurang pas. Mbah Glendi monggo.
3: Sonten jengdi.
0: Nggih.
3: Iki jalep jalat jamas. Nggih. Gendinge riyin kula nyuwun rondo nut. Oke, di kita lembutan nih, menaik lembutan di nenek yang sampun cuma habis mohon. Kendo, kendo. Pak Mujiono, Pak Suman, Pak Mamat, Pak Ipul, Mbak Suro, terus Mare, Bu Adianti, Bu Yanti, Bu Andri Senyoro, Bu Duwijo, Mami Santika Muhammuha, terus mari Mbah Ibu Gentong, Bu Yayuk Sadoyo, Yayuk Bu Sri Sadoyo, Sri Bu Mbak An, Mbak Andri, Mbak Tarni, Mbak Pipit, Mbak Agung, Mbak Susi, Mbak Supriyati, Bu Nani Bajwi, terus mari Bu Mahlan, Pak Wardi Nengan, terus mari Pak Min Ajaran, Pak Sadio Palian dan Jalan Samas, Pak Paimeng, Pak Wardi Nengan, Pak Yono, Mbah Yono, terus mari Bu Wandri Senyum. Mata di kemarin, mata di
0: sami-sami, terima kasih Mbak Glendi.
1: Tunggal malih Bapak Untung sami galuh.
0: Nggih.
1: Sugeng santen uyan-uyan setahun kula sakniki gendengipun dere engkang cai swaken minggu ngajeng nyuwun gending emplek ketepu sing sampun kreasi selendro petang 6. Kula kinten kagem jengdit Yu Mudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Andi, Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskut, Pak Yanto, Yu Legi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang Ki Kumbekano, Pak Supoyo, Bu Nani, Bu Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugio, Prayogi, Kagem Sedoyo Pendengar Pro 4 Mawon. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Bambang Sutarno matur nuwun sangat ngapunten nggih, dereng saged mlebet wonten ing uyon-uyon seton dinten menika samangke kagem penutup wonten ladrang sumnyang laras pelok patet barang. Matur nuwun sangat Sutisna Budaya ingkang sampun nyawiji jembok bile wonten ingkang dereng saged keputer nggih, Mbak Betty nyuwun pangapunten lan ing wasana menika kita berdua pamit undur diri terlebih dahulu nggih. Mangke panjenengan saged bergabung malih di minggu candhaipun. Kangge panutup ladrang sumnya laras pelok padhet barang lan kula Andi Tarisia.
1: Beti Damayani pamit.
0: Nggih. Kita berdua pamit terlebih dahulu saking uyon-uyon seton. Ketemu lagi di uyon-uyon seton wekdal candhaipun. Sugeng sonten lan
1: matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, penelitian fenomena api misterius yang terjadi di rumah warga Seyegan memasuki babak baru. Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi PKPE Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memastikan sumber api bukan berasal dari rembesan gas alam dari bawah permukaan tanah. Anggota Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dari Departemen Teknik Geologi Profesor Sarju Winardi mengatakan temuan tersebut diperoleh dari analisis sampel yang diambil pada dinding tripleks dan kayu di lokasi kejadian yang pernah mengalami kebakaran. Beralih ke informasi lain. Sebanyak 155 kuda berpacu dalam ajang Indonesia Horse Racing Piala Pakualam 2026 digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. Kuda-kuda yang berasal dari 10 wilayah di Indonesia bertarung dalam 18 kelas dan memperebutkan total hadiah sebesar 600 juta rupiah. Chief Executive Officer Sarga.co Nugda Akcadia mengatakan kompetisi ini menjadi kejuaraan keempat dalam rangka Indonesian Horse Racing 2026. Piala Pakualam 2026 juga menjadi seri kedua dari rangkaian Kings Cup Series. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudah seno butuh bantuan pun panjang entasi kepada kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang leluri butuh jawi suara budaya Jogja. Tabu gangsa langkung gangsa lemeni tumuntun kulodaraken wonten ing giaran ceraman rohani Islam. Saderengipun ceraman rohani Islam katuraken setunggal lakon religi islami kagem panjenengan.

Sudah senang budaya muslim-muslim bahan panjang dengan tasimu dengan takan garan program empat RRI Ayuk Yogyakarta. Salah singi pun keluar darakan untuk garan sirapan orang Islam. Sontar menikahkan di iradan pentingi pun Didik Putro hingga berdepunan darakan Ustadz Mujiharno S.A.G.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sudarsono budaya muslimin muslimat sampun kapiarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun. Kali menika katerakan sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah salat maghrib kulawan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sudrasno Putu Yama Tunuhun Panjenengan Tasih Kemarin Nyawiji Kalian Program 4 Dari Yogyakarta Ngeluluri Putu Jawi Suara Budaya Jogja Mudara di FM 106,6 MHz dan juga M 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026, saya Miska Pambudi temani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mata acara yang kami persembahkan menjadi teman Anda bermalam minggu, sesaat lagi hadir sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi, informasi tradisi budaya dan adat istiadat. Selepas itu ada sejenak kenangan bersama, nanti bersama Didi Kempot. Kemudian ada Bangun Deso. Pukul 8 hadir BBC Banyolan Budi Codi. Kemudian ada Gending Batalon. Dan di penghujung ataupun di akhir kebersamaan kita hadir sajian Wayang Kulit Semalam Suntuk, nanti bersama Dalang Ki Hadi Sugito. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk kami persembahkan ke ruang dengar Anda hari ini bermalam minggu dan weekend ya bahasanya, istilahnya gitu ya. Dan untuk Anda yang berkendara memasuki kota Jogja, terutama di kawasan seputaran Malioboro, silakan Anda berhati-hati ya. Senantiasa jaga kecepatan kendaraan Anda karena cukup padat ya untuk kawasan di seputaran Malioboro. Juga yang berkendara dari arah manapun masuki kota Jogja, silakan juga Anda kendalikan kecepatan kendaraan Anda. Yang menggunakan transportasi publik seperti kereta api, silakan bisa bisa mencari alternatif kalau memang transportasi publik yang Anda inginkan mungkin lebih dari yang Anda kira ya, penuhnya luar biasa. Jadi silakan Anda bisa menggunakan transportasi publik yang lain. Baik, kita akan segera temani Anda di sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi tradisi, adat istiadat dan budaya. Kami temani Anda dengan lagu-lagu langgam Jawa hingga merikapi arso minongko tembang ingkang ko sepisan wonten langgam kakak tenjang, kalajengaken kalian langgam ande ande lumut.

mengenal rumah adat di Indonesia. Rumah Adat Provinsi Bangka Belitung. Rumah Adat Bangka Belitung bernama Rumah Panggung atau Rumah Panggong karena tidak terlepas dari budaya Melayu. Seperti kebanyakan rumah adat dari budaya Melayu lainnya, Rumah Panggung khas Bangka Belitung juga secara keseluruhan terbuat dari bahan alam. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, sementara dindingnya terbuat dari bambu atau kulit kayu, dan atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Pada dinding rumah adat ini juga terdapat banyak ventilasi. Untuk bagian atap, rumah adat panggung khas budaya Melayu Bangka ini dipengaruhi rumah Tionghoa. Bentuknya melengkung dan seperti terpancung layaknya pelana kuda. Ciri khas lainnya dari rumah panggung Bangka Belitung ini adalah memiliki dinding dan penampilan yang lusuh karena aturan adat tidak memperkenankan pemilik rumah memberikan cat atau warna pada rumahnya.

Sampun katuraken bawa segar dandang pulo langgam kakak tenjang uki langgam andi lumut. Kagem informasi ini pun menegak informasi tasi makayutan kalian senjata tradisional ingkang wonten ing Indonesia anje. Kita lajengaken malih pilih bagian kita sedarangi pun menika babakan senjata tradisional wonten ing Kalimantan samenika wonten ing Jawi nggih wonten Banten menika wonten golok ciomas menika merupakan senjata tradisional asal Banten. Bagi masyarakat Banten, golok ciomas juga dianggap sebagai senjata yang berdaya magis ya. Konon senjata ini perlu dibuat pada bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriah atau bulan Maulud. Kemudian yang berikutnya dari Betawi ini, dari daerah istimewa daerah khusus ibu kota Jakarta, ada golok Betawi. Adalah senjata tradisional yang populer, menjadi senjata tradisional sampai dengan tahun 1960-an. Para laki-laki punya kebiasaan membawa golok di pinggangnya. Peranan golok juga bisa dikenali dari cerita-cerita dan film terkenal seperti si Jambang Jago Betawi, si Mirah yakni si betina dari Marunda, dan si Pitung dari Rawa Pelong. Ini kunci kali senjata tradisional saking Banten kalian saking daerah khusus ibu kota Jakarta. Mangke wonten saking Jawa Barat ugi Jawa Tengah. Sampeneka masuk wonten tembangan wonten langgam ati kula kalian langgam impenku.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Sudarsono Putu Pajarnya Tasi Midayatakan teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya Tasi wontening informasi senjata tradisional wonten Indonesia menika nggih. Salajengipun menika saking Jawa Barat wonten kujang. Kujang menika merupakan senjata tradisional asal Jawa Barat. Nama kujang sendiri diambil dari gabungan kata kudi dan hiang. Di bahasa Sunda, kata kudi berarti senjata berkekuatan sakti, sementara kata hiang artinya kedudukan di atas dewa. Salajengipun wonten keris menika khas Jawa Tengah nggih, adalah senjata tradisional yang memiliki nilai seni tinggi, daya sering keris dapat melumpuhkan lawan dari jarak dekat. Menika nggih, kali senjata tradisional wonten ing Jawa Barat ugi kalian Jawa Tengah. Wangsul wonten tembangan menika wonten Bawa sinoma colami sekalian langgam piye janjine.

Sudah seno butuh informasi senjata tradisional Selajeng Ibun. Jadi menikah Jawa Timur, jadi saya Jawa Timur buatan celurit. Celurit merupakan senjata tradisional asal Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura. Senjata ini terbuat dari besi baja, sejenis arit yang bentuknya sabit melengkung setengah lingkaran. Selajeng Ibun menikah keris dan tombak saking daerah istimewa Yogyakarta. DIY memiliki senjata tradisional berupa keris dan tombak. Senjata tradisional daerah istimewa Yogyakarta, peperangan keris digunakan saat sedang berhadapan begitu dekat dengan lawan. Sementara tombak digunakan sebagai alat lempar atau tusuk saat peperangan atau saat sedang berburu. Mengatakan jadi informasi bahkan senjata tradisional saking Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY UGI, Jawa Timur. Kita pun kasih panggilan kita untuk kiaran teman-teman langgam Jawi UGI informasi merupakan tradisi adat istiadat UGI Budoyo. Minangka lagun ingkang pungkasan wonten langgam layang katresnan kalian langgam kenyo ayu. Citra Sono Budoyo sugeng midhangetaken matur nuwun sugeng dalu.

0: mengenal makanan khas Indonesia.
1: Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

0: Pawartos wanci jam pitun dalu.
1: Sutresno Butoyo, Pemerintah Kabupaten Sleman sami tembayatan lintas sektoral kagem paring respon wontenipun kenaikan harga bahan bakar minyak utawi BBM. Langkah strategis menika katindakaken kagem jagi stabilitas ekonomi ing daerah, ugi paringipun perlindungan tumrap daya beli masyarakat ngengingi wontenipun inflasi. Tembayatan menika katindakaken dening pihak-pihak kadosta instansi pemerintah ugi para pelaku usaha. Pawartos salajengipun pelestarian seni tradisi ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta tetep saged ngrembaka sinaosa wonten arus modernisasi lan perkembangan budaya populer. Para pelaku seni paring andaran bilih seni tradisi mboten namung dados hiburan ananging minangka srana nglestantunaken nilai-nilai luhur dumateng para generasi penerus. Wontenipun kemajuan teknologi menika minangka dados srana pengembangan seni tanpa ninggal jati diri saking kesenian tradisi menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saudara seno butuh salah jengibun, kula dirayakan wonten ing giaran Sejenak Kenangan Bersama. Dalam menika ngaturaken teman-teman sesarengan Didi Kempot. Minangka lagu ingkang sepisan wonten dangdutan Sragen kalajengaken kalian Den Bei.

0: Gak sabaran banget, orang masih merah juga.
1: Adah, lama. Mana panas lagi? Terobos aja ah, biar cepet.
0: Tuh kan, nerobos lampu merah sih. Yuk, kita sama-sama menaati peraturan lalu lintas, membuat jalan lebih aman, dan mendukung program keselamatan dalam berkendara.

teman-teman kita di Sejarah Kenangan bersama Didi Kempot. Dan Didi Kempot ini bernama asli Dionysius Prasetyo, kelahiran tahun 1966 dan meninggal saat usianya 53 tahun. Maestro campursari dan congdutte, dan dijuluki The Godfather of Broken Heart, dan ia sangat digemari atau dicintai oleh penggemarnya yang dikenal sebagai Sobat Ambyar. Didi Kempot lahir di keluarga dengan darah seni yang sangat kental. Ayahnya adalah seorang seniman tradisional, legendaris, ibunya seorang pesinden. Dan juga ia merupakan adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat, ya. Dan nama panggung Kempot sendiri sebenarnya adalah singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang menemaninya saat merantau dan mengamen di jalanan Jakarta. Lagu berikutnya ada Titulung Mendung dan Tutulen.

0: Tim, bantuin aku dong nyusun jadwal acara buat liburan ke Jogja. Kan kamu asli Jogja, pasti tahu dong tempat-tempat yang bagus.
1: Eh, ke museum aja, Ra.
0: Apaan sih museum? Museum kan gitu-gitu aja, Tim. Nggak ada keren-kerennya.
1: Yeay, jangan salah. Museum di Jogja itu banyak banget dan keren-keren lagi. Di museum, kita tuh bisa belajar banyak banget tentang sejarah. Dan nggak cuma jadi jendela dunia, tapi museum di Jogja juga banyak banget yang Instagramable loh.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, beneran. Nggak percaya. Makanya, wisata ke museum dong.

Didi Kempot memulai karirnya sebagai musisi jalanan di tahun 84 hingga 86. Kemudian ia mengadu nasib ke Jakarta ya, tahun 87 hingga 89. Dan di tahun 89 ia pun meluncurkan album pertamanya, lagu Cidro, yang menjadi salah satu andalan. Sejak tahun 1993, Didi Kempot tampil di luar negeri, mulai dari Suriname, Amerika Selatan, kemudian Eropa. Ia juga sempat menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda di tahun 96. Setelah itu di tahun 99, Didi Kempot mengeluarkan satu lagu yang paling legendaris, yakni Stasiun Balapan. Dan Didi Kempot kembali meroket setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas di tahun 2013. Ia mengeluarkan lagu berjudul Suketeki di tahun 2016 yang memperoleh apresiasi sangat tinggi dari penggemarnya dan juga pencinta musik di Indonesia. Hingga kini Didi Kempot telah menulis sekitar 700 lagu, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Lagu berikutnya ada Eling Kowe dan Gawe Gelo.

0: awek ke sisan kopi ini kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungok ke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae, cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sobat Resno, putus jenak kenal bersama Didi Kempot. Kita akhiri dengan dua nomor lagu. Ada Kustiora Sari dan Jambu Alas. Selepas sejenak kenal bersama, kami hadirkan Membangun Desa.

Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.

0: Nggih, sutresna budaya wonten ing wekdal menika, niki kula sampun wonten ing salah setunggaling sanggar seni, menika sanggar seni pedalangan Nur Cahya. Nah, menika kula sampun sudah bertemu dengan Mbah Sudar. Nah, niki ketua dari sanggar seni pedalangan Nur Cahya. Mbah Sudar, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mas. Hilang.
0: Nggih. Sehat Mbah kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah daerah remen Mbah Sudar. Nah niki Mbah Sudar kaitannya dengan sanggar seni pedalangan Nur Cahya menika nggih. Nah niki bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin Mbah Sudar. Sebenarnya sanggar ini sejak kapan berdiri dan mungkin dulu bagaimana awal mula terbentuknya sanggar ini?
1: Oh nggih. Begini Mas, Mas Gilang untuk sanggar seni pedalangan ini berdiri sejak tahun 2007, tepatnya tanggal 1 Desember 2007.
0: Berarti sudah sejak 2007.
1: Iya.
0: Sudah lama nih, Mbak.
1: Sudah lama nih.
0: Oke.
1: Terus dari perkembangan dalang-dalang, kita membentuk namanya Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya. Ketua pertama itu almarhum Pak Setiawan.
0: Oh, yang ketua pertama malah sekarang sudah almarhum, Ji.
1: Sudah almarhum Pak Setiawan itu dari Jogja. Memang dia juga pelestari budaya. Nih, dia birokrat dari Pemda Kota.
0: Kota, Ji.
1: Waktu itu, Ji. Tapi dia dengan seni pedalangan antusias sekali ingin mengembangkan di daerah Sleman Barat. Maka terbentuklah dari rekan-rekan dalang itu. Terbentuklah nama Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya.
0: Nur Cahya itu tadi. Jadi awalnya seperti itu.
1: Saya itu sebagai setelah
0: berjalan seperti itu,
1: berjalan dengan bahasa terus-terus karena belum banyak sudah enggak ada toh Mas. Itu dari rekan-rekan memutuskan saya sebagai ketua.
0: Jadi Mbah Sudar ini ketua kedua nggih.
1: Iya, ketua kedua sampai sekarang
0: masih
1: menikah ya, setiap 5 tahun. Itu pembentukan saya selalu
0: dipilih kembali.
1: Nggih. Suruh nyepui teman-teman dalang. Nah, awalnya memang awal pertama itu anggota banyak sekali. Ada 25 orang dalang.
0: 25 orang dalang yang tergabung dalam sanggar ini nggih.
1: Iya, dulu perjalannya waktu itu dari mulai 2018 sampai sekarang itu pindah di Klagon.
0: Oh, jadi dulu belum di sini nggih, belum di Klagon ini nggih. Dulu di mana, Mbak?
1: Dulu di Mbletuk.
0: Di Mbletuk niku desa sebelah sini nggih, berarti nggih. Berarti tetap di Sidorejo.
1: Di Sidorejo nggih.
0: Oh, tapi tidak di Klagon. Dulu di sana terus mulai tahun 2018 nih
1: kemarin. Ya itu Pak Setiawan menginginkan dikembangkan di Klagon juga dengan nama juga Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya sama. Pada waktu itu belum punya nama gitu waktu. Tapi oleh Mas Setiawan terus ya itu saya pertahankan nama Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya itu.
0: Berarti dulu memang belum punya nama itu. Tapi setelah pindah sini juga terus tetap dipertahankan nama Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya.
1: Juga belum punya nick juga.
0: Nah, ini, biasanya kan kalau sanggar seni kan ada pendaftaran nick atau nih kan ya Pak?
1: Iya itu. Terus saya bisa okay, nanti saya carikan nick di Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman.
0: Sleman Ji.
1: Nah itu pada waktu itu sudah 3 kali berjalan apa istilahnya
0: pembaruan
1: gitu
0: Ji, perpanjangan bahwasanya Sanggar Seni Nur Cahya ini tetap berjalan dan tetap ada kegiatannya. Jadi itu sejak kapan Mbak kalau mendapatkan nik itu, pendaftaran nik tadi?
1: Ini yang ini kan 2006 bulan sekali toh. Ini 2025 ya. Itu dikurangi 6 bulan berapa ini?
0: Jadi kurang lebih di tahun 2023 ya mungkin ya? Nah, awalnya di tahun 2023
1: sampai sekarang
0: itu.
1: Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya di Klagon ini ya karena yang nama sanggar Mas banyak kegiatan. Mungkin satu nomor satu kan jurusan kepedalangannya.
0: Ya karena dengan namanya tadi nama, ya Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya. Tapi memang kegiatannya di sini kan utamanya pedalangan. Yeah. Tapi sebenarnya apa aja mbak kegiatannya yang ada di Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahyo ini?
1: Sini ada karawitan.
0: Karawitan juga ada.
1: Iya. Pernah dalang kecil di sini 2 kali. Latihan di sini. Ya. Oh, gitu. Kegiatan adalah karena sanggar itu banyak anak anak SD.
0: Yeah.
1: Anak SD itu ikut bisa masuk ikut ekskul karawitan di Sanggar Seni Pedalangan sini.
0: Jadi juga bekerja sama dengan
1: sekolah-sekolah.
0: Iya. Salah satunya di sini SD Klagon ini.
1: SD Klagon yang masih aktif itu sampai sekarang. Kalau dulu awalnya ada 4 awal-awalnya,
0: 4 SD.
1: 3 SD, 1 SMA. Dari SD Klagon, SD Kandangan, SD Kanisius Jering. Termasuk SMA 1 Gudian.
0: SMA 1 Gudian.
1: Ya itu pertama kali di sini juga.
0: Jadi latihannya juga di sanggar ini, Mbak?
1: Iya, di sini. Sampai kita mengadakan apa itu? Saparan. Itu kan tiap tahun kita mengadakan saran waktu itu.
0: Ada di Klagon sendiri nih, nggih?
1: Oh, ya itu dari keempat SD itu sekitar tampilan di sana.
0: Jadi selain Mbak Sudar ini sebagai ketua sanggar, selain juga menerima siswa-siswa itu tadi untuk latihan di sini, tapi juga Mbak Sudar mencari tempat untuk bagaimana mereka bisa tampil, Ji. Hasil dari latihan itu tadi seperti itu, Ji.
1: Nah,
0: salah satunya di Saparan itu.
1: Di Saparan itu pas kebetulan. Gimana ya baiknya kalau hasil dari anak-anak latihan itu kita tampilan pada waktu Saparan. Karena padu kita bisa menerima.
0: Iya, betul.
1: Selama mungkin kalau enggak salah terakhir 2000
0: sebelum Covid itu nggih.
1: Heeh, 2019.
0: 2019 J, ya.
1: Terakhir di sini. Tapi kalau yang SD Klagon sampai sekarang masih berjalan terus.
0: Sampai sekarang aja latihan di sini.
1: Iya. Termasuk penghasilnya juga saya sendiri.
0: Mbak Sutar sendiri langsung tadi menghadapi para siswa-siswa ini ya SD ya SMA itu tadi J untuk melatih bagaimana mereka bisa terampil dalam menekuni kesenian karawitan gamelan ini seperti itu.
1: Sebenarnya tujuannya kita jangan sampai karawitan itu punah.
0: Nah, makanya,
1: Nah, saya juga termasuk pelestari ya, Mas.
0: Betul.
1: Bukan pelaku tapi pelestari.
0: Pelestari.
1: Nguri-nguri budaya. Nguri budaya karawitan juga wayang. Tuh, selama ini sampai sekarang SD Klagon terus berjalan setiap hari Selasa dari jam 12:30 sampai jam 2.
0: Setiap hari Selasa itu.
1: Mungkin malah lebih dari sampai 3 juga. Ini 3 kelas. Dari jam pertama kelas 3, jam kedua kelas 4, jam ketiga kelas 5.
0: Nah, tapi kalau dari Mbak Sutar sendiri tadi kan Mbak Sutar sebagai pelestari ini dan Mbak Sutar melihat siswa-siswa ini latihan di sini. Kalau dari Mbak Sutar sendiri bagaimana melihat siswa-siswa itu berlatih gamelan karawitan sih, semangatnya seperti apa Mbak kalau Mbak Sutar sendiri menilainya?
1: Wah, sangat antusias sekali. Saya tuh sampai terenyuh menangis karena apa, anak sekecil itu kok bisa memainkan yang paling sulit adalah kendang, gunang, gong. Itu saya melihat tuh anak itu kok bisa langsung terekam.
0: Langsung nyantol, kapan saya masuk, kapan saya nuduk seperti itu.
1: Iya, itu yang saya, kalau yang namanya Saron itu kan dikatakan muda ya tidak, tapi ya upah mudanya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau yang namanya punang, kendang, dan kempul, kenong itu kan sulit karena tangan dua.
0: Betul.
1: Tapi ya itu tadi.
0: Mereka sangat cepat deh,
1: Pak. Iya, langsung menerima. Asa itu ternyuh.
0: Iya.
1: Sampai kok bisa ya?
0: Padahal mereka mungkin secara umur juga masih anak-anak. Tapi langsung bisa menangkap
1: katanya ya, Pak. Itu untuk SD. Ya ini untuk persiapan juga sih. SD Klagon itu juga akan saya pentaskan ikut festival di UGM. Fakultas Filsafat kan mengadakan festival gamelan.
0: Oh, ada festival gamelan di UGM di salah satunya.
1: Persiapan untuk SD Klagon saya ikutkan, sudah mendaftar
0: istilahnya.
1: Tinggal kita latihan.
0: Ah, itu Ji. Tapi kalau Mbak Sudar sendiri, saya tadi melihat kenapa kok sering mencarikan teman-teman ini mungkin perlombaan atau tempat pentas di mana, itu sebenarnya tujuannya apa kalau dari Mbak Sudar sendiri?
1: gini mas Glenn, tujuannya itu gini, selama ini kita latihan kok belum pernah kita tampil di luar ya.
0: Mm-hmm.
1: Kapan ya ada event? Nah kebetulan ini di Faulas di Sawatu Game ini Mas Tanto.
0: Yeah.
1: Mas Tanto itu kan bilang, "Les Sudar, saya Tanto." "Oh ya, gimana Mas? Mas Tanto, ini ada festival gamelan di UGM di Faulas Filsafat. Gimana kalau Ejeko Wagon diutkan?" "Siap, bisa, saya langsung gitu aja."
0: Ah,
1: karena mah, nah ini kesempatan saya
0: deh
1: untuk menampil anak, karena festival kan bukan untuk lomba.
0: Mm-hmm.
1: Tapi untuk
0: unjuk kebolehan aja nih.
1: Okay. Tujuannya kan itu, nggih.
0: Okay. Yeah, iya,
1: yeah. Ini yang kegiatan di sini ya, Mas ya.
0: Yeah.
1: Kita kembali ke pedalangan.
0: Boleh, nggih. Yeah.
1: Kita kembali ke pedalangan.
0: Kalau yang pedalangan tadi mungkin latihannya setiap hari apa atau itu seperti apa? Kalau dari kan tadi dari segi karawitannya,
1: ya,
0: karena memang kalau di sanggar sendiri seninya kan ragam, seni kan banyak sekali juga. Kalau ini kembali ke pedalangan tadi seperti apa, Mbak Sudar?
1: Sebenarnya pedalangannya kita sudah punya jadwal, Mas.
0: Jadwal jadi, rutin, gak? Menikah?
1: Ya, sebenarnya setiap malam Sabtu kan satu bulan 4 kali. Jadi malam satu, terus nanti malam Sabtu yang terakhir itu kita ganti ke malam Kamis untuk menyiapkan pentasnya di malam Sabtu. Di sini karena sudah rutin setiap malam Sabtu lagi. Jadi Jumat pon malam setelah itu kita pentas rutin namanya dengan pedalangan ringkes
0: seperti apa ya Mbak? Pedalangan ringkes itu seperti apa mungkin?
1: Sebenarnya lakon dari mungkin 6 jam atau 7 jam dari jam
0: kalau full wayangan
1: 10
0: itu
1: sampai jam 4 pagi.
0: Jih.
1: Kita ringkas jadi separuh. Jadi mulai jam 9 kita bubar jam 12.
0: Mungkin jam 12 sudah selesai.
1: Mungkin 12.15. Rata-rata 12.15 itu sudah bisa gul. Sudah bisa
0: sampai selesai. Tamat kan, Jih.
1: Ya, lakon sudah bisa cekel lakon itu
0: aja.
1: Bagaimana acara dalang itu meringkas lakon yang satu malam jadi 3 jam.
0: Wah, itu sebenarnya juga tantangan
1: sulit.
0: Yang
1: iya, tantangan
0: sulit itu, Mbak.
1: Iya, sulit, iya.
0: Karena harus menyingkatkan waktu, tapi bagaimana isi tadi bisa disampaikan sampai akhir juga.
1: Iya, betul. Iya. Terus kita nganu Mas kembali juga ke pedalang lagi. Di sini anggotanya ada 10.
0: Untuk dalang. Saat ini 10 dalang nggih maksudnya.
1: Ya, itu sudah berjalan dengan ya rutin Mas itu, rutin. Ya,
0: kalau keanggotaan seperti itu untuk pendaftaran atau keanggotaannya seperti apa sih Mbah? Kalau di Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahyo ini mungkin bisa diceritakan Mbah. Kalau misal saya pengen belajar di sini atau hanya sekedar yang penting kita kumpul di sini atau ada proses pendaftarannya atau seperti apa Mbah Sudar?
1: Gini, kalau itu masalah pendaftaran Mas Gilang, itu kita tidak harus memakai hal-hal yang lain, tapi kalau memang yakin kita kepengen menjadi anggota dalang di Sanggar Seni Pedalangan, tidak ada pungutan. Jadi istilahnya apa ya, bebas mendaftar.
0: Yang penting untuk ononnya gue latihan.
1: Iya itu.
0: Ah, kalau tadi kan sudah dijelaskan Mbak Sutar aja bagaimana mereka latihan untuk rutinannya, mungkin yang pedalangan seminggu sekali nih, terus nanti di akhir bulan mencoba dipentaskan ringkes di sini juga seperti itu ya, Mbak. Nah itu kan kalau saya nggak salah berarti mereka melatih bagaimana untuk menjadi dalang yang terbaik. Nah terus kalau di Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahyo ini proses pembelajarannya gimana Mbak? Dalam arti nanti apakah ada pembinanya atau nanti cuman sama teman aja nanti saling mengoreksi atau seperti apa Mbak? Kalau di Sanggar Seni sendiri untuk menjadi gurunya itu siapa Mbak?
1: Gini Mas Gilang, untuk masalah pelatih selama ini Sanggar Nur adalah mengutamakan anggota yang pernah belajar di pedalangan. Contohnya dia Birando. Yang kedua contohnya dia pernah belajar di SMKI jurusan pedalangan.
0: Memang jurusannya ke sana mungkin
1: jadi bisa kita mengoreksi dari dalang yang satu dan yang kalau sabetan itu begini, tadi itu meru mungkin harus begini juga, suluknya juga. Ini di sini kan ada sekitar 4 yang dari Abirando itu ada 4.
0: Abirando itu nyun sewu. Abirando itu pelatihan sekolah dalang yang ada di keraton sih, Pak.
1: Iya. Itu karena di sana mungkin sudah lulus terus ikut di sini. Itu juga sudah lama, termasuk anggota lama. Itu saya sebagai ketua juga terus menyarankan, harapan saya adalah kepada anggota dalang yang pernah belajar di Abirando maupun di SMKI, kita belajar bersama pada waktu latihan. Oh ini pas suluk, oh ini pas sabetan, monggo yang terbaik kita koreksi. Kesalahannya di mana pada waktu suluk, pada waktu sabetan, itu gimana? Monggo yang pokoknya harapan saya seperti itu.
0: Tapi kenapa Mbak Sudar, kenapa tidak memilih dalam arti merekrut atau mengundang seorang pelatih untuk mengajari langsung? Kita menunjuk satu pelatih untuk mengajari. Tapi kan tadi Mbak Sudar memilih bagaimana untuk saling mengkoreksi saja, saling belajar di sana. Kenapa Mbak Sudar memilih itu, Mbak?
1: Nah karena gini Mas, Mas Gilang. Saya yakin dari SMA selama 3 tahun belajar di perlahan, saya yakin mungkin sudah paham semuanya ya, Pak. Mungkin kekurangan sedikit, tapi masalah hal sabetan, suluan, dia kan sudah bisa porno area ya.
0: Ilmunya sudah ada lah sebetulnya.
1: Sudah ada, okay. Terus juga Abirando, Abirando juga
0: tidak diragukan lagi.
1: Tidak diragukan lagi karena di sana ya namanya sekolah pedalangan.
0: Sekolah pedalangan, dan keraton yang mengadakan sih, Pak.
1: Itu daripada kita mengeluar, marilah teman-teman yang dari Abirando bisa membantu.
0: Ya, Mbak Sudar, mungkin ini menjadi yang terakhir, harapan ini, Mbak. Harapan Mbak Sudar sendiri terkait dengan Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya ini nanti kedepannya inginan seperti apa, atau harapan dari Mbak Sudar sendiri seperti apa, Mbak Sudar?
1: Harapan saya sebagai ketua Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya adalah untuk kepada dalang-dalang, harapan saya tetap eksis Sanggar bisa kuncoro. Dalang-dalang yang latihan di Sanggar Seni Pedalangan itu misalnya bisa laku di luar. Bisa laku di luar. Jadi selama ini harapan saya seperti itu, Mas Gilang. Nanti biar dalang-dalang itu bisa laku di luar.
0: Nah itu
1: ya, harapan saya seperti itu.
0: Harapannya itu. Dan seni pedalangan Nur Cahya ini terus juga bisa berjalan terus seperti itu, dan melahirkan dalang-dalang baru mungkin seperti itu. Terus mungkin ini terakhir banget ini, Mbak, pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda tentunya agar ingin mencintai dan juga melestarikan seni.
1: Pesan saya begini, Mas Gilang, ada dalam pedalangan ini karena juga banyak sanggar. Harapan saya sangat terbuka kepada dalang-dalang muda di daerah Sleman, mungkin di daerah kabupaten yang lain untuk ikut murid budaya menjadi anggota Sanggar Nur Cahya.
0: Siap
1: dengan dalang-dalang muda, Mas.
0: Jadi, nah itu dia,
1: itu harapan saya biar bisa lestari. Marilah dalang-dalang muda untuk bersemangat untuk berlatih di sanggar manapun. Seperti itu, Mas Gilang.
0: Tentunya Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya sangat terbuka untuk bekerja sama, dan mari melestarikan bersama kebudayaan dan juga seni khususnya pedalangan, dan tentunya apapun seni itu, seperti itu ya, Mbak Sudar. Matur nuwun Mbak Sudar wekdalipun. Semoga Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya ini tetap eksis dan terus berjalan, regenerasinya terus jalan dan terus melahirkan dalang-dalang muda terutamanya.
1: Amin.
0: Matur nuwun sanget dalipun Mbak Sudar, tansah sehat. Matur nuwun.
2: Sutresno Budaya mekaten wau awan pangandikan kula kalian Mbah Sudarsono ingkang minangka sesepuh utawi ketua saking Sanggar Seni Pedalangan Nur Cahya. Mugi-mugi seni tradisi, seni budaya saged dipun tresnani dening generasi muda lan tansah dipun uri-uri. Matur nuwun Sutresno Budaya ingkang sampun kepareng nyawiji lan midhangetaken wonten ing giaran Bangun Desa wekdal mriku. Mugi-mugi saged dadosaken seserepan tumrap kula lan panjenengan sami. Gilang Sutowiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudah senang betul yang menonton panjenengan tasi midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sampun kabeyan sembahku desa Sangkar Seni Pedalangan Nur Cahyo. Salajengipun jemeniko BBC Banyolan Bricode kanthi iraran Ojo Kena Gudhuk.

0: piye piye.
1: Wingi kae anake Mbah Jayeng.
0: Si Andi kae.
1: Oh.
0: Apa Andi capekan kok?
1: Wah, piye to? Lah yo apian, wong iki anteng. Ha jebulane nyolong petek. Wingi digawa polisi lho.
0: Oh ngono ngendi critane nyolong petek kok digawa polisi? Nek wih. Nyolong pitik, nyolong apa mas-masan nyolong duit, nyolong motor kuwi dicekel polisi.
1: Lah iya.
0: Nek nyolong petek kok dicolong polisi, dicekel polisi ki ngopo?
1: Maksudku ki ngene ki lho, nyolong petek kuwi koyone kan wong anteng, bocahe mung meneng ora tau dolan bengi.
0: Lah iya kok bocahe
1: meneng ngomah terus to kae?
0: Nek rumah saku
1: yo ayu. Nek kamar jarene Alim.
0: Ya nom-nomanku mbiyen Alim.
1: Alim. Heeh. Kuwi ki dicekel polisi mergo narkoba.
0: Kok iso? Ora gawe gawe lho kuwi.
1: Halo yo ora ngerti wong wingi di anu polisi kae ditangkap polisi kae yo. Terus yo dobur jarene nganu ditangkap mergo nganggo narkoba.
0: Wah, lah jan sembrono. Wingi iki dolan mrene.
1: Lah iya.
0: Wingi iki dolan mrene to pas.
1: Sok tuku mendoan to dek iki.
0: Lah iya pas kono wingi agek golek-golek lho mrene to. Weh, Mas Andi ngopo ya mrene? Nganu lek aku pengen golek cemilan ngono kuwi. Wala glom, wis anget aku ngono to. Terus moro, terus kaen cukup apa jenenge? Bakwan mendoan.
1: Oh, mendoan senengane iki.
0: Terus lek iki tak bayar. Ya, ditung ya lek. Ya, wis 20.000 aku ngono kuwi to. Terus nibane dik 100.000. Terus tibane iki jujul ndi aku? Pun lek kajengane ku mawon di nggih jajan
1: ngono. Oh, mlapak to.
0: Lah iya, wah. Aku ki wah jan canom saiki ki jebul apik. Entuk lomo aku ngono kuwi. Wah. Ya wis tak jungake muga-muga rezekimu lancar lek aku ngono karo si Andi.
1: Ya kuwi kok iso sugih banget yo. Kok di anek sik kae sarane ndes wae. Wangi koyone ya ubet ngono ya. Utang-utang lagi malah susuk ora gelem gowo.
0: Oh, jadi aku mlano Andi ki jan tak alem tenan. Angger ono wong jajan mrene Andi kuwi tak alem. Ngono kuwi yo ben do ngerti Andi kuwi apik aku ngono. Lah niku kok nyolong petek.
1: Lah iya, mergo narkoba. Apa dhek dodolan narkoba ya, Pak? Duwite dadi akeh kuwi.
0: Mulai apa ya?
1: Aning kaki.
0: Aning nek delok rupa-rupane ya ora wangi dadi narkoba wong iki.
1: Gak nek numpak motor ya ora bar-bar kaya liyane kae.
0: Alim iki tetep dodole dodol tutup panci kok.
1: Kok tutup panci?
0: Lah alus wonge. Ora aneh-aneh
1: ngono. Apa bungane karo tutup panci?
0: Tutup panci ki ra kepenak to nutup plek ngono ki lho. Dadi iki ora wong sing kaya cerone balapan.
1: Lah iya. Lah iya. Abang bapake kae yo nek nganu yo ngalem-alem.
0: Heeh.
1: Ah niku niku wonge niku mung menengan ngono ki to. Lunga ya mung lunga sedalan kok yuk bali meneh.
0: Arang-arang metu omah.
1: Oh jarang banget.
0: Tau metu saka omah ijo. Lumutan.
1: Rupane juga saking ora tau metu.
0: Ra kena srengenge.
1: Lah nek kono malah kok kan srengenge kuwi.
0: Lah kuwi jenenge sehat aku ki. Nek cara arane kelebihan pigmen.
1: Ngono kuwi. Nek wong ngomong ki terbakar matahari.
0: Nah,
1: tapi sehat lho, Pak. Terbakar matahari iki daripada lumutan ning jero omah.
0: Nah, dadi Andi kuwi kecekel polisi terusan.
1: Oh, wingi kan digerebek kae to.
0: Kae polisi ne.
1: Kono pas ngopo ya kok ora ono
0: iki. Lah kuwedi kok desane dhewe ade tercemar.
1: Tercemar.
0: Lah iya tercemar nek ono.
1: Hooi.
0: Wah, lah aku ki wedi ku ngono nek ono wong siji sing gawe elek.
1: Oh ya urut-urut ngono.
0: Kampunge ku dadi elek lho. Kuwi nek cara pepatah ono kuwi jenenge.
1: Apa?
0: Nilas setitik atau rusak susu gue mau
1: sebelangga
0: oh lah ya gue aku rusak
1: panci
0: wedi kuwi engko terus wong njaba kuwi
1: ning kira-kira kae sok dolanan karo sapa maksude iki sok dolan karo sapa Pak engko gek-gek ana gandeng cenenge misale kae kae iki nek ning desa iki
0: kene ora ono
1: ya
0: ora ono iki
1: mung anggere metu ngono kuwi ta metu saka desa ya
0: aku mung tau weruh nah, pas liringan ning tugu kae iki ya menjenengan karo koncone ya tak kira koncone sekolah mbok koncone dolan
1: ning dudu tangga kene
0: kudu
1: oh aku kok wedine nek yuk kesangkut-sangkut ngono kuwi lho Pak
0: lah kuwi sih aku kredit 100.000 mau gek kepiye ya aku ora tak polisi yo.
1: Ya ora nek mung duit semono narkoba kuwi duit kok banget iki tonan ora mung 100.000.
0: Andi kuwi
1: slilet
0: takoni karo polisi terus engko tau tuku ning kene susuk ora dijaluk.
1: Wah. Ora medan-medani.
0: Nek aku kata tak baleke duite aku dhek.
1: Engko dadi saksi yo, Pak.
0: Ngono-ngono nek gara-gara 80.000. Pak.
1: Weh. Apa? Oh, bunga apa mlebu rene lho.
0: Tulung.
1: Weh, ngoki kowe gak dicekel polisi, mangan.
0: Tulung.
1: Apa?
0: Aduh.
1: Rene ta? Ora. Rene ngapa ya mung tulang.
0: Cah nom kok
2: sampe. Ini lho Lek, Pak Lek, bule.
1: Habis. Ngono wae jus.
2: Heeh, ini tadi habis beli ini buat menenangkan diri.
1: Ngapa? Aduh. Kowe ngapa ya?
2: Aku tuh ini dari kemarin
0: di
2: teror.
1: Teror apa?
2: Ini loh yang WA. Pinjol itu loh, Lek.
0: Pinjol.
2: Aduh,
0: pinjol. Se. Lah, kowe iki apa liyane utang ning kene iki ya utang ning gone wong liya.
2: Lah makane itu, Lek, aku tuh enggak pernah ngutang selain di sini. Kok tiba-tiba aku di WA, tolong kasih tahu siapa kemarin yang namanya?
0: Andi itu.
2: Bukan.
0: Udah.
1: Puspa.
2: Udah tak hapus ya WA-nya, aku takut deh. Tolong kasih tahu ini sudah telat gitu. Waduh.
1: Oh. Kok arane bidan bae telat kok running bidan.
2: Lah iya makanya kok aku sing di WA itu lho. Lho bukan aku yang minjem kok malah aku sing. Waduh, takut aku lek
0: jeneng kuwi kancamu du.
2: Enggak ngerti.
1: Lho, ora kenal.
2: Heeh.
1: Oh, lanjut piye?
2: Makanya kalau temanku tak kasih tahu ini

0: nomorku udah banyak yang tahu, masa aku ganti lagi pusing.
1: Kok bisa bocor ya nomormu?
2: Nomormu di.
1: Wes ana ngene anu po?
0: Duitnya banyak banget disuruh bayar ada 10 juta.
2: Walah.
1: Walah. 10 juta.
0: Aku bingung elek.
2: Kowe gak kowe iki mergane ngopo kok duyak-uyak?
0: Gak ngerti wong pagi, besoknya siang, kemarin malam. Waduh. Aku sampai bingung, aku ki salah apa kok aku yang ditanya ini tuh lho.
1: Kowe berarti aja neng kos dhewe. Wis neng kene wae. Delik neng kene.
0: Lah yo mumpung ono kamar walaupun belum jadi
2: iso. Engko wis iku nek kowe diparani karo sing heeh, parane karo sing nagih kuwi. Heeh. Heeh. Neng kene kan ono aku.
0: Kenapa?
2: Ya ora apa-apa.
1: Ya ora apa-apa.
0: Oh, gitu.
2: Heeh, wong yo nek tak aku yo ora wani jawab.
1: Apalemu.
0: Lo malah enggak mbantu.
2: Aku paling tak dudu kok. Aku mung tak ngene iki, kowe arep nagih sarende sapa kowe tegel. Aku mung ngono kowe kok.
1: Nek ngene
2: mesti ndelok rupamu ora tegel wong e.
0: Aneh aku ki kesini aja lah wis cari aman.
1: Heeh. Ngau klambi sik rasa sing apik-apik, sing biasa-biasa
0: wae. Banyak banget yo orang-orang minjem-minjem enggak mikir apa yo.
1: Oh nek ana sing mrene goleki, kono tok-tok langsung ning mburi. Sah-sah.
2: Kok kowe nganggo sandangan, nganggo sandangan.
1: Iya, Mbak. Oh,
0: ya sing sobek-sobek.
1: Ah, sing kae apa merek-merek ngono kae lho. Dia apa wingi sing calon-calon wingi cet.
2: Kaos kae.
1: Pilkada, pilkada.
0: Pilkadal.
2: Kuwi dadi kuwi mergane diteror mergane
0: minjem.
2: Oh.
0: Terus mungkin enggak bisa bayar, Le.
2: Ora iso bayar.
1: Ono sik kan bayar.
0: Oh, aku suruh ngingetin.
1: Ayo, lucu.
0: Suruh ngingetin, Bule. Oh, suruh ngingetin orangnya biar bayar.
2: Jenengmu iki dadi dinggo ngono
1: kok. Mung diingetke ngene iki, ngingetine diingetke ngene iki.
0: Nek kuwi ora diingetke maksudnya diingatkan.
1: Oh, diingatkan. Tak kira diingetke apa kok.
0: Memang nek ngomong sama orang tuh harus sabar ya.
2: Yo karang yo anu koyo beda generasi.
0: Lah iya makanya yang sabar saya. Maksudnya yang sabar tuh aku gitu loh, Bule.
2: Wih, apa mergo sing wong nganggo jenengmu kuwi mau.
0: Heeh.
2: Kuwi wong sing sok senengane anu kae ya, apa kae jenenge?
0: Apa lek?
2: Judi ngene apa ya?
0: Oh ya bisa lek.
2: Terus duite ada utang.
1: Sing
0: oh bisa online, kaya? Judi online.
1: Slot.
0: Heeh. Ngono
1: kae po?
2: Nah, slot ki pintu ki slot.
0: Ora. Maksudnya ki judine namanya slot.
1: Ya kuwi.
2: Slot ki sendal kae slot.
1: Slot.
0: Kuwi slot. Ayo saya lagi lek, apa lek?
2: Entek.
0: Wah, piye to ya wis.
2: Wah, ngati-ati tenan ku ya.
0: Ngati-ati lek.
2: Oh, sih lah wong kok ya wis ana ki mau tak critake ki mau.
0: Istilahnya judol.
1: Apa
0: judi kuih? Online.
1: Oh, judol.
0: Kakek Zeus.
1: Kuyo kae sing do mati lho mergo kuwi
0: do. Lah iya mangane.
2: Kok iso mergane?
1: Ah ora iso bayar arep meneh kuwi aja bunuh diri lho ya.
0: Stres lho.
1: Oh, iki aja ngantep bayi kok ndak bunuh diri ya.
2: Padahal aku judi ki nganu ya karem.
0: Aku tadi udah lihat sungai di bawah lho pegangan ini. Aduh, ini gimana ini kok ditagih
1: oh,
0: terus.
1: Jok,
0: memang lihat untungnya masih lihat.
1: Wah, oh, delok tok, tapi suwe-suwe wis nang kene bae.
2: Sarnendes.
1: Loh, ah iya,
2: kenapa pangling? Aku kok pangling?
0: Oh, tapi
2: Pak De, sing mare pangling napa?
3: Suara ini.
0: Kenapa Pak De?
3: Suara ini ki rada nrebel. Just nul.
2: Wah, kok lho. Kok suara ini sama
3: wis kok. Just.
2: Kok setelan mixer e.
0: Mboten Pak De, ini bassnya lagi trouble. Bassnya.
3: Aku rada ngati-ati nek kayak berhadapan ngomong-ngomongan karo sarung ngati-ati iki.
1: Lah kok
2: ora nyokot iki
3: tanpa tedeng ngaling-aling.
0: Waduh.
3: Waduh ya toh.
1: 14.
3: 14 jadi
0: Pak De,
3: aku manglingi bocah kok kaya ngono.
0: Pak De.
3: Dadi kaya bocah pingin sore
2: ya genep
0: Pak De ini jangan saya fokusnya ya,
2: selamat tau atau sal
0: selamat Pak De
2: syukur
0: fokusnya ke Pak Le aja
2: jadi aku ya seneng sehat kau yang nanti seneng banget
1: aja datang kau lagi entah ya
0: oh nggak usah boleh
1: tinggal sarana deski ngopo kalau aku cari
3: lagi sementara lagi lalu kan nganggu masker jadi itu lu kok panik
0: oh Pak De
3: kalau katanya dibuka ya aku tanpa tedeng
0: daripada nanti pada spontan uhuy itu
2: kayak damkar itu soal nyemprot
3: lah mula aku jenis tanpa tedeng aling-aling kancane bener semingkir
1: tak kira lagi nganggo masker ki mau mergo kuwi wedi ora wedi ditagih kuwi mau
0: sama itu juga biar nyelamur
1: nyamun
3: iki kono pekabaran apa
2: to Sarnendes ki di WA ne diteror terus to Pak De
0: kuwi
2: jarene kon ngelengke sing jenenge sapa ngono kuwi kon bayar utang
0: ada yang pakai pinjol Pak De
1: nggih
0: nomorku kok

0: Yo masuk itu lho.
1: Niki kan ngemake.
2: Loro pinjol.
1: Pinjol loro.
3: Nek umpamane grit jeduk,
1: pinjol.
3: Ku jendol.
1: Pinjol niki.
2: Lah apa ku pinjol?
3: Pinjaman online.
1: Utang online.
3: Utang online, Pak De.
2: Lah niku yo gampang.
3: Lah yo gampang.
2: Golek utangan lewat pinjol ku lemuni gampang.
3: Kok gampang, Pak?
2: Syaraté ora ngene. Yo kuwi mau piye ku bergane piye kok ngono kok pengin kaya ngono kuwi jek.
1: Neng niku dhuwur banget niku.
3: Bunganya, bunganya Pak Dik.
1: Mungkin kon mung bayar bunga.
2: Nggo gondol ayo ora apa-apa.
3: Nah, iki solusi.
2: Aku dhuwur nggondol.
3: Aku senenge Pak Dijoyo iki ngene iki. Solusine mesti meletik.
4: Nah,
3: ning ora usah dilakoni.
2: Yo ku jenenge konslet. Ora meletik ning konslet.
4: Angel dilakoni.
1: Tiwas artu anu adolan tanggo apa? Ondo.
2: Kuwi anakane
4: bunganya tinggi Pak De.
2: Kuwi berarti berbahaya kudu
1: bener-bener
2: iso paling ora iso milah karo milih anu pinjol sing apik karo sing elek iku.
1: Nek iso nggih mboten sah koperasi wae ana kok dadak pinjol. Nek
3: ngono ya nggone pinjro.
4: Apa?
3: Pinjam pawiro.
4: Nah. Pinro.
2: Ana ku yo pawiro iki harian yen harian yo anak-anak yo gedhe
1: harian.
3: Aku ki meng madahi kaya kewan apa Pakde.
4: Ora
3: nek kewan ki obro anak-anak kae nek ngene iki utangan yo kae ya.
4: Oh, itu namanya bungane progresif.
1: Karepe niku ngutangi ra dedet. Engge nek utang e mung ngomong tok wong nggih mboten saged ngutangi.
4: Online. Online Pakde.
3: Kuwi iso uga lho Pakde, mergane sing pinjam online ku mergo gampang. Terus arepe dikembangke dienggo judi online.
4: Slot Pak De.
3: Aku pekabaran wingi ana wong janom-nom domene aku ora kenal
2: bocah kuwi.
3: Do ngomongke crito mau aku bar menang
2: kuwi.
3: Kuwi.
1: Oh.
3: Kuwi judi online aku yo ming nguping ngene aku adem
2: piye. Kuwi ngerti sarah kono.
4: Tahu Pak De.
2: Berarti tahu melu kowe.
4: Belum.
2: Lho kok ngerti
4: lho. Ya kan dapat pekabaran loh Pak De. Teman-temanku ada loh yang main itu Pak De.
1: Pinter nek iki.
2: Mesti badhe kok piye to kowe?
4: Ya enggak mesti le. Itu kan permainan to.
2: Maksud aku nih lho.
3: Piye Pak De?
2: Judi.
4: Bukan judi Pak De.
2: Apa kowe?
4: Judi.
2: Kowe
4: kan enggak bisa ngomong J Pak De.
2: Jalan Bantul. Wah. Judi.
4: Pakel.
2: Kueni,
4: kueni,
3: jeneng pelem.
4: Ayo, kan kueni
2: karo janjikan kekayaan.
4: Nah,
1: janjikan
3: kepelot.
1: Cuma nanti kepelot.
2: Menjanjikan kemenangan.
4: Nah,
1: aku pengen melu judi rande det terus pinjaman online. Dadi ne mung
2: jadi wong sing judi ku wong keset.
4: Oh,
2: ujug-ujug mak betuntut
4: pengen sugih.
2: Nah,
4: iya to.
2: Ku men Istanbul. Pikirane men pokah ning alamun cah koyo ngono kuwi.
3: Malah, Pak.
2: Lah iya koyo alamun, duit jembene dadi sembene dadi sembene. Wah, sugih aku.
1: Cekelane kalkulator
3: wong. Dadi gegedan pangarep-arep.
2: Pangarep-arep koyo ngono kuwi ora cetha. Iming-iming sing ora cetha jane main kuwi. Wis wong biyen wae ana ta. Mo 5 aja mo
4: 5. Apa mo 5 apa Pak Dik?
2: Madat metok maling main sarta minum.
4: Wah,
2: awake kenal. Iku mo 5
4: apa Pak Dik? Biasa mo 5.
2: Madat metok.
1: Madat metok
2: maling main sarta minum.
3: Kowe sare sare sare sare
2: sare kok minggir minggir minggir.
1: Minggir
2: minggir minggir.
4: Masas masas.
3: Gak iso Pak Dik.
4: Susah Pak Dik. Marzan Marzan
2: aduh Raisa aduh menjadi
4: kenapa boleh
1: kenapa
4: tak boleh
2: kelas
4: puasa kok saya tak ini misalnya
2: ya tak sar
4: terus ya
2: biar gue udah di link
4: ya
2: mau jadi
4: dilakoni
1: dilakoni
2: wis larangane agama larangane negara
1: nggih
2: madat metal maling main
4: serta minum
2: ayo jalan sana
1: kelingan
2: Pak De ayo sarto
4: bisa ya man sarto
3: dadi kelingan madat kuwi Pak De si Andi ki kecekel polisi ki lho Pak De
2: kaya ngono kuwi nek
1: ya mergo kuwi Pak De
2: kuwi kanu
3: narkoba
1: narkoba
4: oh nggo tuku narkoba
2: juga ada pemenang sing jenengane cah nom.
1: Nggih.
2: Masa cah nom kuwi jenenge generasi muda.
4: Gitu.
2: Kuwi dadi harapane negara.
3: Harapan
2: pemudi. Harapan pemudi.
4: Harapan pemudi
2: iki kok pemuda kok harapan penjara.
1: Lah.
2: Lah nek ku narkoba ku mau.
1: Nggih.
2: Yo penjara lho kok penjara?
4: Penjara. Penjara. Susah ngomongnya bulik penjara.
2: Kuwi sar kuwi kudu dadi percontohan. Dadi bocah ki nggo percontohan nggo contoh. Lho
4: aku. Aku yo sambil belajar ngomong ya, Pak De.
2: Ora narkoba,
4: yo ora minum,
1: sekolah,
4: mabuk-mabuk.
1: Malah wis nyambut gawe wong lulus wae.
4: Ayo nyambut gawe ning ngene.
1: Ayo.
4: Heeh, wong lulus.
1: Nyambut gawe
2: iki. Iki wong tuwa kuwi mau ku yo iso ngawat-awati ya.
4: Lah nggih.
2: Jae. Nek pamane kaya si Pawira Wedok, Pawira Lanang, Pawira Lanang kuwi ndiwi-ndiwi,
1: ndiwi-ndiwi.
2: Wah, anu aku nek sing anu judi online kuwi mau ora
1: mesti ndelok. Ndelok nggih.
4: Heeh. Apa ta sih? Online pakai HP, Pak De.
1: Wis ora muke sabene apa
4: jadi iki. Nanti tak ajari, Pak.
1: Oh, jadi ajari kok piye ta?
4: Pengen kok ya.
1: Tak kaya HP sing cilik kae bae sing jaman dhisik.
4: Oh, sing ganjel awang.
2: Kuwi biasane kan kuwi kelompok apa dewe-dewe ta kuwi?
4: Ada kelompok, ada sendiri, Pak De.
2: Iso bareng-bareng to ya?
4: Iso.
2: Wah, sesuk ae dhewe.
4: Ya, tarung ya, Lek.
1: Piye ta?
2: Ya, bareng kuwi. Tegese bareng arep mangan bubur.
4: Oh, mangan bubur.
1: Ha iki iso mangan bubur.
4: Nek iki wis alami bubur,
2: mulo ngono kuwi kudu sing waspada. Hati-hati wong
1: tuwa
2: sing hidup. Ikan uka-uka ya, wang lemuni sing judi
4: online.
2: Wih mau kayak kaya cah nom-nom,
4: langke langke,
2: nom-noman kok.
4: Soalnya gampang banget, Pak De. Biar cair duitnya itu loh. Tapi katanya nanti kontaknya bisa diakses sama mereka itu. Buat neror kalau nggak bisa balik, nggak bisa nyaur. Makanya aku di WA terus.
1: Sing pinjol
4: gimana?
2: Kalau ngono
4: kuwi bahaya kuwi wis. Bahaya pokoke.
2: Kudu ngati-ati. Kowe nek kowe panu piye kowe ngandani kanca-kancamu piye
4: kuwi? Susah, Pak De.
2: Susah kepiye?
4: Lah soalnya pengen cepet kaya itu tadi.
2: Oh, lah kuwi.
4: Enggak pengen rekoso.
2: Kudu wong urip iki kudu rekoso,
1: kudu rekoso.
2: Ya ta,
1: Pak De. Mulane
2: kuwi kudu bocah nom-nom saiki kuwi ana nenungan aja gampang
4: kena godhong.

Sutrisno Putri Panjenengan Tasi midhangetaken giaran-giaran lumantar program Mbah Terari Ngayogyakarta sampun kapiarso BBC Banjolan Wuricodhe. Salajengipun badhe katuraken gending batalon saderengipun ringgit pacucal sedalu atas hingga mangkitipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi Bapak Lampan Sombo Cuing. Gending batalon dalu menika badhe katuraken gending lobong minggah kinandi soho kusumastuti kelancangan ladrang kembang PP terus ketawang Sri Kacaryan kelancangan ayak-ayak selepek terus sampak sederhana putih sugeng dalu sugeng midangetaken.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudah seno butuh sampun kapiar so gending lobong minggah kinanti so kusumastuti kala jangan ladrang kembang PP terus ketawang Sri Kacarayan kala jangan ayak-ayak selepek terus sampak. Sudah seno butuh salajengipun kula dherekaken wonten ing kiyaran ringgit wacucal.

Nun sutresno butuh ngaturi pambak jawa lujeng sugeng dalu sugeng pindaki malu wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo cuing. Sutresno butuh sugeng dalu sugeng midhangetaken.

ilahi ngawik namas buhu purnomo sidem. Mas buhu silat mering weng jagat karono silan tondo kawisisan ing bisono sono sinawu langan melopo. Estu masel tantu lambaing budo nyantur tutur katulo tetelo tulat mulih palet ing labdo. Winurusi tong upama para minis kurugyu tumyeng jaman kuru winardi tameng loto mangkyo teka pasaning kupito. Mangyun pelambang matung potung kopanggung panggung panggung gung san murweng koto.

inggi kang winurweng gupito kang kaekwadi dosa purwo. Eko wilangan sawi jadilin wi dosa wilangan sepuluh purwaran yang kawitan. Senadyan tong upaya projo sewutanan tu satu sesatu setengah turakan kali. Mungsa juga kang kinari pambukan yang kinari itu puniko warnani uro ing keraton Traju Tresno. Iyo negoro surotel ingkang kundang kau naunang yang topraton iku panjang kunjung pasir wukir loh dinawi kemaripah toto karto raharjo wardini panjang muskarai dawa punjung dulur upomoto jineng kalau sepiro dawaring kraton landuri negari ingkang sanyatani dawa kuncarani dulur wibawani dawa jajani dulur kalkasan pasir samudra ukir araning gunung toto rakiting kraton mengkeraken argo nganalaken wono twin pasabinan ngiringaken benawi sopa tegalan

koning kraton Prajo Tresna kang ana sajroning rangkah apa maneh ing ana sajabaning rangkah. Katon jejer jejer apa pun adu cukit tepung tarik senadyan top papan kang wiyar dinulu ketingal rupa awis kokeng poro kawin.

katondo kawula kang remen ngurujo kaya maisel bukambangan ayam kudu mindo sak pinunggalane datan menter kang cencangan sumbuya winter kang kinandhang. Yen torino samya tata glaring pangunan yen to wengi wangsul wonten papan dewi-dewi lan wonten kang kaluk kelangan pinajejiran. Meratilaken yen to kalis ing durjana tepi dhateng parampa sinaketaken mring karaharjan. Kata kawulane nang intan wonten kang remen tumindak cacing lan paslayan antuk runtut rukun ngangkat tata karyaning praja. Kata satru seki-seki monco negari kang sami iring sanalika mundur kelarasan. Ngundhangaken yen to kraton iku satru ngurmati jalma kemlayu. Gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati kang tinggal tuladha. Iwen-iwen kang mibreng ngungkul kraton jungkel kapisanan plaka midul luntak lubira sirna margolayu. Kalakuning migo piniak barat katon mangingkir senajan to mandira kang adem manglung plak samya tumyung kaya kena pengaruh bawaning kraton. Kata para raja maharaja tuwin para ratu maharatu ingkang samya sumungkem tanpa ginebaging pancakara. Saben kawancing aturake pundhutan ratu peni-peni raja peni guru.

ngaturaken supaya kawan widuri senajan ngaturaken pisungsun nanging saknyatane mung kayuyun marang poyang ing kautaman jurnalindul ing prajurit Tresna masih kurasing titah ingkang gentur tapane mustikaning titah mercapada

0: Prabu Narakasura.
1: Iya Prabu Sinijo.
0: Narendra gagah prakoso prawira ngajurit dasar Stimandra guna gegaduhan Aji Pancaksana. Kena lara kuting pati jalma pilih bisa ngendih kridane Prabu Narakasura. Lenggah ing dampar kencana lemeh kasur babun pramudani pinalipun Narendra sinau ngagem tirta jebat paduli. Sinau lan gegondho kang amrih

Ilungan condro ke Prabon dalam ingang sinun ngagem aku token tono jamang masing sung tigo kinancing Garuda marak miwah Garuda muka sang-sangan nunggu marang sang tau pas nunggu probong kalo sumping soeng pati untuk ganti bonjojo ulululu nunggu rojo gilang kelabakan sarwa bebinggilan atas aworo kampo cinepok renindo cinawi uncal mas bine peng sinjang barung binabar badong giwang koro nanti-nanti di puspito nganggar pusoko dung kanjeng kiai jangkung deder pinatahnya turgono gak semendak moto pitilan gonjo dina benar-benar manis kewarung ngolat berangkai timokan dan trinetes balian sinawang saking mandro pating gelebiar pating floro menggerakkan kurabdi bedoya selimi manggung jadi pepingitan Joko Paloro ingin sami ngampil kupotraning pasuanan banyak dalam saunggai wardo wali kolar badak kendikan.

binulo saking katepian pindo widodo dari mangijawan tah yen to kapitik citraning wong agung pinujan awung sungkawa ning pindo dadi nang kadyarga candra lilir kaimangan bodro irawan bodro wis narisa irawan migu iya ya sang iwang candra.

kathah para wadya bala kang wonten pasuwanan nanging tarwinten kang kepareng ayu. Kejawi para tamu-tamu saking manca negari kang wis kempal ing Stinggil Binadrata. Ingkang mugi ngarsa Senopati ning kraton Trajutresna Nalendra Cedipati Prabu Supala. Kanthi para wadya bala segelar sepapan anderek tedhak ira ingkang sinuwun sang

Sigro genyong acarane lenggah jajar mangasing Wonoto Traju Tresno. Angan-angan marang Nalendra Ngawungga. Prabu Karna ya Raden Suryatmaja. Uga kadherekan para kadang Kurawa. Wadya Bala Ngawungga uga sgelar sepapan ingkang wis manunggal ing pasuwanan Kraton Trajutresna.

segera ngene ngacarane. Datan pisah sak rek ngopi ngrasa marang nuju Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna.

saking Mancanegari ingkang wis kempal istinggil Batoto ingkang kathah dereng kuninga menapa kersanira sang Gumilata Trajutresna angaturi para pinisepuh ingkang supados kempal wonten istinggil Binaturata.

matur pasibaning wadya bala raksasa ing Prajo Tresna ingkang ketingal amblabar mawarna-warna solah bawane. Kempaling para wadya bala saking Mancanegari ingkang rikala semana ana ing ngalun-alun kraton Prajo Tresna. Sinawang saking palenggan pindho jaladrining samudra kang datan wonten tepine. Apa dene pasibaning para bendahara praja nayaka tembung mantri bupati wadya penewudi mangurah bekal sak pinunggalan. Para bidalem jajar kelih para bidalem magangan kang uga trep ngebaik pasuwan nganti tumpang dengkul pasibaning.

0: Estungro jagat manik rojo diwaku pepunden kula paman. Paman rojo supul. Saksamunipun nggah prayogi inggih putra ngaturaken pambagyo Panakrama rawuhipun paman wonten setinggil Bidaturata. Nun gurawalan panampi kula nggih. Katampi kanthi bingah tanpa upami anak Prabu Suka pambagyo dumateng pun bapa. Sadèrèngipun anak Prabu lenggah wonten dampar kencana istanipun ingkang bapa sampun sumadya kanthi prawadya bala segelar sepapan. Ngabiyantara pramila ing wedal dinten menika kempalipun sedaya prawadya bala tamu-tamu saking mancanegara. Mboten sanes amung sumadya aminta dawuh pangandikanipun anak Prabu supados kepareng maloko dumateng pun bapa pun sedaya para andan ing kraton Cedipati. Dih kasigian langkung rumiyin kula aturi prayogi lenggah ngisahaken dawuh menapa dene pepundhen kula paman Prabu Karna ingkang putra ngaturaken pambagyo Panakrama sosung kemeng pambekti kunjuk sanggapa paman. Istung kula jagat manik raja dewaku tak tampa tangan loro iya gagunger naraka suwa nampa pangujimu kaya ora siji apa langsung kemus banjur tak tampa bungah ora liwat lungtring pangastutiku tanpa nono sanget kula pundi wonten mestaka mugi dados jejimat sekadar manipun paman Prabu Ngawunggu mengkon menapa dipunyapun yang Durna ingkang wayah ngaturaken sembah pambekti yang
1: kalau kaca gandak gedhek manyar-manyar kula tampi kanthi bingah anak Prabu Yoga kula yoganipun anak Prabu Bathara Kresna namung pinjang piyambak ingkang minangka dados tetunggulipun para satriya saged bekti dumateng tiyang sepuh meracinani yen piyambak panjenengan trah narendra utami nggih kejawi saking menika kula kepareng anglutraken pangastuti kunjuwun ngandhap padha
0: kula pundi wonten mestaka dados jejimat erat daging kayuanan.
1: Oh, lole. Padha dene putra Darawati putu Kuntra Kasura panjen bekti temenan karo wong tuwa. Dibeda-beda karo kanca-kancane. Kancane kabeh putih aku plastik abang dhewe. Jebul jurune ning ana urange.
0: Getawi saking menika kepareng kaprayogaken lenggayan.
1: Oh nggih, nggih wayah nggih. Ah, mugi-mugi paring ana panjang yuswa penyang bekti dumateng tiyang sepuh. Aku dhewe duweni gagasan kok dadi rada duweni pikir sing muncul dhewe bocah siji. Kabeh para putu-putuku putra Darawati durung tau ana sing teka-teka sungkem karo aku kejaba mung putu Kuntra Kasura. Eh ya muga-muga urange genep telu.
0: Paman Patih pancat nyora semenunggu. Kepak kabeh Purwadya bolo kang padha ngadhep onong paswanan. Ladal engetipun ngabdi kados mboten wonten ing lirwaken dawuh. Sedaya sumadya ngapyantara cumadung ngendika dalem Gusti Nata Agung. Aja nganti katalpen dawuh sirep sawetara perlu bakal pinangka kanggo nyuwun tetimbangan marang pemangging para pinisepuh ingkang wis tak atur rawuh ana setinggil Bidaturata. Oh, ingestaken dawuh sinuwun. Senajan sedaya sekedhik pun bapa sampun saged tanggap ing sasmita menapa ingkang kersaken anak Prabu. Mengkono. Paman Raja Sipala menapa dene paman Prabu ngawung. Sumrambahipun sedaya para tamu-tamu saking Mancanegari ing sampun kepareng kempal wonten ing setinggil Bidaturata. Ing sepisan kula ngaturaken sungkem tumrap dumateng sedaya para pinisepuh ingkang angka kalih temtonipun penyan sedaya dereng uninga menapa sedyanipun ing atasipun kula menika kleres mudha lajeng kumawani angaturi dumateng sedaya para pinisepuh rawuh wonten istinggil biratrut. Saknyatane mangkene pun bapa apa dene pepunden kupaman Durna sumrambahing para kadang Kurawa ing wektu iki kumpul ana istinggil biratrut. Uga wis uninga nanging durung kono. Ora ana alane paran kang dadi kersamu dene kabeh para pinisepuh supaya banjur kumpul ana Stinggil Biraturata. Amrih bisa uninga sedyaning pamikirmu mbok menawa. Mengko kabeh para pinisepuh wis padha mangerti. Ala becing tumindak bener luputing lakon. Mengko para pinisepuh kang sumedya paring keterangan kabeh mau murih prayogane. Baik, kasihan paman. Istri pun mengatakan. Rikolo hari kapengker menika wonten kedadosan ingin nyolowati. Mboten badhe kula anggi. Tetaming mboten perlu kula damel warono. Kula matur menapa wontenipun mboten wonten malih jawi namung saking pakartipun ingkang putra piyambak Diajeng Mustikawati ipun hak Nyolowati. Menika mirang kampuh jiwa. Ing ngriku lajeng nerak dumateng paugraning Wanudya utami jalaran ing atipun Prames Wari Trajutresno. Lajeng gadah tumindak ingkang nista ingkang mongko anglanggati kadang kula piyambak Dimas Sombo Wisnu Broto. Ingkang mekaten rikala semanten kula sampun matur wonten ngarsa dalem Kanjeng Rama ing Nurwati. Nanging Rama dawah perkawet anggenipun paring gegambaran dumateng ingkang putra dasar kula. Kejawi namung sedaya para pinisepuh ingkang kedah saged maring pepadan kula kedah kados pundi wonten kedadosan kados mekaten. Upami badhe kula tindaken nuruti dumateng hartaning kamurkan menika kadang kula. Upami badhe kula santunaken sami kaya menika napuk mukanipun ingkang putra dasarmu jagat dewa Bathara. Ngger naraka suwa paring pangandika paman. Kabeh tumita nomer cakada iku ora langit. Bebasan ana bejo ana cilaka ana cabar nganti bisa ana tiwas. Kena diarani kesandung rata kejentu sing awang-awang kang kaya dialami lan kang kaya sinandang dening putraku Narakasura. Yen pancen ing kono wis mupus pangrasamu Wanudya ing Sulistya ora mung agnyara mati. Wanudya ingkang luwih endah warna liwit tresna ora mung Mustikawati. Iki betul paman. Aning ngatem menika gumantung-gumanteng ingkang kewajiban ngaten. Jalaran apa panas menika cok ora kena didem ngono. Lah ngatem menika kantung gumantung-gumanteng wayah kula nata prajurit Trisna menika sampun mboten badhe kirang kawicaksanan. Nek panas sing senenge kena dirasakne nek panas sing weteng. Kan. Ati kok. Cobi lantun menggali apa ora bisa ngobong dada bisa mahanane dadi paru-paru. Ingga mengatur menika gumantung dumateng panjenenganipun wayah Prabu Narakasura. Jerpinya menika putra Narendra Wicaksana, putra Narendra ingkang pinunjul tentenipun sampun kagungan perintangan ingkang lembat. Iki luput, iki bener, iki salah, iki kleru. Bab kelonggaran penggalih kalian boten menika gumantung dumateng penyan saminipun kados dene sasmita senyari batuk sadumuk bumi. Pun boten saged dikemanan. Panjenengan sampun boten saged dika kemawon. Kok ngendika ora bener ngono kok ngendika. Lha menika pali paosipun. Kulo keparang matur kira anak Prabu.
1: menawi coro ingkeng bopo menika yen coro kulo menika wonten kasampun anak Prabu piyambak temtonipun lajeng digambaraken upaminipun menika kulo ingin ke taman kados piyambun anak Prabu Narakasura mboten peduli menika kadang mboten peduli menika pepunden sepuh nang jerek ing riku sepisan nggai praja trajutresna ingkang angka kalih menika lajeng napuk mukanipun anak Prabu Narakasura sami kalian ngilani dadanipun anak Prabu menika kados menapa bentering manah kula jerek wonten sesebatan katresnan menika labetipun pejah mekaten paman lukaya mengkono kuwi ya bisa Narakasura nanging banjur dipresai dhisik sapa ingkang tumindak yen pancen ing kono wong liyandrayan mestine ora bakal kelakon duweni rasa kang sabar nanging gandeng iku isih kadangmu dhewe ing mongko dasar Narakasura iku payung agunge isih ana Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Baladewa mbok iya anugonana marang pangandikan para pinisipu kang ing kono bakal nempuh lakon kang bener kaya dudu apa-apa mungguing aku sipating warudya luwih dhisik dipenggalih nggunakno perhitungan ingkang luwih permati sedaya pangandikanipun para pinisipu iki sampun kula tampi menika mboten saged damel padhang manah kula nanging malah saya ruwet manah kula ajeng punding ingkang kula gegok lah awonipun wonten ngriku menika nggih ngaturi dumateng sedaya para pinisepuh pinisepuh ingkang estunipun mboten saged gumolong dumateng penggalipun anak Prabu Narakasura menika tundhonipun malah anggambaraken dados ruweting penggal langkung-langkung bab menika tesih wonten dasar magepukan ugi wonten sasmita ingkang ing ngriku ngeman dumateng panjenengan amung dasaripun menika upayawan kedadosan menapa-menapa ngeman yen tongantos wonten raja pejah wonten ngriku menika lha yen cara pun bapa menika mboten peduli ngaturi sedaya para pinisepuh ing mboten wonten ginanipun upami to ngaturi para pinisepuh yen mboten wonten ginanipun kados dene anak Prabu Narakasura malah saged kelampan ketamban pepeteng saged kewuwan karuwetan upami dipun tempuh temtu anak Prabu badhe nemai bilai yen mboten anak Prabu tentu keling semar tumraping tata gelar menika nyeng kuyung resep anak Prabu nanging menggaing batos menika mboten cocok kalian pemanggipun anak Prabu yen to penjengel pun menika nuruti dumateng ardhaning kamurkan ateges mboten wonten paitaip kaya-kaya kumpuling para kadang ingkang wonten ing wengkon Sringgil Bidatrata menika malah mengku wigatos menggaing raos kula nguwatosaken yen gumolonging panemu menika bisa dadi siji menika nambahi pikuat lan damel kekiyatan nanging menawi mboten saged manunggal menika senajan to blegripun glubui sae nang nyantanipun kados ketrusuban lho menika malah nimbulaken dados ringking kekiyatan kraton Trajutresna yen cara kula kados mengaten lajeng kosok wangsulipun wonten kedadosan mekaten menika mboten mukal lajeng ngengetaken dumateng pinjen supados mendo jalaran pangucap imekaten menika wis tau nglakoni nyolong manudya

Agung Awanggo mireng marang pengadilan Prabu Supala. Karno pindho sinebit sebit datan bisa ameper marang kamurkaning. Wusana jumangkah saking palenggan ilang ubo sitan. Nyandak Prabu Supala kalarak medha

Sutrisno butuhnya panjenengan midangan agen kiaran ringgit wajucal setaruna atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta hinggang katindakan tening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo cuing Sutrisno butuhnya sugeng dalu sugeng midangan agen.

0: Wana gari kumpulin kau perkara lagi.
1: Paman Pancatnyun, wonten paringan dewu. Matua jebo budal porwati bulu sak petoro nengok jengati podo dwi rasa gugup senajan tono kedatian kelera kelebihi soa gendamu. Keparang nyun pamit medal jawi pun bubong nyemban daud dalem Gusti Noto Agung. Hati-hati ya. Kundur kedaton ingkang sinuwun Noto Traju Trisno senajan to penggalipun ingkang sinuwun. Pindo tinotoking brojur tedak saking palgan tindak manengan ginar beporo abdi budaya sinawang saking mandu

Wis kundur kedaton ingkang sinuwun Prabu Trakasura kundur yaya amang kuduku. Wonten ing Probesor Tan Kreso Kendel jumangkah koridono pertopo. Yen to kacandra genging pura saarga suta during wiwit pucang lawan trisan kang kinaradeg-adeg wesi baritung sirap perunggusan. Nyamating kapura kang pinaringan inten bumi gedhe sak kambil katut tabon yen to dalu pindorina yen rina rebut srot mriwang pratong wat. Tetebeng kanan kelawan kiring pinaringan gambar wangunan kang tan beda marang isining jagat raya. Pintu ning gapura kang pinaringan gambar jalu kelawan wanudya kang kaentro-entroler Bathara Kumajaya tuwin berairat. Yen pintu minep kaya manten pinanggihaken yen mengko kaya bedang sewang-sewangan. Kanan kiri pintu pinaringan reca gupol reca wis ngaliwatu gupol gandar. Sela kang kaentro-entro ruta denewa candrane rikma kawat nitra kumara untu sloka Yatmajingga Karna jinurutu sing grono mlebet pinaringan marjumbon marjuban. Senteking kori kageting bermoro mabur kaya reca mulya jati-jati teman mulya. Undak-undan jrembake pang jejubinan. Mergi terus ing kedaton sinebaran Nilpakaja Nilcendani sinawuran wedi marilo sinampar para jaya pating glebiar pating tor. Yaya Kartika sambut pernah yen to katitik rengganing pura tan prabeda marang kraton ing Dhuwurwati. Kagiyaturing ingkang sinuwun kundur Datraya marman ingkang rayi Dewi Agnawati ingkang wis kendran saka sadurunge kraton. Nalika ngusap dada ngunjal napas senajan to lenggah sinawisan bujana datan kersa dar datan kersa ngunjuk amrisan ilangan ing kedaton ingkang kula minangka panglipur gongso miya mangrangin keplok pepinjal sranggedhase prandi datan wenten ingkang pinangka dadya panglipur penggal para abdi tuli kadawan wangsul wonten papan sewang-sewangan nggih samya saksana. Ewa dini enget ingin sinuwono totra jutrisno natupi marang kewajiban ratut keprabun ratu ngagem busono pandito. Utusan por abdi nyarsaken dupo ratus kawus semadya dupo tumpang agni makantar kantar kukusis sundulun tumpang.

0: Wilmuno wonten paringa dawuh sing tak timbali maju seko bingungku senajan kowe mung kelangenan mbok iyo bisa ngiguake sing mahanane tentreming pamikirku ngenani bab tumindak adikku sombo karo tetimbangku diajeng hakne wati aku kudu kepiye nggonku bakal nindakake akeh para ratu-ratu mancanegara kang tak aturi kumpul ana sing kiri binatrata ora ana sing bisa gawe padhang pamikirku awit werna-werna anggone paring gegambaran marang aku dadi ora bisa tak tampa wah kula piyambak wis saged matur nyemanggaken tunggu nun kowe iki ana kawanku sing kena diarani wong tuwa lawas nggih bakal tak jalui guh pamrayuga kepiye kok
1: ya matur sing apik Kang dalang wis kondang nek penjahat mengundang atur mugi ora apik mengko ndak tadi
0: ayo menika yen cara kula sing cara kula sing kelangan medine gambarane kaya bojo kula disenengi bilung iya nek cara kula tak pateni bilung jalanan mangke mboten dipejahi mboten santine mangke cuma nyolong meneh kuwi ki adiku langge Kang Rayi aluwe-luwe Kang Rayi ayen nganti ana kedadian kowe mengkono aku mesti didukani Kanjeng Rama. Lah aja nganti konangang. Kepiye carane ra ngoten. Panjenengan tentu sampun mboten badhe kirang kawicaksanan iki Kang Rayi hak nyelawati ra ilang ya digawa sombo lah ra ngono. Panjenjok kok ngono kuwi sombo cek ora ngono. Baguse bagone clemere ra ilok-ilok. Kurangane apa to wong iki ya ratu to coba lho.
1: Angkane sing jenenge katrinan iku ora gumantung saka kalenggahan, ora gumantung saka derajat lan pangkat. Gaduh ing rasa. Awet wong kuwi jancane iki nek mung gue ngaku iki nek pikiran ki ora duwe ning rasa kedunungan. Kowe ndek pikiran apa? Hah, kowe ndek pikiran?
0: Duwe nyilih.
1: Piye le jawab ayo ning yen kowe kedunungan rasa rasa kuwi dienggo kae ngrasake lahir bisa kang ngrasake batin bisa ngrasake batin padane kaya lelakon sing dialami dening sombo iku sing duwe rasa batin Gusti mun neraka sura kaya ngapa rasane ati ngono nek rasa lahir iki padane kaya tak jimit mak celekit kowe krasa lara ta nah ya kuwi rasa lahir utawa kowe mangan urang kleru sutange bareng kok. Ilatmu kecocok ya rasa lahir. Prek. Mrene ana wong kok ndek pikiran ki aku maido, aku tak nyilih coba. Ora duwe ming kedunungan rasa.
0: Nggih-nggih Mas. Buayi ngandane karo mamase. Regenmu kepiye niku Kang Abdi niku mau sakniki dikongkon golek iso mbok. Mangke nek pancen perlu kon mateni Kang Abdi Wilmuna menika dadi ning rak penjan rak orang-orang nglakoni dhewe kon. Sing mateni rak Wilmuna mboten ketara rak ngoten saking pemanggih kula. Yen mboten cara mengkatem nika mangke saya gladrah. Ning paya kudu ngono kok. Cobi to, Nyonowati menika ayu sak ora-orane. Yen lenggah jejer panjenengan, kula sawang saking ketebian niku sampun ketinggal wangun sangat. Njuk panjenengan sampun tresno kan Hak Nyonowati liyane kuwi ora ana putri ayu. Njur nganti dicolong karo sombo. Panjenengan wis ora bisa golek wawasan manungsa sing padha Hak Nyonowati meneh. Wonten ngriku menika. Wilmuno, kula sombo pateni.

0: saya tanya ke jelek ini nyepele ake ngono lho.
1: Ayo yo. Mongko iki ana kedadian ingkang ora apik kok. Kedadusan dos pundi? Paman Supala karo Paman Prabu Karno padha klera-kleru. Awit Paman Prabu Karno kagepok kontane marang ngendikane Paman Supala, lah ra tenan. Panjenengan sami kedah nututi miyos wonten paprangan. Ampun ngantos wonten kedadusan jero sedaya ingkang rawuh mriki panjenengan sing rawuh. Pun kedadusan klentak-klentu panjenengan ora iso meper, menika mangke ora tanggung jawab.
0: Langge wis saguh tadi pengarep tanggung jawab niku ya kudu iso manunggal kan. Nek ana sing kleru ditandani sing apik, ya apa ora Kang? Aja meneh kok lelakon ora kudu manunggal, agek dahar nek perlu ya jugo tae rombongan kae ora apa-apa. Jenenge manunggal ayo. Muga-muga entuk sing anyes.

Sagadewa Bathara. Aku pinarca marang Gusti ku kudu aku bisa mateni kalau sing jenis sombongan keparet gawe wirang. Wis genah yen Dewi Nyerawati digawa mlayu awit aku ngerti yen sombong kuwi karo Janaka caketan. Jadi ketok onong taman wong loro sitakon dusa teladung.

0: Kakang Durna, pripun dicuni? Niki anak-anak kula Kurawa sampun nyaketi malah kalian para wadya bala ngawunggo. Kelebet menika Patih Surati manggon. Gucang Astina didhawuhi Kendel. Gucang Astina, lho. Kowe padha meneng wae coba tak krungu ngendikane pepundenmu Kakang Kumbayana. Sedigo, nungsu menawa onder rembak napa niki? Keparing watu paring pangandika wonten rembak menapa setinggil Traju Trisna. Senajan kula badhe nungsung pawarta menapa.
1: Kowe pati anggar ngawong kok?
0: Iya.
1: Pati Surat Wigena.
0: Iya. Wong ati manggolo kadhi Wigena.
1: Niki ngaten dicuni
0: pripun?
1: Sedaya para undangan ini sampun kempal wonten setinggil Binaturata namung dipun suwuni paigo dumateng putu kula pun Trakasura anggenipun kecalan garwa.
0: Nggih kula pun krungu sambo ta sing mboten genah.
1: Nggih pancen sambo ora urus. Monggo sambo kuwi karo Janaka rada caket bungah sing ora demen doh nyono cerak nyono lak dahan. Kula niki melu katut-katut. Monggo jane sing jek ku mboyo niku mligi. Jujur-jujure manungsa. Ora ana sing jujur kaya Kumbayana.
0: Nggih. Ketoke masuk adu bapakne ro anak.
1: Nek ya ora ngono kuwi sengguni kanjen.
0: Saman ku cok golek benere dhewe tak rasa-rasa.
1: Lah niki ngoten. Anak-anak Kurawa dipun dawuhi Kendel kemawon jalaran wonten kedadosan iki mboten sae antaipun tiang-tiang saking Cedipati.

0: gatos menapa kok ketinggalipun rame Traju Tresno ya Pati?
1: Iya ya griwo kula nak. Kowe sak kancam aja melu campur tangan. Awit kowe iki pemenangku. Kowe janji ana sing campur tangan rembugan iki aja takon dosa tak pidana dhewe. Perkara wong awunggo karo wong Sedipati tan kono pinambengan amarga pancen kuwi nglabuhi marang Ratu Gustine. Ya muga-muga Gusti Untraka Sura tedhak tumuju bisa meper marang kamurkane siji lan sijine.
0: Wah. Ora karang karuban. Lajeng kula sarencang
1: siaga tata-tata mung tunggu dawuh senika.
0: Terima kasih.

kini ora kleru gendiro ngawong go sopo pengarpi patih surat di manggul wis sopo yoyo prawoto uniku tiang ngawong go kuci patih iyo pancen mulopun patih limon patih limon patih limon ngarep niki tiang pundi iki mbok menowong sedipan pun tempiling menopo gile steng menopo kowe ojo ngarepan karno bakal tak bondo tangani kurasa ngepok koncane gustiku tandingu patih surat dimanggula tebak dadamu pecah siramu.

kotak tinggal dari kolos mono wadiyo bulce dipati mengsa kalian prajurit kaum noyan ayu baskoro titi mongso jawa tomar yang wadiyo bulce dipati kelindih angin ngayu jo kata ingang tumpes apes sirno margolanya.

kaya rumangsa mongkok pikire wong ngawong nggo numpes prajurit kukang persasat tanpa wilangan. Surat Imbanggolo ono baran. Apa sing ketok orang tanganku? Kowe nyekel gegaman, aku ya duwe gegaman minggir singa mergo kaproyo. Rikala tempeng ayudha patih Jaya Prawata mangsa mang patih Surat Imbanggolo. Leno ing kaprayan katampil godha mestakane jengkelang sirna margalayu.

trampil Trengginas waspada Dipati Karo. Apa sing ketok onong tanganku ku arep apa? Aku nyekel gegaman. Kesinggul gegaman kurang jengkilang kuandamu. Tak guroni Dipati Karno. Oh, tak kandani ya. Gegamanmu kuwi durung sepiro. Iyan iki pusaka kala dite iki seterang yen pusaka saka kayangan. Mung arep ngendi sing lena bakal dadi dalaning pati. Waton ora ilang tak kedhepake. Banjur teko mangkono. Biru bitu to malok bindo lepati Prabu Sepuluh Mengsa marang sangat dibanggar satemalino ing kaprener nubruk sangat dipati karno din indani pusoko kolo ditin nyinggul dadani Prabu Sepuluh depabah depani bantolo seroh margolayu.

0: Roko Suro wonten dawu upamane jeneng sira klera-kleru karo sombo ora bisa kapeper kamurkanmu. Apa dasare kowe kuwatir jalaran Dimas Sombo menika pengayom pun langkung kathah? Wis aja semlah. Yen pancen ora kena tak pringgake becik ora gelem digawe apik. Matine Supala pamanmu ngawongga nggone Senopati tandingno karo sapa wae tak adepne. Waduh, matur sembah sewu. Nanging aku njaluk ora ketan mung seklimah utawa rong klimah kowe suwana ana kraton Durawati banjur kepiye ngendikane Sudermamu Koko Prabu Bathara Kresna tumrap mlaku kemetu dalan sing sak beneri. Wih, ngestuaken dawuh yen pancen mengko ora kena diprigati becik tegese sombo ora bisa pisah karo Senopati mongko kowe kebajut tresna mingkari antepmu kepiye pancen kowe kudu nganake peperangan mengko Senopatine pamanu ngawongo ora sanggepok sapa-sapa. Iye sediko. Pun apik ngoten iki, apik. Panjenengan ora ketan ming seklimah ro klimah pamit kalian Kang Rama. Lakon kaya ngene iki kepiye carane? Nek cara kula paten. Yen cara kula. Ya tolong, Mbok. Aku ora melu dadi anggota penjahat. Ajaran sombo kira wuru ya gedudut. Nek ora diajar wis. Lah upamane iki pisah karo Neraka Sura kuwi yo mengko Agnyawati iki duwe bojo sing sak duwe Neraka Sura.
1: Sing sak duwe sapa wong meneh?
0: Ya. Apa ya dewa apa ya ratu sing sak duwe Setija ngono jenenge rada ana tingkatane wong sak ngisore to.
1: Ah iya jane. Upamane kaya ndekmu ya tadi teku sak dhuwure jane. Tingkatane dhuwur aku.
0: Ayo
1: wong aku seri aku penjahat.

0: Paman Durno
1: pulang ger
0: supolo pejah
1: semen kapak orang kena diperindahkan becet jadi wong sok lancang pangucap itu kaya panggono apa kula piyapa aku duduk kasih pala
0: mantah ngandaknya bodoh bener bodoh nih banyak sampean kita rasa agak ngomong-ngomong aneh surah namun udah menikah ganteng yugo kulontro kosro sampun pasrah kalian kulo kulo cuman kali sangat menurut paman sekuis padus kadang kulo-kulo menikah dengan dadus sangat tunggal kan prajurit ngomong gue oh iya bisa dikogit ngombiongi lampai pun rokok surah jadi pun batiswan datang negara Durwati kados pundi ngendikan pun koko perang bubet Toro Kresna
1: nenek upamane Kresna ingin main kalau Surabaya Kresna ya kelahiran.

Sudrasno putri panjenengan midhangetaken kirang ringgit patucal setelun atas ingkang katindaken tiring dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo cuing. Sudrasno putri sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Paman Pancatnyono wonten dawu. Aku nampa ngendikane paman ing ngawunggo supaya dina iki aku kudu sowan ana kraton Durwati. Jumadong ngendikane Kanjeng Rama kang pungkasan mengko kepiye mbok menawa ana paiguh ingkang bisa mahanani dadi tentreming pamikirku kang wektu iki ora bisa dipambengi. Anane kejaba mung tansah nelongso keronto-ronto rasane pamikirku ingkang tasih aku duwe lakon kang kaya mangkene. Ngatur menika mboten muka ajaran ingkang rayi menika panjen. Wanudya iki endah warnanipun. Wis rasa kandhake. Wadya bolo kabeh didawi. Yayah griwa banjur mangudara sak kancane ancak ugro supaya nyaketi kasatyan Maduka. Wis terang yang Dimas Sombo iki kudu diayomi dening Paman Janaka. Yen pancen kepara nyata Paman Janaka ngeman karo adiku Sombo. Senajan topi pepundenku dhewe, yen perlu buta-buta kabeh tak pasrai supaya banjur Paman Janaka cilik bisa dipenggak-penggali gede-gedene nganti kudu dipateni. Ngestokaken dawuh mung Paman Pancatnyono melu karo aku. Eh bocah prajurit rajutrina lho. Jaga tata-tata kasatriyan Madukara dikepung wakul Bima Sendika. Ayo, nyuwun pamit.

kula semana wis kepar ngrasuk keprabun lenggah wonten ing dampar kencana. Menggerakkan para abdi bedoyo ingin sami ngampil upacara ning paswanan. Anenggih ingkang kepar ngayun ingkang putra ingin kekasih Raden Palguna. Sumungkawing paswanan suku jojo teken janggut angapuran sangastani.

kepal gajajar istigil bidatroto kinurmatan marmane iku kadang wedo. Menggerakkan sentonon Durwati Raden Setyaku opo dirisangin jaman trimu kopangar soornya patih Udawa dilasan porwat yobur senadian to kawontran ing raton Durwati timprim poro kawuro amulat citrani wadoni kaisinun sayakti kalamuto pujana wong sungkowo. Dini wedaring sabdo arso angatarani ingin lupo ingkang nembirawu keparang lucit paling riuh

mi wangsuk monongkang linwihung bau nulang geng sin kita tanau. Kakang Patih Udowo, Moroto kabeh porwadya bolo dawono sirep sakwetoro. Ingsun sumedya angacarani marang kadang werdo ingkang nembe rawuh. Lunggistaken dawuh jeneng kepareng kula tuyan abdi. Ingkang abdi nderek midhangetaken saking pengkeran Kanjeng Diwaji. Kula tringgal suka pangandika dumateng ingkang sinuwun Gusti kula Narendra Manduru. Bapa Prabu saksamunipun prayogi lenggah. Ingkang rai ngaturaken pasegan sinang bruto apucanan gambirambun soto prayogi angaturaken pambagyo rawuh paduka koko rapuh oh, jagat dewa batur yai tak teduh kalinggo murdo sih pono kraman yai kangus rumentah marang pun gagang upamani yai kepener kadang murdo ngendikan yai tak petelakyo nong dodo mugo mawai bawa leksono nanging gandeng yai kepener kadang kuingang mudo banjur tak petelakun dodo kedelo podo-podo mekata atmat janing sungir palguno wonten paring adawu Kanjeng Rama ngaturno sungkem marang pepunden siro ingkang nembe rawuh ngistoaken dawuh Kanjeng Prabu ingkang putra ngaturaken sembah pabekti tak tompo kanthi bunga pangestuku tampanana guru palguna kula cancang pucaing weni senajan ingkang rai ngaturaken sembah pabekti koko Prabu iya Dimas Setyaki tak trimo saksampunipun prayogi lenggahipun koko Prabu keparang ingkang rai sumedya nyuwun prisa menapa ingkang minangka dukitaning penggalih koko Prabu rawuh wonten ing kraton Durwati mbok menawa ana tunul putipun kakang kang longgar samudra pangsam yayi ingkang banjur pun kakang dianggep luput pedak ing kraton Drawati ora cecala luwih disik iya mboten dados menapa kok Prabu pun kakang midhangetake pawarta pawarta ing kepara nyata pawarta ingkang ana buktine yen putramu wis nubrata iku kumawani ngibang marang garwani yugaku Narakasura nganti ana kedadian ingkang tak rumaki ora kepenak ana nalar jalaran rikala sasi kang kepungkur Narakasura kuwi nyebar niwala kang isine nyurui para ratu-ratu mancanegara nganti kalebu kadang-kadang ku ngamarta semenugo ora ngomongake Narakasura senajan to putramu sombo iya semenugo akeh niwala kang tumiba ana ing kraton Banjar Patuman ana ngersane Kanjeng Rama apa diri paman Prabu Setyajid paman Prabu Bismoko ingkang supaya sakwetara pinungko dadi pangayoming sombo wis

Sinden kula kok rabu kepiye dimaksud yaki. Menapa mboten kapenggalih kawontenan mekaten awit kula kinten menika mangke badhe dados kelinta-kelintu kirang bejanipun tentu wonten kurbanipun jiwa icaling nyawa. Wis to jeneng sira aja melu-melu upama to bantu sombo sencaki ya kleru bantu setijo ya luput. Anane munenun marang Jawata mulih aja nganti ana kedadian ingkang kurang prayoga. Salah sawijine mau tak suwun supaya pinaringan pikir ingkang tentrem aja nganti ngujo marang kamurkaning.

gorengan tos ingkang sinuwun lengser saking palenggan katungko Prabu Narakasura ingkang miyak pasiban rebabak mukane tawang-tawang bruto.

0: Sukmono kang linuwih Ntraka Sura sowan tawang-tawang tangis. Podho Basuki kula.
1: Ih, pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa.
0: Sengkeming pambekti mugi kunjuk sanda pepodo.
1: Iyo, ingsun tompo.
0: Kula ngaturaken sungkem pambekti Koko Prabu.
1: Dimas Palguna tak trimo.
0: Angger Ntraka Sura manggil Arjo.
1: Iye pangestunipun paman kados widodo lampaku.
0: Ana wigati apa sira sowan sumengka pengawak brojo ndamar sasi nganti ageman kang tanpa tumata katon nderbabak mukamu.
1: Rama, temtenipun sanajan ingkang putra dereng matur, Rama sampun mangertos ingkang timbulaken petenging manah kula wiwit dinten ingkang sampun kapengker mboten wonten manah kejawen saking pakar timpun kadang kula dimasomo.
0: Ing rika semanten kula tesih longgar. Awit Dimas Sombo lumebet wonten taman Kraton Trajutrisno sakmenika ingkang putra diajeng Nyonowati dipun dusta. Dipun beto mlajar kalian kadang kula Dimas Sombo ingkang wonten namung para abdi mban sedaya. Ingkang mongko dipun lacak para narapraja wonten ing kasatyan Parang Garuda mboten wonten. Saking pemanggi kula tentu menika dumateng Madukara. Lajeng kula menika kados pundi Rama? Ingkang mongko kula tresna kalian ingkang putra pun diajeng Agnyanawati, ya diajeng Mustikawati. Jeneng sira rasah maturana ngarsane ingsun. Awit ingsun ora bisa paring keterangan kang kanthi wijang, upama ta setija muring ora mukal amarga kuwi tetimbanganmu. Kaparibasan senyari bumi sak dumuk batuk gempal rasa katresnan kuwi toe pati ora mukal. Nanging upama Ntraka Sura mupus pamikirmu banjur hak Nyonowati tok paring ki adimu Samba
1: iya luwih apik
0: amarga iku kadangmu. Ing kaya mengkono mau ingsun ora bisa mikirake upama Ntraka Sura darbi panun marang ingsun terang ora bakal bisa ana gegambaran ingkang gumathok. Mung gumathok ing rasa dumunung ana ing pamikir sira pribadi. Yen pancen tresna karo adimu Samba tok pasrake aku melu. Anjing kuyung lan mbiyantu apa kang dadi panuwunmu kekarepamu. Nanging upama Ntraka Sura muring ora mukal aku ya semono uga upama ketaman kaya mengkono kaya ngapa kang dadi pepeting pangrasa. Gosok balini. Yen pancen Ntraka Sura ora nrimake mergo saka gempaning rasa katresnan iku labi pati mingkari mangsa burung. Nanging yen ana peperangan gedhe aku titip kelangen aku cempaka putih aja nganti rusak.

yang ngantos wonten kedadusan kados pundi Rama. Palguna kula ora sah melu-melu. Awit saka pakartine adimu Sambaya Skarben disekarep sudur werdamu trajudra. Yen mekaten ingkang putra nyuwun pamit malah Koko Prabu badhe kula tututi. Yen saged kepareng badhe kula pambengi kersanipun Koko Prabu ampun ngantos ngujo angkara murka. Aturmu karo sudur werdamu sing ati-ati. Ngestakaken dawuh. Yen panjen kena tok ndake syukur merga panuwunmu panjen ketrima saka paring jawata. Nain tan bisa pinambengan aja wani-wani nantang karo kadangmu Ndrakasura. Ipangestu dalem Rama kula suwun sencaki kula ora lunga-lunga wis sedika ora.

Kaca, walmuka, kula rama, kula rama. Terang kanan ingeng kapiring saka Mandura Yayi Kresna ora bisa ngrampungi. Isine kejaba mung bingung ternyuh pikir. Iki kowe anakku. Muga-muga lakon kang kowe mengono aja dodot tilu ya. Iki sedika rama, sedika rama. Iki sumber-sumbering kekuatan ngenani bapan wis sombo kuwi kejaba mung pamanmu Janaka ora ono liya. Aku bakal ketemu karo Dimas Janaka. Kuwi tut muli lakuku, awit pakarti kang angkor murka iku ora kena dipestheki. Yen tinemu becik ya syukur, nanging nganti neraka suruh angkor murkane ngombro-mbro banjur ngeculake dom sumpe banyu. Yen kowe weruh dhewe elekno. Awit kabeh iki moyen kena tak gawe becik aja nganti ana kedadian peperangan. Isi ngistake dawuh. Ngistake dawuh Rama kepareng lajeng ingkang putra nderek tindakipun Rama tebih kula caketi caket kula tebih kowe bocah nom sing ati-ati ya sedika Rama.

0: Rangkasura.
1: Kula paman, kepiye Sudarma munggone paring dawuh? Aduh, Rama mboten saged paring keterangan ingkang damel tentrem manang kula. Anggenipun paring sasmita mekaten, upama tos dijo muring ora ana. Ora bakal ana ilange karena iku garwa. Garwa kuwi gempaling katresnan. Wong tresno kuwi labuhe pati. Nih yang panjang kuwi tresno karo Samba, upama to tetimbangamu tok paring adimu Samba ya luwe apik. Jur niku sing kula gugu sing pundi, Pak? Lajeng pungkasipun Rama paling jam ngaten. Yen nganti ana kedadian perang, aku ming weling klangen aku cempaka putih aja nganti diusak. Tentu menika wa Prabu Baladewa. Akarepmu saiki piye iki? Aku tak takon karepmu kepiye? Ora usah menang-menang ya, pancen wis dikumpulake rasamu ya. Nek tegel ya tegel, nek ora ya ora. Ya cara kuwi ya mulai tegel ya. Soalnya ya sing dijogo niku asma panjenengan. Upama njur Mustikawati paringe Samba upamane lok ing para ratu maca negara, oh aku cetek temen budine Nrakasura wong bojo dijaluk wong kok dinenehke. Iki cara kula.
0: Kowe iki mbok ora gamblet to, Gek? Aku sengit aku mongko tak rasa-rasake kowe iki ora ngemuake gustimu sing tok pengaruh iki wae terkadang malah bojoku ya tok pengaruh ben waniro aku ya
1: ora tete ngaling-aling pancen keporo nyot
0: mula para bangkin glejit.
1: Wiyawiya
0: kowe sing gak matura yen pancen Trakasura tegel karo Samba aku ora bakal wegah ora bakal suwinggah mbelani marang jeneng sira
1: Dimas Samba menika ing dipun suwunip kekiatan paman Janaka yen paman Werkudara kan Gatotkaca pisah upaya wonten keporo estu wonten kedadosan peperangan tentu paman Werkudara tanding pun Gatotkaca awit Gatotkaca dumateng Samba paman Werkudara dumateng kula oh iya lajeng pepunden kula Eyang Basudewa tuwin para kadang-kadangipun menika dumateng kadang kula Dimas Samba nek pancen tok antepi aku ora bakal tinggal playu mungsuh marang pepunden diantepi mau keduden kok Samba nyumi ngadol bagus mangga nek niku penjalan longgar penggali ora urung iso merentek-merentek
0: anggonmu barang ha yo arep Samba ki arep seneng karo bojomu wong kok kebo kae
1: ayo aja kaya ngono kuwi lho.
0: Aku iki iso srawung karo piyai sing ayu-ayu kejebol. Sing srawungke wong ora ana liya.
1: Yen mekaten paman. Wosipun dinten menika badhe kula lembat rumiyin kados pundi mangke kawontenanipun. Derbaju kados menapa menika kadang kula.
0: Yen pancen diantepi diantepi Trakasura.
1: Rikala semanten kula sampun kengkenan. Kelangenan kula pun wilmuna supados dusta dumateng kadang kula Dimas Samba.
0: Oh lah yen pancen mengkono tunggu kepiye kedaden wilmuna. Nanging mung ngrasamu tok antepi yen kowe tresna karo Aknawati, katresnan kuwi labih pati kudu kowe tegel karo Samba.
1: Kula antepi paman,
0: nek pancen antepi wis aja wedi-wedi, ana apa-apa aku.
1: Di sediko. Kepareng kula nyakati Madukara. Sing ati-ati, Stik.

longgir wiladalah mboten nginten yen wisata menika kelebet dados golonganipun sombulan iki mangkin ora dipeper kamurkane mesti malam bodo kalan lajeng resempun anggir dipati kades budi gandeng wedal menika mboten ngiling sekiling sedulur orang ngiling aki yang tokwi anak orang ngiling aki yang tokwi kadang pribadi wonten ngriki sifatipun mengsah isine mungsuh kejobomung mati lan maten badhe kula lepasi pusaka angsalan ngawong go senjata dewa danu gendewa wijaya danu lajeng kepahipun anggir dipati badhe kula tegeli nyemanggaken aja takon dosa mati jenengan.

Ngayudo Raden Wisata Andingan Purwadya Balapurawa duwin prajurit ngawon Datan Kuninga lepasing pusaka Dewandanu ingeng pas dhateng Raden Wisata saknalika luntak ludira derwabah Sirna Margalayu

Aduh, Kang Mas Wisodo, penjenengan situ wonten paprangan. Yen ngantos kapireng Kanjeng Rama kados menapa dukanipun Kanjeng Rama. Kula tringentosi buka pengarap bare bali pengantian di Kang Mas. Ora patut banget. Iki sing biantu karo neraka suro terang ora kena diprenggake becik mung nuruti marang hartaning kamurkan rak marang kebenaran sedane Kang Mas Wisodo walmuka belano labrak wong sing

0: longgir pecahit pun wisoto malah walmu koknya mati. Wah mboyo tadi anu ki aja wani-wani sing mandhegani perjuit kangger dipati kaya de kemendel. Nempar-nempar pengamipun dosar dulu ingin ketaton. Oh iya. Kepengen nyusul marang Sudur dalu takon dosa pusaka ngawego tampanon.
1: Cinarita lepas sing pusaka ing ngawengo ingin aran pusaka Dewa Danu.
0: Lepas songko ing Gandewa tumancep janggan Raden Walmuka Ndrebabah depani Bantala Sirna Margalayu. Katungko putra Ndrawati ingkang nembi bidal saking Sringgil Bidadrata. Prisa kunarpayo kang raka sigra den rungkepi tawang-tawang bruto.

Kang Mas Walmuko lan Kang Mas Wisodo ingkang sampun dumugi sedo panjenengan kenging menapa Kang Mas. Ing atase ora mangerti sangkan parai teko kuning wis dadi layon gumletak ana ing tengahe ngalas. Panjenengan lepat menapa kenging bebaya menapa diningan tos ngemasi kaperloyo. Ucapo datan kendat ilining waspo songko pepado ning nitro. Ucapo Raden Palguna mulat wadyo Bolongawonggo lan Prajit Ngestina kang persasat wis tepung gelang. Ing batos datan narimaken sigro ngelepasaken jemparing kang persasat tanpa wilangan. Anempu prajurit-prajurit ngawunggo ingeng mungging ngarso. Katai sami sirno margo layu tinempu pusakanil Raden Palguna. Ingin tasi mulia demah jati, jati tuan mulia ajileh-jileh kepelajar kapian.

pecah siraku, botol batukku ceplong, meripatku tumpali rungu. Sempal tanganku protol driji, kodu ilang wudelku. Apa ya kamane ki menjelu-menjelu kok. Bisa ngilang ke wudel. Aduh putel sikil, aduh mati aku. Aduh mati aku, kipaku hilang. Prajurit pirang-pirang kodo nandang cilaka kabeh. Lu kena ngopo iki ya? Gusti Adipati Paduka Prisa sirnanipun putra Mandura kekalih wonten satriya bagus nanging nuwun sewu wulunipun kathah. Ngembat jemparing tanpa wicalan diap pun lepasaken tumama dumateng kula sarentang wonten ingkang pejah, wonten ingkang parah, wonten ingkang setengah pejah. Wonten ngambruk wis saged gulawat. Aku sing urip ning ora iso tangi wis sing nyemelangi.

kono mundur kono. Sinten paman kula trimresar wela dalah sraganah. Lah wong jebul purnanku palguna. Lajeng dos pundi nggih? Menapa pian badhe teko ah mboten berduli. Langkung-langkung menika ngawut-awut wadya bala ngawung aja takon dosa lepasi jempar kuwi. Kocap Raden Palguna kataman pusaka ngawung jemparing Kyai Dewadan. Tumomo marang jajaran terbabah depani Bantara Katungkol. Mban Druwajaya ingin kepelajaran.

kuning, kulongger. Putra Mandura tuwin yuga kula ugi klebet putra Ndrawati. Yuga kula pun palguna ngantos dados bebanten Sirna Margalayu. Yung. Ngersanipun angger dipati menika dos pundi? Lah kok dadi malah pastes-pastes. Sampun kajengipun. Awit kula sampun kelajeng prastiya dumateng ingkang wayah yoga kula pun Trakasura. Upami panjenengan wonten ing saged medhai kan dipati karo kula tamengi dodoh mboten badhe kula tamengi gigir. Oh, nek kula ya trima tameng gunung. Awit menawi kula raosaken menika kok kaya nuruti budi kelurung raga katempuh. Lu sampun sagah dados senopati ibu Setijo lanji. Dasar pancen Trakasura menika mboten trimaken bab kawontenanipun Dina Mustikawati. Mboten menapa-menapa paman sampun kajeng kula. Yen perlu kadang kula ngamarta badhe nglabeti jumateng Setijo kula anggap dados klilip kula piyambak. Weh lah.

tandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang, tangisi bumi kulawan langit, tangisi bumi lindu sedino kaping pitu lemah bengkak bleduk mangampak ketiga dawa. Akeh tanam tukang mati kapentang telomino kesatan wali satu tanan tuk gugo gagrak keroning mandu. Tangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamusok luung pating palengkung tejo mangkoro-koro dedet Irwati gunung tempuh tarung podo gunung. Guru-gurito jagat kagiri-giri temping guru-guru akeh porowiku kang samingin akan cipto akeh pororatu kang saunanun prande datan katari. Mulut ingat koso langit kang mendelung gue tangkep-tangkep polintang pinduri nuntuk rontol jadatit pating kelawer celalatan pating celur gumbal duk suraning kawatir tokang mengambak lir kinebur kino cak gamiloy. Pintu isi nama nangkap ke bujat-bujat to menceng ngoting uga gil ngakak tutri sang tal bubuk katun petit kutpat kapitan pindo pecut penjalin tinggal. Akeh diwokang samyukan toko widut dari anjali kepati mulai getering gunung jamur dipo puncak dilu ketinggal bro markoto koya muta-mutau daun. Poro diwo dewi widut-dari widut-dari kang samy anjali kepati lembajar kapian demu. Posang kiri to priso kawonaning guru-guru nyandak tirta kamandanu katetesaken sirep padha saliku. Sirping guru-guru tuh tanpa sangkan swara kang jemeguring akoso kaya mblah no jagat. Ing sanyatan yang ngurmati marang mijil loro kilurah Semar sak pranane kang sami gegojikan wonten ngoro-rombo.

Mbak Sawang kok kowe mentiring temen sayammu kowe kan. Wis. Lega rasane ning pamikirku. Ya syukur. Karang wong sing jenenge nyambut gawe kepenak ki anggere entas nampa kiriman. Kita iki neng pikir ki terus mak srek ayem ngono ya. Aning kok Bagong kok malah sedih. Lale urak loro-loro kepiye oleh tumandang we padha kok dadi kono do nganggu iwak kok aku.

kabeh wae iki sine aku ngaturake penuwun, gene Kang Gareng karo Kang Petro do iso teko. Wis gelem nagani terus titik-titik ninggali duwang. Wanane aku ngaturi mun, Rad.

sesuai gentian di gawe yang tak perlu ke ya tak tekani ngono ini yang tenaga kami saisaku anak isa mungkin ngegong upamane jurusing di gawe kurang gantung gong upamane apa ya kue ayo aku adik magar gur

Ya cari ya sedulur, ya si wong tua malah dorang ngetok. Sekarang ya repot, repot apa? Ono sing ketemu neng kretek kok.

Kabupaten Pandan Segegek. Agar karo bagus ngomong ora leren-leren. Wong sing ado gone sing seko kayangan wis teko. Ora ana sambung rapete sedulur sing ado gone seko pucuk gunung wis ya teko kok. Nek ya memang antok. Aku sing isih sedulur kok pancen momoane jo. Jo ki apa ora? Ya kabeh mau mengare gilir gemanti gong. Gandeng kabeh mau wis ana nyatane ngono do nekseni le mundi kawe. Oh. Rak mantu to. Oh, anakmu sing wedok. Oh. Ya syukur ngono. Kaya andang dimantokke ngono. Pancen bocah ora genang. Sik kuwi tak pek dhewe. Lah padhumane anakku adipen. Lho nek anakku sing arep ngepek sapa kowe? Ayo aku ora oleh. Sing jeneng anakku ya tak pek dhewe anak-anake dhewe kok. Dememeng ora. Ora ngerti moto nang rai. Agak mikirake diutang semono kuwi kok pecah-pecah bathukku. Nara tarimangi telaten kerep menyang bahaya ini. Ayo menyanga mumpung sesuknya kayak prai ini. Yurek prai kan kenyangi dengkul. Iki urusan apa ini. Mong tak kan melumpuk merenekwi uraun olio kejobo mung kowe karo aku. Antarane yur bagong karo awak edwi. Iki tak jaluk aja nganti nganake pasulayan sing jenenge pecah belah. Jaran yen ing atase kowe karakulan Bagong mengko nganake pecah belah, mengko tundone gampang kabubrah dening wong sing ora seneng nang awake dhewe. Mula wektu iki Bagong ya sing pokok sing sedulur ora teko ya ora usah dipikirke mbok menawa nalangan. Ewa semu sing teko ya digatekake sesune apa gentenan digawe ya diperlokake. Wis tak catet iki kabeh suasanane. Mengare gumantung nang atiku. Besok sekali sedulur mau tak teliti iki tekan nang nggonku kuwi nyumbang kuwi cilik, ya tak arep-arep aku iso nyumbang ya cilik. Ayo. Nek sedulur sing teko kuwi nyumbang gedhe ya dadi pengertian iso apa aku iso dine kabar ya aku tak ora menyang. Tinju banget. Kini kia wedi. Kita impi-impi temenanan tu. Yur awak dewe, mumpung awak dewe ketemu, ayo saki podo. Dulanan. Karo kambi umum-umuman. Dulanan apa? Neming bab dulanan potro filosofi. Nek munggu ngaku ki tanggap sepele. Tinggu melek-melek nek jaga malam utawa jaga pintu regol aja nganti ana telik sadipaya. Ngene iki ya kambek omong-omongan, syukur nek wektu iki sik rada longgar tembangan. Kowe gelem gong nek melek-melek karo omong-omongan, Mang. Main ya ayo. Kowe lamun kene ning ora turat-tutuan, awit main tutuan iki ngentek-entek duit. Tenimbang duit gue tutuan mbok tinggu nyekolah ke anak gue kebutuhan yang murid. Ayo dulanan ya dulanan ini sopo sing kalah ngocok yo. Kartu limo tau ini kartu limo yo. Eh garing sing ngocok ya. Nyetak duming limo limo dibuka disit dewe sing main sopo sing buka aku wila dengke loro pusing main aku yoh main no aku main ku gelinding wila duduk iki pices kimberi aku walah mati aku mutar aku
songo bang. Pecuk lu kok beri terus aku kalah mati meneh. 50 ra ono, ala ora ono. Karek loro to tambur lu piti wah lu kok garek terus yang main iki ala mati meneh. Karek siji lu iki, nyimpen siji. Kucing wah mati aku Cina iki kleru kira Cina mati ana kucing kok di ya menang Cinane wong kucing cilik Cinane gede kok ngendi ana kucing digebuk Cina aku lah ngereng iki maene kok ora menang aku iki wong kucing tanding Cina kok arep menang kucing kucing juara apa

gagal. Wardo wening siripku capo goro-goro ingkang bisa amiwiti lan mungkasi kejaba mung wulu cumbu ingkang ana madya padha dewa ngejawanta panjenengane Ki Lurah Semar Badranaya. Ki Lurah Semar Badranaya ya Ki Lurah Bojogati. Nayantaka marga ewuh. Yuk Ki Buga Sampir Duda Anangunu. Marmane sesilih Ki Lurah Semar amarga ing kono dewa ingkang ejawantah estimana arsa nyamar laku. Amredatan kawistara marang sak padha padaning dumadi yen to sak nyatane iku dewa ingkang tumurun wonten merca padha. Bujo gati, bujo pangan, gati lintang, upomoto kerso, dar lintang, upamane, datan wenten kang rubido, marmane. Ki Lurah Semar ugo kalbu mustikaning dewa. Iyo Ki Lurah noyon toko, noyo wus ngarani ulat toko pati, yento katitik ulati Semar kaya wong mati. Ini saknya taling kenyaki cipto, angeti marang semedi panguasaning gaib ingin denisun kejobomung sabdaning diwo kangka lebu ono ing sasemito. Iyo Bodro noyo, Bodro araning rembulan noyo ulat, yento katitik ulate Ki Lurah Semar manut lakuning rembulan. Yen tanggal nom kaya Joko ingkeng kamlololo, yen tanggal tua kaya dine ngungkuliwiku ingkeng wuspikun. Nang yen tanggal setengah Ki Lurah Semar Bodro sumringah cahyani kaya dine dewa kamanungsan, nanging yen bulane gerhana ndelik onong lungan. Iyo margo ewuh tegese ora kok margo duwe gawe. Margo dalan ewuh wis ngarani awit sapa kang mlat marang Ki Lurah Semar Badranaya kaya ana dalan kang prekewuh genyo amestan. Apa kakung apa putri awit yen kakung dodho mungel pindho pawesti nang yen putri nyatane Ki Lurah Semar kekunjungan. Iyo Buga Sampir, Buga Pangan Sampir mus ngarani tegesit ora kok nengenaki marang Buga nanging nengenaki marang kautaman. Bab ing atase Buga mung persasat disampirake oleh pangan ya mangan ora ya ora. Nang ora telato ora ketan sithik kudu mangan. Yen nganti ora ana temenan nimbrung kancane. Iyo Duda Anangunu awit Ki Lurah Semar Badranaya ingkang den mung orang ngemungake setunggaling para priyagu senajan tong para kawularit yen ing kono kesdunyuwun kamong dening Ki Lurah Semar Badranaya ora mingkuh saguh amomo orang ngemungake sipating priya senajan to wanudya yen to kagungan kersa kepingin dimong Ki Lurah Semar Badranaya. Panjen Ki Lurah Semar saguh momong sak liring tumintah ana merca padha luwe-luwe Ki Lurah Semar Badrayana yen momong para putri rikala semana nembe ki wala mulat ingkang putra tetiga ingkang samya gegojigan ewadine den caketi dening Ki Lurah Semar ilang saka ing pandulu pungun-pungun tiasiro keparenggenyo rukmeng doyo.

tunggal dina sing jenenge Petruk kaya semono. Kluntah-kluntuh. Kaya nek jenenge Petruk ning parabane payo. Lah wong nek ning omah ki tak kone mboyo dandan-dandani tampar. Malah kelunah-kelunuh. Ngetan ngulon, ngetan ngulon. Iso ajar kerawitan rak ya dadi kesenengane wong tuwa kok ya ora. Senengane ki malah ndelok video, ndelok TV sing ora ana paedahe, sing besok ora bakal kena dinggo golek pangan. Lah kok bocah kok aneh-aneh dhewe, saya sing jenenge Bagong iso nyebai meneh. Bocah ora adoh. Boyo ngomah iki ditata-tata dhisik menyang nyambudha iki sesuk-sesuk. Kaya ntronjol-ntronjol. Sing wedok ditinggal nusul nyambut gawe. Ming kula ngabari karo kanca-kanca nek diutang ming 100. Bocah cok ora adem. Karo sing keluarga kok ora tau becik apik antut runtut. Angger ning omah ming glibet-glibet rumingat meneh terkadang. Sing wedok ming cok dulungi 100.000. Kaya nrimane. Apa kok ora sing

barang piring barang mloyoki swara gamelan slendro ning lagune minir we rada kemut-kemut iki aku iku pomo tanduk meneh iso uga malah blayangan tekan ngene. Jajamen ditututi swara siter

nek tembangi kaya wong keketoken kaya wong wewayangan marang wong sing ditresnani. Nek jane minggu gawe pasemon mergo meng muni layap-layap kuwi tembung semut seto kuwi rak raya. Mula tembangi rak semut seto.

rasa-rasanya nek ming nembang iso go lambiku semerang dadi selumpang. Oh nganu ding selumpang dadi semerang, kok semerang dadi selumpang nek masaya kewer-kewer. Walik pilok bem mas tak ngunggending sing gialik-gialik kaya

pian ketok le kepenak temenan. Dijogeti ketok le renyep-renyep. Onong pikir kaya dine siniram tirta wayu suwindu tata titi tentrem ayom tuyem. Bocah kok ora teko-teko ki gek do ngopo. Kowe tak rewangi jengklitan kok ya do ra gek mrene-mrene. Nolo gareng Petruk Bagong. Lah kowe ki rak ya gek mrene aja njur sak enakmu dhewe. Kowe tak rewangi gending kembang gayam nganti galik-galik. Wah. Apa ya kudu wong tuwa kon tembangan klengkengan meneh. Harayo emane mantemen.

pisan godhong ngesu suwe ra ketemu ketemu pisan diososo bocah iki pancen rada pinter.

terus mati. Wah. Ana glati kok dombe lek pancen. Ola pancen goblok. Suwe ra jejamu jamu pisan katutan glati. Suwe ra ketemu ketemu pisan ngejak Dayati ngono. Kuwi marah ngregoni. Aja ngregoni. Ya, coba nek kowe saiki

orang nganggu. Ayo munia orang nganggu kacok ngono. Ketemu pisan mau kae wingi tok-tok. Omong-omongane wong tuwa cok ngableh. Marai anak putu. Hah? Sopo? Lah lek mau nyuwara kuwi dadi yo nuturi anak putu. Aku ki iso ngene iki mergo diwarai wong

Bangun bimene ini aku. Saya belayang malah. Iki le jedamu leren meteng wis. Kowe ngendinga sing apik, nembango sing apik. Apa slendro apa pelo? Anu pelok. Slendro apa pelok, kok slendro apa pelo kepiye? Aku anane mung arek manut karo kowe. Gending ya Pak, gending dasar wektune sih tumbet. Iki engko kikisane 2 jam. Ya aja ngono kuwi tak gending sing apik Pak. Ah coba. Aku tak kepengin ngerti gending apa anak sing jenenge Nolo Gareng. Kita iki nek nabuh kita ora patek iso ning kok Pak Arma merake gending. Aku ngerti nek kowe iki iso iso menang karo adimu Bagong ini pendak bubaran. Gending ya Pak. Sing apik le, nggih mangke iklan gede.

lah pancen anakku pinter dan iki mas jenenge gending apa reng loro-loro pak loro-loro wae lah pinter kancamu Wiyogo anu pinter-pinter girongane seru-seru wah iya dong agak girong nek dong mancing ya ora ya meng nyeduk kae anggar dikipake oleh kok meng cacing iki wah senengane pancen nolo garengi gendingane pinter loro-loro kemau kok nganggu jempu apa kamu talu tameng ngapik gue nolo wongso nolo joyo numbak celeng ayah keris bengkung karo tumbak bengkung ayah nolo jaya ditelikung sing muni ciet-ciet kuwi sapa plembungan tembangnya ciet-ciet nolo jaya dibecek ngono anak-anak aneh panjang Petrus endi wong iki mau ya neng kono mau kene dokon mlumpuk kene mengkotak kandani Kang timbali bapak bapak tengeri kuno nah ini apa lenggah nangkono oke mangke kulo tak suan meriku kali gending Kang ya gendingan kulo Surawangi buka saking gunang kaya

Sutrisno putuhi panjenengan midhangetaken kirang ringgit pancucal sedaluna atas ingkang katindaken tiring dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo juing. Sutrisno putuhi sugeng midhang

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Ana pujanggan gending kok jenenge Surawangi iki sesuk aku arep ngrekam sing Surapengu. Nggih mboten wonten. Surawangi niku tegese Surabaya Banyuwangi. Tembange muni piye iki? Mongko dadi aneh temen mau. Raing, aku ora patek krungu kok. Piye mau itu? Manuk blek.

Pocapo ingin kinaryasin nambeting kinaryuto punika warnani ing kasakrian Madukara Srajanta wujuding kasatriyan nanging tanpa beda marang negara Indraprastha Pujangganing dewa tanpa semono kraton ngamarta wis kaloka yen to kraton lima wilangane padha udo wedanan.

sampunipun lenggah prayogi ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrama sungkem ing pangabekti sayogi kunjuk sandha pepodo Koko Prabu. Kadangipun kakang Dimas Janu kotak tompo kanthi bunga rasaning pamikirku. Dimas suka pambagya pun kakang banjur sungkem marang kadang werda lumuntring pangastuti tampanono. Kula cancang pucaing weni rumesepa slanduning badan mengkono yayi. Kakang Semar, wonten dawuh napa ten? Anak-anakmu kabeh wis padha sowan. Lah niki napa ampun kula usumi. Anak-anak kula sampun sami ngadep wonten ngarsa paduka yen pancen dipun paringi bidana. Ampun sangga rugi. Kula aturi maringi pidana dumateng Gareng Petruk Bagong senajan pun gebagi monggo. Ora lirakaken lair dusing batos.

0: aku ora bakal paring pidono marang anak-anakmu. Wah, lah malah getun aku. Lho, ora dipidono kok malah getun, Pak. Sirimono ki takon mentuki wis ngantek lenggek-lenggek kae. Mergo pancen aku sengit karo wujudmu. Pokoke ngono ki wong tua kok ngono kuwi. Lah nek anak kira ya digudang-gudang, didomo-domo, digemateni, dimanja. Iso mah pengin nyambut gawe pakane sing enak-enak. Wondo kene kok walang genjur. Aja nganti kadaluwarsa sungkem marang Koko Prabu ingkang nembe rawuh. Weh. Lah napa sampun kelilan, Den?
1: Iya, Kakang Semar.
0: Weh, Sinuwun. Sak sampunipun lenggah prayogi kepareng kang abdi ngaturaken sembah pangabekti, Sinuwun. Kowe aja bekti karo aku, Kakang Semar. Aku senajan to kowe iki wong kang sudra nanging aku percaya yen Kakang Semar kuwi dewa ngejawantah yen nganti banjur bekti marang aku. Aku kuatir yen to tak tompo nampa sesi kuning jawa to malah pangabektiku tampa nono. Wah. Lah kok semanten prastya panjenengan kalih kula.
2: Wah, muga-muga meng kowe dhewe Pak sing guyu kok ngono.
0: Ane anakmu guyu yuk. Bojomu guyu, guyu kabeh padha kowe ra yo. Padha karo rombongan kethekane. Kula ngaturaken sungkem pabekti Ndara Baladewa. Ya nulo garing tak trimo pangestuku tampan.
2: Nggih, kula tampi.
0: Sungkem pabekti kula Sinuwun. Ya Petruk tak trimo. Kula nggih semanten ugi ngaturaken pabekti kula Sinuwun. Bagong tak trimo pangestuku tampan nono. Nah nggih titip riyen.
2: Nek duit lah tau titip kene pengestu kok dititip kene. Enggak nampane kalang do ing kono do ing kene kok ya mengko upama tak kon nampake kowe kowe senengane nyatut.
0: Ana nyatut pengestu ki yo blangkrang apa bocah ora sampel. Kejawi saking menika sak rawipun Koko Prabu Istanipun kaget raos sing manah kula wit tanpa kanyono-nyono. Menapa ingkang nimbulaken dukita ing penggalih? Mengkin yayi. Jeneng para yayi ora sah kumbi, ora sah guru. Ana kedadian kang nyolowadi antarane Setijo karo Sobo. Nganti dina iki Prameswari Traju Tresno digawa lunga karo Sobo. Kowe kudu gelem ngakoni. Tok paring ki ana ngendi Samba karo Sihak Nyonowati? Mboten tedhe ngaling-aling pancen kepara studer lari menika sampun sami tresnanipun. Sak menika cumondhok wonten Taman Madugondo Koko Prabu. Lah saiki tak takon munggu karepmu piye di Mas? Lari kekali sampun sami tresnani pun dasar hak nyromati panjen kepingin pisah kalian Nerakasura. Menika mbok bilih saged Nerakasura supados mendo ing angkara murkanipun. Kula sumadiya badhe madosaken lintu minangka judu dawipun Nerakasura. Ewa semanten yen panjen Setijo mboten trimaken jer kula mbilani dumateng Wisnu Broto. Tentu kemu lajeng kula ingkang minangka dados tetaming awit yen ngantos Agnyonowati pisah kalian Wisnu Broto saged kelampan tega kalian jiwa raganipun. Malah kepingin sumedya sirna anganyu tuwuh mekaten Koko Prabu. Mulai tau

kan iki mbok wah apa matur tak nggo gawe kekek-kekek ngono ki tak ngomong wis jamblang kok kula niki wong cilik mboten ngerti napa-napa awit yen kula menika manggil lajeng leresaken Ndara Samba mesaken sinuwun Prabu Setijo ananging menawi kula ngrasaken sinuwun neraka sura menika kula mesaken kaliyan Ndara Samba upaminipun lajeng Ndara Samba dipun sia-sia ketingalipun menika kaya-kaya mesake jalaran Ndara Samba darbit pukal ngatem menika nek ora pancen garwanipun Ndara Setijo menika nglanggati ora kelakon bisa dumadi iya apa ora nolo garin ayo ora ana keplok kok tangan siji kudu tangan loro amri muni plek-plek ngono kok ya gong nek ya iso kelakon sing siji men tebleke dengkul wong amarga sing tok kukur-kukur ayo saiki wong keplok iki waton muni kok gambleh wis ora saja omong Bagong Wireng omonga ya ora cethoe mbok ya dinengke wae lambe ka anggere ndledek kok ngono kuwi ora gak disimpen orang tak simpen malah karko luwe mau ki tak kira ki nek iwak mah mamah lambeku kapok ora lajeng ngersanipun Koko Prabu kados pundi amri prayugane loro-lorone kudu dikandani antarane Setijo karo Samba supaya bisa gathuk mengko banjur dirum-rum apa sing ngalah Setijo apa Samba awit aku dhewe ora seneng yen nganti prunanku sekloron padha dia dene upama to nganti kepireng ratu-ratu Mancanegara apa ra ngisini-sini ngatasi karo sedulur tunggal Rama kok dadi rebut yodo antarane ngrebut wanut dia keduung nek karo wong liyan driyanmu dasar Samba punanku aku sagung glandang neng golek ana tantriman dasarku padha tresnan nanging iku kegawa sedulur perkewo nggone bakal nglabi ngendi sing bener ngendi sing luput lha kuwi cocok kaya penemuku karo ya perkewek antarane Ndara Samba kuwi karo Ndara karo ya blabali wis bulan sepanjang wong ya aku cok gumun kli kepetuk ke dek kapan coba Ndara Samba aneh dong latihan dong latihan yang kepetuk dalan yuk becak wong lulu aku yuk nang dalan yuk dopol omong-omongan lah onong kono kuwi kena diparat pari basake witing trisno dalan seko harto wengan seko kulinoke ora mokal ya truk ya heeh mergo seko kulinane dasare ya Ndara Samba ya bagus Baknyonowati ya ayu ngono nale becak ro aku terkadang mah tebaske becak dhewe mergo seko karang rupamu kok luwengong ah ha ngono bekero tablek iso jeng guyu pak nolo gareng adimu kan karo aku suwiyawi suwiyawi karo rame karo tekonmu Badrayana Badrayana wong ora pangerten yen mekaten prayogi Koko Prabu tenggo sak sampunipun kula saged pinanggih kanjeng putra pun Narakasura kados pundi anggenipun badhe paring pangandika cukup pun kakang Dewi mungkin bakal paring keterangan.

narito deringan pos purno genyo samyo imbal betul nenggi pelajar Raden Ganggeng Kanyut ngaturaken yen to kasatran kinepung raksa.

0: bagal samar Janoko ingin berpemukiman yang usahakan saku eh.
1: Iya kowe buta traju tresno jenengmu sapa?
0: Aku Yaya Griwo.
1: Aku Ancak Umbro.
0: Sing kuwi? Sapa sing matane kira kuwi?
1: Buta nyadi ana ngleleng. Ana kowe kok matane kira ayo dapat turu aku rak elek kabeh. Nanti kaya iya kaya wong ting trinil kok ngono.
0: Alah buta cok ngapusi.
1: Ya arep omni bekti-bekti sing dhewe buta iki goleke pangan ya pangan dhewe dhisik.
0: Takon ini mana su? Tak takon yang wong-wong ini dia garing, tak takon. Belum tahu berapa.
1: Bagus sih. Ya. Nah di pangan lho, Reng.
0: Apa pangan genti atau apa?
1: Kowe doyan
0: anger mateng. Sing dhuwur
1: petruk kantong bolong.
0: Sing mburi dhewe sapa? Sing lambene dreces. Are potok gake ka kita nek duble. Yo men. Kene lek aku ngarani tak cindek-cindeke ngono. Jenengmu sapa?
1: Weh, sapa?
0: Aku Yaya Griwo, sing buri.
1: Ancak Ugro kowe,
0: ancak-ancak alis.
1: Ancak alis ki apa?
0: Si alis kebojang gitak. Sesone padang bublan kok.
1: Kowe buta traju tresna kumawani merpeki ing wengkon Madukara digawe rusak.
0: Iya pancen keparane to atadawu karo Gustiku Prabu Narakasura aku supaya mlebu ana wengkon Taman Kasatriyan Madukara supaya nyekel Samba Wisnu Brata. Akal tak pateni.
1: Petruk nun terang yen setijo ora kena digawe becik. Awit ngujo kamurkaning para raksasa pun ngati-ati mawon. Dasar pun diantepi sampean bilani Kang Putra Samba men. Nek Samba niku ana urut-urutane sedulur setijo, tekate dudu apa-apa ngoten. Kowe ngucap ngrasani putraku Samba Wisnu Brata kelakon gepok marang kuntan yang Janaka tekaning pati.
0: Apa-apa? Arpo kupat kapitan koyo lo tapan ke jerawan perancangan ngutin dan saut pedot lambungmu ke barat.

0: Sutrisno putri panjenengan midhangetaken kirang ringgit patucal setelun atas ingkang katindaken tiring dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan sombo cuing. Sutrisno putri sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Yat. Boyo aja melu-melu nek ora dikon ki rumangsang wae sawang. Teng brudus. Wis cacane ora bener. Ronjol-ronjol. Ning jenenge gareng-gareng mau pambegan. Dumairu yang mlentunge. Ngirungi aku. Mbantai ganti mak cetantul. Sing dhuwur ngebruki. Tak endane malah kleru ngebruki brangkal. Sing kali dhewe ora tak omongke kok. Leker nganti rubuta anger kayang tak tubruk gendral kayang kok. Ibiri-biri-biri-biri. Kok tapak ke gong, alah aku tas ngombe sprit. Sangke ngokai. Tak ibiri-biri. Yes. Nganggo lenga wangi barang mah. Diwiri-wiri. Siapa ini siapa kowe? Nyodaknya di ora. Aduh-aduh nggone kok nganggo katok tambalang.
1: Yaman.
0: Yaman, yaman. Oleh sumbang piram ini. Tak gelem ngenek. Panjen tak incem-incem gak kowe mergol. Buta ki panjen ngengei wong ya pangan dhewe. Aduh, kula kira kaca mung padha dinak-enak. Dikepung makul, bawa macan tak tubruk, mamah-mamah kulitnya, geletuk, balik, gonco maju bareng, ayo, ayo, ayo.

nenggih punika warnaniro ing paman Madugondo. Yen to dinulu edi-edining sesawangan bisa aneng semaken marang Pandhu. Nenggih ingeng lenggah pinuju amresani marang asrining taman putra Gorwati satriya parang Garuda Raden Sombo ya Raden Wisnu Broto panggingkang sakrikma pinasa srama ingkang raka Dewi Adnyorowati ya Mustika.

manuti marang ardaning asmara. Kota poingkeng samyo sowan para abdi ingkang pinarcaya anglipur marang bendoro angladosi menapa sakersane.

dan kulo kakang mbok aku nyorwati. Opo Dimas Sombo sampun ragi sak wetawis dangu kulan penjenengan wonten salebeting taman amargi penjenenganipun kakang mbok inggih mboten saged kantun kaliyan ingkang rayi. Ya pancen mengkono senajan to kaya ngapa mungguing alaning tumindak pancen tak jarat. Ing tiba kini aku pancen kepingin aku pisah karo Prabu Nrakasura dalaran yen to katitik saka purwakane aku bakal didhawuhake karo putra Ndrawati iku saka penyanaku yen Dimas Sombo jebul malah Prabu Nrakasura. Mula kang wektu iki ana merganipun kakang pinanggi marang Dimas kaya dene Jawata wis maring mubah kelawan musik. Mula dina iki pun kakang pas raji warga mangsa budhawa Dimas wis senubrata. Ngaten kakang, Mbok. Amargi kula kan panjenengan menika tumindak ingkang nyimpang saking paugeran. Menika mangke upaminipun wonten kedadosan Koko Prabu Ndrakasura prisa tentu kemawon duka-duka kaliyan ingkang rayi. Senajan to kaya ngapa dukane sinuwun Prabu Ndrakasura aja semlang dalaran ingkang mbiyantu Dimas Sombo iku para priyagung kebu panjenengane Paman Janaka. Nanging menapa ngendikanipun kakang mbok ingkang mengkaten menika lair dumugining batos Jawata nekseni bumi lawan langit ingkang bisa nyipati marang prastiyaku. Iso nyipati marang sumpahku tumuju marang Dimas Sombo. Bucamban wonten dawuh wis mireng ngendikane kakang mbok aku nyromati. Nggih. Panjenengan ingkang raka menika saben-saben kula suli prisa mekaten menika kirang menapa anggen kula ngaturi prisa. Ingkang sepados kersa kundur ngladosi dumateng sinuwun Prabu Ndrakasura wis manten mboten kersa. Bajo kados pundi tetep badhe nyuwun pisah kaliyan Gusti kula Prabu Setija. Ra ya urut ta mbok niki. Ah iya. Awak kabeh mau mleset saka idami daman. Iya. Gusti Mang Nyrawati ya weruh Raden Sombo ya kaya dene. Muruh kencana. Mongko genah Prabu Ndrakasura nek ya nek gagah ya gagah ning genah ya kaya ngono to. Pasuryane iki medeni ngono lho. Kaya aku dhewe iki duwe bojo kakangmu kuwi mongso getun ya. Nek saka rumahku biyen ketok bagojo kok sak karo sing ngalahke. Ana ngono. Oh, wong iki nek ora genah. Ha ya ora ngono kuwi, Dik, tenang ya. Ayo mengkari ngono ki kari gaweng Jawata kok musik. Ayo kowe wae kudu sing ngati-ati nggon mladeni lan kudu bisa nyurwadi ya mbok Nisri ya. Aku cok ora patek ndugo rasane pamikir nyong. Aku tadi kaya ana ngono piyai sing kaya awake dhewe ngono lho. Wah, nangku ki ora kok. Orang ora mergo saka kahananmu ki pancen cara-cara ki gejigung temen coba. Nah, ana lantalane ora kekiprah. Kowe-kowe kowe karo bojomu menang. Digdaya kowe lah iya iya. Nek aku dadi kowe lari-lari.

Awak kabeh iki kan delok situasi dan konsumsi. Yen kakang mbok pancen mekaten kersane pun senajan to ingkang rai semanten ugi ngantos dumugi sirna margolayu sumedya kula antepi pejah sareng kalian kakang mbok mukti sareng kalian kakang mbok. Ya sakene karo aku aja matur kakang mbok ndak ya ngisini-sini. Nek kepung karo piyayi liyan ayo diajeng ngono dadi men ketok kompak. Iya apa ora? Butamban anji iki. Bijeng ngendika ibu menika sampun kagungan putra menika ibu. Ayo kaya kalau kakangmu kan karo meni mak ngono. Ini mah dulu duitnya di gembol lalu tak pentak sentuh. Oh, sing wajib nyekel duiti kowe. Aku emang sak dermona lurake mengko mampir gonku sedili cok terus tekan ngendi-endi kok kan yo kebutuhan iki oke-oke kok. Yo ming puja pinuji wae kowe karo aku yo Dik ya. Heeh, yo muga-muga aku gak oleh dahan pacang yang bisa berpisah karo kakangmu. Oh, wong kene ora talap ya kaya ngono. Aku yen matur ya matur Kang Mas mengkono tadi ben aja nganti. Ketok nggone ora tresno yen nganti mak nggon mung ngendika kaya mengkono. Diajeng hakno Nyrawati, kula wonten paring dawuh Kang Mas wis senubrata ceket ayem banget atiku. Agen ayem kaya cocok temu campur bayang bar ketemu toto ati tentem ayem-ayem. Iya para. Dik, heeh. Cocok temu diwariso bar ketemu dosa-dosa. Kang kabatangi warna-warna kok. Cocok temu katukan belek. Ma warna-warna wae ora. Yen panjenengan mengkono kang dadi kersamu diajeng senajan to pun kakang ora bakal mingkuk lara tekan ing pati nganti tekan jaman kelanggengan tetep pun kakang ora bakal kepingin pisah marang diajeng muga jawata marana tangsa sesandingan.

Kasi mana arsa tu yo saking Jimantoro teladung marang Raden Semu. Gancang carita gelis kang munggil kawi ngembat gendewa Raden Semu nglepasaken jemparing pajanggane Garuda Wilmo. Sirna Margalayu kuwondo kunta katiping angin dawah wonten madyaning wulu dumunung ngersa sirun Prabu Narakasura.

wis diajeng rasa melu menggali terang yen iki ana telik sandipaya kang bakal mitenah marang aku. Langing dhewe saka pandugaku wis tumeka Sirna Margalayu. Oh iki syukur pindah kusir. Ayo Yayi, enggal dibacutake pun kakang kepingin nyawang marang Endeng Kataman bebarengan marang para abdi swawi kodiraken kang masuk.

Lah kok suwe temen Garuda Wilmuno ingin tak kongkon durung ana ketangan gup yung ngatos-atos nayen mboten cara mekaten panjenengan padha karo disepelekake marang Kang Rai Samba mengkono nggih katalika kutap ingkang wonten ngakoso Garuda Wilmuno ini tatas jangkane tumiba wengi asahipun Sri Prajurit Tresna kaget kadura kawrasan.

0: orane yen nganti sombo bakal diperjaya marang Setijo mengku aku dhewe
1: nyumanggaken paman
0: kados pundi kok ora ditututi cilik nganti nganyo gedhe materi bulan sobra kendarat gulis jodoh.

ayumu. Kula mboten mijeni Koko Prabu. Aku yen nyawang bagus musak sedulurku sing patut tak nggawe sesawangan mung Dimas Sombo. Kok dadi kowe tega tegel temen karo sedulur tuwa? Togo mesakake adikku kok. Mesano nika sing dimesake ra iso melaso. Sedulurku sepirang-pirang ora ana ingin padha karo Sombo. Adikku Palguna bagus nanging cacate wulune pirang-pirang. Orang lukas kaya adikku Sombo, awake tangane wae ndengklang gendewa putung. Lah mulane Kang Rai senenge mergo niku ndengklang. Lendengklang niku tak iso nggo ngrangkul Laknyana Wadu.

0: Aku nganti tegel nyempal-nyempal tanganmu. Tonggok adikku sing tak tresnani. Ora ana bocah sing bagus kejaba mung adikku. Alise jahit mripate ndilit granane ngrungi.
1: Lah mergane seneng niku karang ya le bagus niku.
2: Kang, kowe iki mbok ora dadi penjahat.
1: Lho ning temenanan. Kang Rayi Sombo niku mergane le disenengi karo Anyarawati rak le bagus niku. Ngrungi granane munggu panjenengan sing ngalem niku pancen yo ngrungi aning panjenengan rak ngerti niku cok mbung ngaras pipine Kang Rayi. Wah, parat pote.

lakon apa kowe ngene iki ya? Sombo kowe gawe nek upama ta kowe iki mau ngarepi bloko karo aku ora kelakon kedadian. Oh adikku iki. Pun boten satangisi mati kok tangis. Mati nggih kajeng. Aku yang delok rambut mulai menges-menges ngandan-andan kowe tekan ing pati getun banget. Lah karang niku cok dipetani kaya hak nyono mah. Nek mboten ngoten niku carane esuk ora urung manuh. Katungko Raden Janaka jumangkah Prabu Narakasura. Lumajar mlebet wonten wana.

anakku lanang Gersombo, orang duga yen to kowe tekaning pati kuandamu disempal-sempal kaya mengkin. Wah, suara patut banget. Neraka sura kowe tegel karo adimu keparat. Prunan ku Gersombo kowe sing tak tresnani.

Sutrisno putri panjenengan midhangetaken kirandring kita pucal setelunan atas ingkang katindaken tiring dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lampahan Sombo Juwing. Sutrisno putri sugeng enjang sugeng midhangetaken.

saged kekidungane engkong lir wuwu sing pini panca bebet toking ayam wono lajan aku semurugo di mana ora lego rasane atiku rasa juwing-juwing bangke Draga Surabaya Petro dul. Kowe aja wedi kangelan suwano nang barisan Rama Basudewa paman Setajid. Apa dhewe paman Bismoko? Matur yen Prabu Samba sekali pati. Oke, okay, Sediko.

Bagong, nyun. Petro iki mau arep nandi Bagong ajeng sowan sinuwun Prabu Basudewa kalih Prabu Bismangka kalih Indrajit. Nganu Setajit. Lah ono wigati apa? Ngabari bilih Ndara Samba sedo jagat. Samba mati. Nggih, alah sampean nek preso malah memelas. Mula-mula nggih sampean iki sing marai brahala. Lah wong kecekel Prabu Setija terus dipontheng-pontheng ora kepiye saiki. Kek lelakon kok kaya ngene iki kepiye ngono. Lah dorak Nyonowati ya oleh golek pertimbangan ganti kaya sing sekirane iki kalah karo sinuwun neraka asra nek kaku ra oleh golek kudu menang sing

Petruk Melayu-Melayu. Ono apa Petruk Melayu-Melayu? Lu enggak ngematur apa Petruk kok dadi keplayu? Sinuwun Prabu Basudewa, sinuwun Prabu Bismoko, lan sinuwun Setyajid, lan sedaya para rombongan. Anggen kosowan ngerso dalem dipunutus ingkang putra Gusti kula sinuwun Prabu Baladewa ingkang putra Ndara Janaka ngaturi pawarta bilih kang wayah samba seda. Aduh putuh.

mangsa jeleh nyawang jagat ora enggal dipundhut marang sing kuwasa kok bocah wingi sore tekaning pati. Mergo mung lantaran seko wanudya kepiye Setyajid Bismoko kula mboten trimah Koko Prabu sing mateni putuku sapa Petro iki kang wayah Setijo. Tuyoto wonten dawuh Wadya Bolo kriki sik nyekel gegaman Ntraka Sura digulai bondo sane Setijo.

prajurit Banjar Patoman, prajurit Gustiku Prabu Basudewa, karo prajurit Gustiku Prabu Bismoko, Nglesan Pura, Kumbina, mlumpuk dadi siji. Gua mana teng celekatak, beda karo prajuritku nggo tas kabeh. Bagaimana? Doro Werkudara, Doro Jagungan, Doro Gatung, tak

0: malah lenggan kali putrane.
1: Iya.
0: Kaya kre rukun ngono. Domben-domben ro anake.
1: Tak enake dhewe Petro iki.
0: Lah kok jenengan kok delegat teng ngene gek wonten apa?
1: Aku dek kala semono disuruhi karo Setijo. Kaya patak baris nunggu kedadian. Kepiye tempuing gawe antara Setijo karo Sombo nggone klera-kleru Petro.
0: Ning pun krungu kabar dereng?
1: Durung.
0: Mengerikan.
1: Kabar opo?
0: Wah.
1: Ndara Sombo sedo rak mboten kersa to. Ora celemungan mati kepiye?
0: Wis sedo saestu. Wandane dipoteng-poteng akar kula dadi dipoteng-poteng iki nek bangsane kok cakil barang iki. Oleh aku wong tekate wong ya ambune ra patek enak. Monggo anggenipun perwasa niku kaya dene dudu sedulur.
1: Dados pundi Rama, monggo panjenengan golonganipun Kakang Neraka Suwo. Pandengan kula edan po.
0: Ora usah tandingan karo anak sing guyep ora. Sebaya mati sebaya mukti. Nek maju perang ya loro maju bareng dadi temandang kabeh. Nek saya ya lereng kabeh pidet-pidet kabeh.

temen. Sing ana ngarepan prajurit ngawong ku ya aku Patih Surati manggul wis apa tuhayata tangguran. Aku ngemban dawuh saka Gusti Kunata Agung banjar patuman sak kadang supaya aku bondo Prabu Neraka Sura. Kowe golongane sombo. Ora sanggep kok kontane sinuwun prajurit tanding mak. Amuk wong

0: prajurit Ngawongga tempuh tandingan prajurit saking Banjar Patung. Kurawa sepados biantu.
1: Oh iya, bucang silo maju wonong paprangan. Iki wong telung negoro tak kandhani. Kumbina nglisan pura Banjar Patuman. Sedigo. Ojo takon bisa Tuhayata tak lambung saka kaduan. Lepasing pusaka Dewa Danu tumama dadane patih Tuhayata derbabah depane bumi Serna.

pancen podoran dedelok mripate wong awongku. Kok dadi ora mikir aku sapa iki sapa ming waton padha tempuh bondo itu. Yayi Bismoko apa dene Yayi Prabu ing kuwino kula. Aja nganti kelayatan wadya balamu didawi. Siaga peperangan wong itu ayo Basudewa tandingono.

Kono ngarepan bakon karo aku Karto Marmo Ratu Pikun kowe Prabu Basudewa. Kowe aja padha melu-melu bocang sira. Putu Kuntraka Sura kon ketok mretak kandhanane. Bakal tak tuturi aku ora bakal magepan karo Wisnu iki senopatine Setijo tak kandhani. Iso nggepok kuncane Ndraka Sura.

menika malah panjenenganipun Rama Basudewa piyambak ingkang masuk. Dos pundi badhe masuk mboten? Perlu menapa kula majeng badhe kelimpih saking ketebian? Kacarita kalepasaken pusaka Dewa Danu Tumanduk marang dadari Prabu Basudewa satemah luntak luntih.

Tatyono preso bibaring para wadya bala sigara nitih duwi pangga Kyai Jagadhaga ajeng wonten palagan nempuh marang Prabu Baladewa.

0: Pangling Bolo Dewo.
1: Iyo, aku Bolo Dewo. Bosoko.
0: Patih Pancat Nyono. Aku kepingin bakal ketemu marang Setijo. Ora patut ingatasin Rokoso tegel marang kadangi.
1: Wah,
0: kue keno bakal ketemu karo Gustiku yen wis bisa.

Sambato Baladewa Kacarita Tatla Sumranata Agung Manduro Kepepes Ampeyane kang kena kapidak Gajah Kyai Jaga Dewa Ya nyandak pusaka senjata Nenggala kagantelaken janggane Pati Pancat Nyono tugel tel langsung nugel gulip Gajah Kyai Jaga Dewa loro lihat enggak kang gumletak gum

Prabu Baladewa ngipati pribadi kridaning para yaksa. Dia nyandak pusaka Sanjata Nenggala. Dikyo Antak Ugra Yayah Griwa Mangudara Sinunda lan Denawa sanes-sanesipun ingkang katempuh dening Prabu Baladewa samya sirna mrobol usih.

dadi wong ngamuk. Ngamuk mboten muka lah panjen keng ngeroko sinun mandulo. Keng ramane sedo. Siwa Basudewa nggih. Mulane wis ora peduli sapa-sapa ketok jurus. Ketok jurus. Nek wonten buta ora kapak-kapake mah ngejurus. Bubaring para wadyabala niki Kang Putra Setija pun ketok aja takon dosa neraka.

kaprisatan dangipun ingkang paman Raden Janaka rumaos ering sanalika ngasta pusaka jemparing Kanjeng Kyai Limpung. Katamaken marang Raden Janaka buya tumama onong saliranro mung nempuh marang agem Raden Janaka dodot sanalika bedah bodol wonten paprangan mundur saking ayu.

Sudah senang butuh bantu pun panjenengan tasi kemarin kita adakan program pembatai dari Yogyakarta untuk dengan dicoro ringgi tua cucal kan dilampan sombo juing hingga yang dipuntindakan dening dalang Ki Hadi Sugito ada yang jumpa pun dan kalau si kesawatawis wekdal kiaran ringgi cucal yang jamu niko ngagem ngaturakan kumandanging azan subuh hingga dawa tabu sekawan langkung tigang doso kalih menit.

Sutrisno budaya muslimin muslimat. Assalamualaikum. Sampun tak akan tabu. Sekawan langkung tiga untuk suakali menit. Tiwanci kumandangin azan subuh.

Sunter seno butuh muslimin muslimat sampun kapiarso kumandaging azan subuh kagem memengkon ayuk Yogyakarta sakiwo tengenipun kadhe menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah salat subuh kula panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Sudah seno betul yang bantu membaca dengan tasi keparangnya biji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngelar radio hingga ngeluluri betul Jawi suara budaya Jogja. Saya sampai pun kumandangi azan subuh pada ngelajeng akan balik ring kiaran ringkit pacucal enjang meniko hingga tiba-tiba akan tiring dalangi hati Sugito kandi bapak lamban sombo cuing. Sudah seno betul sugeng enjang sugeng midang etakan.

tegel karo sombo, kena tegel karo sopo wae sing pancen bilani sombo. Nais najan tom bilani sombo, aku weling klangen aku cempoko putih aja tok gepok aja tok singgol. Lah kok dadi kowe nerak marangan geraku? Aduh. Kula mboten rumaos Rama. Istanipun Wa Prabu Baladewa mboten kula menapak-menapaken. Senajan Dimas sombo sedo, senajan eyang-eyang sedaya sedo, nayen Wa Prabu Baladewa dereng pinanggih kalian kula. Kupingmu ora krungu. Yen adikku sing tak tresnani kedhuwung malah Koko Prabu sedo ora apa-apa waton Janaka aja. Lah kok Janaka tok pateni ya? Duh Rama ingkang putra mboten mangertos. Kowe tekan titi mangsane, mergo kowe nerak marang anggrane wong tuwa. Tak jaluk nyawamu. Nyumanggaken Rama. Manekung marang Jawata mustu ing titi wancing nglenggono Prabu Antrakasa sedya kasirang. Senjata cakra kang mijil saking asta nyocok dadane Prabu Antrakasa ndrebabah depani bumi sigra andang-andang kencana tumurun wonten medha-medha. Wis tekan titi mangsane kagambar surya kang sumuping bumi Prabu Antrakasa sirna margalayu.

ganggu kowe kok tegelan kaya Dimas Werkudara wis karbet. Neraka Sura tak pateni awit mergo melanggar sapa pewalere wong tuwa. Aku njaluk tulung Nyai. Yen pancen isih ana sisa-sisa nang Kromo kok tak pasrahke Siadi Mangsa Budaya Pangestana.

menggung montro kenongan. Orang nawang sing didapuk is. Oi, kudu tak labrak. Nopo sing nyedani sesembahku Prabu Setijo. Ora semingkir banding werku dur asem.

0: Werkudara.
1: Apa? Menapa dene Koko Prabu Baladewa kami yayi?
0: Lampan menika pancen mboten saged tinulat menggaing para satriya jerwataipun sombo ing nestra bebudenipun. Mugi-mugi itu mindainya saya kewala tinulat dumateng sak sami-samining para satriya.
1: Iya yayi pun kakang nggih.
0: Sak samun mangi tata tentrem Koko Prabu apa Didi Mas Bratasena. Pun kakang ngersake supaya para kadang kumpul ana stinggil Binaturata nuwun marang Jawata muga tansah pinaring rahayu kang pinanggi kuwi.
1: Iya Kresna kakang.

sementara sedang putih cekap semantan atau pasukatan kiaran ringgit patuh jalan bekal menikong mungkin-mungkin sakit atau sakit syukur naning penggali musono sugeng bebisan mungkin rahayu yang kengsami pinanggi nun.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeleluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Enjang Satrosno Putoyo. Kembali menyapa Anda pagi hari ini, saya Jordan Talaksoro di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan senang sekali bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Cuacanya cukup dingin ya untuk kota Yogyakarta di kesempatan pagi hari ini. Dan kami temani Anda Sutrisno Buto di pagi hari ini dengan program yang telah disiapkan, yaitu adalah Babakan Niti Kabecikan. Babakan Niti Kabecikan pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Katolik Bapak Efek Haryanto yang akan mengangkat tema bahasan Datang kepada Yesus yang memberi kelegaan. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya, sugeng enjing, mugi sedaya tansah pinaringan kasarasan lan kabarkan saking Gusti Ingkang Maha Agung. Kita pepanggihan malih wonten ing siaran batik babagan Niti Kabecikan Katolik lumantar Program 4 Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Wonten ing enjing menika kawula mendhet tema Datang kepada Yesus yang memberi kelegaan. Para sutresna budaya, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkannya di dalam hati kami, sehingga iman kami semakin Kau teguhkan. Bantulah kami, agar kami mampu mewartakan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah puk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab puk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Para sutresna budaya, pada bagian awal perikop ini, Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa karena rahasia kerajaan Allah tidak diberikan kepada orang yang merasa diri paling bijak dan paling pandai, tetapi kepada orang kecil. Yang dimaksud dengan orang kecil bukanlah mereka yang tidak berpendidikan atau tidak memiliki kemampuan, tetapi orang kecil yang dimaksud adalah mereka yang menyadari keterbatasannya di hadapan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi bersandar kepada Allah. Seringkali manusia merasa mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan, pengalaman, atau pengetahuannya sendiri. Ketika semuanya berjalan lancar, kita mudah merasa tidak membutuhkan Tuhan. Namun, ketika persoalan datang bertubi-tubi, barulah kita menyadari bahwa kemampuan manusia itu ada batasnya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa orang yang rendah hati lebih mudah menerima kehendak Allah. Kelemah lembutan membuat hati orang tidak mudah dikuasai amarah, dendam, dan kebencian. Seringkali beban hidup tidak hanya berasal dari masalah yang kita hadapi, tetapi juga dari sikap hati kita sendiri. Kesombongan, iri hati, keinginan membalas, dan kemarahan yang dipelihara dapat menjadi beban yang sangat berat. Ketika kita belajar dari Yesus, hati kita perlahan diubah. Kita belajar mengampuni, belajar bersabar, dan belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan berkenan bekerja dalam kehidupan orang yang mau datang kepadanya dengan kerendahan hati. Karena itu, langkah pertama untuk memperoleh kelegaan adalah mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak perlu berpura-pura, kuat ataupun merasa mampu. Di hadapan Tuhan, kita boleh datang apa adanya, membawa segala sesuatu, kelemahan, kecemasan, suka duka, dan pergumulan hidup kita. Dari pesan tersebut, Yesus meminta dua hal kepada kita, yaitu kerendahan hati dan iman kepadanya. Pertama, dengan kerendahan hati, seseorang akan terbuka untuk melihat karya Allah di dalam hidupnya. Ia akan terbuka untuk memahami dan melihat rencana Allah dalam berbagai peristiwa hidupnya, baik suka maupun duka. Dengan kata lain, Tuhan selalu dilibatkan dalam setiap peristiwa hidupnya, baik yang besar maupun dalam hal yang kecil. Kedua, dengan kepercayaan kita berserah diri kepada kuasa Allah, bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam diri kita. Woro Sutresno Budoyo, Tuhan mengundang kita agar orang, Tuhan mengundang setiap orang yang sedang lelah dan memiliki dalam kehidupannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah yang adalah kasih di dalam Yesus Kristus selalu membuka dirinya dan mengundang siapapun yang terluka dan menderita, serta berbeban berat dalam kehidupannya untuk tidak ragu datang meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya kapanpun dan dimanapun. Di dalam Yesus Kristus senantiasa tersedia dan mengalir rahmat kekuatan, berkat pertolongan dan karunia penyembuhan, serta daya pembebasan sejati dari hal apapun yang membelenggu hidup manusia. Tuhan Yesus akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati manusia, supaya dengannya manusia memiliki terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak dalam Kristus. Beban hidup tanpa Tuhan akan terasa sangat berat karena kita menanggungnya sendirian. Namun, ketika kita memikul kuk Kristus, kita berjalan bersama Dia. Kita tidak lagi menghadapi persoalan seorang diri. Tuhan menyertai, menguatkan, dan menuntun langkah kita. Yesus tidak menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Orang percaya tetap menghadapi tantangan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, maupun pergumulan dalam keluarga. Namun, Yesus menjanjikan penyertaannya di tengah semua itu. Ketika Tuhan berjalan bersama kita, beban yang berat menjadi lebih ringan karena ada tangannya yang menopang. Sebagai manusia yang lemah karena dosa asal yang melekat dalam diri kita, maka Tuhan Yesus meminta agar kita dapat belajar untuk memahami dan mengerti rencana dan kehendak Allah sejak awal penciptaannya, yakni diciptakannya manusia untuk hidup bahagia dan sejahtera serta hidup abadi dalam kerajaannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh membiarkan dirinya dihancurkan oleh apapun beban berat kehidupan yang dihadapinya. Justru dalam kelemahan dan penderitaan, manusia itulah akan nampak nyata kekuatan dan pertolongan Allah. Karena dosa asal, maka manusia terluka dan condong kepada dosa dan sifat buruk. Karena itu, hendaklah kita selalu memohon rahmat terang harus menimba kekuatan dalam sakramen-sakramen dan harus bekerja sama dengan Roh Kudus dan mengikuti ajakannya untuk senantiasa beriman, berpengharapan, dan memiliki kasih sejati kepada Allah di dalam Kristus. Manusia adalah makhluk yang lemah. Semasa hidup dalam dunia yang fana ini, akan selalu jatuh ke dalam dosa dan penderitaan yang disebut beban-beban berat kehidupan. Sebagai orang Kristiani, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang seberat apapun, maka kita harus menyerahkan kepada Tuhan agar Ia memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita agar bisa menanggung semuanya itu tanpa menjadi berat lagi. Karena kuk yang ditanggungkan kepada kita oleh-Nya itu enak dan bebannya menjadi ringan. Mungkinlah beban akan masih ada, tetapi kemudian akan menjadi ringan karena tanggapan dan sikap yang benar yang kita lakukan dengan berserah dan datang kepada Kristus. Demikian akhirnya pergumulan kehidupan yang kita alami sebagai beban yang berat akan menjadi beban yang ringan, karena Kristus telah memberikan kelegaan atas pergumulan beban berat kehidupan kita. Dan dalam setiap mengalami pergumulan kehidupan yang berat itu, menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk dapat bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih Allah. Inilah suatu keutamaan Kristiani yang seharusnya menjadi sumber dan pokok jalan keluar bagi setiap orang Kristiani ketika menghadapi setiap persoalan atau pergumulan hidup. Pada akhirnya, bahwa di dalam setiap penderitaan apapun, kita dapat menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah, serta dalam kelemahan, kesusahan, dan penderitaan yang kita tanggung, akan membuka peluang untuk menerima kasih karunia Kristus Yesus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kehidupannya dinyatakan dalam tubuh kita. Marilah kita datang hanya kepada Tuhan ya saja, setiap kali memikul beban berat kehidupan dan menyerahkan segala persoalan dan pergumulan hidup kita yang berat, karena semua akan ditanggung dan dihapus oleh-Nya dengan rahmat dan karunia-Nya melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita beroleh kelegaan, pembebasan, dan penyembuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, dan sepanjang segala abad.

Matur nuwun Sutrisno Butuh, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.31 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Uyun-Uyun Enjing akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Akan kami perdengarkan untuk Anda Sutrisno Butuh, gending soran dari gending gendreh, laras pelok patet barang, kendangan, semang, sugeng, midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mengikuti kegiatan wawancara validasi data dan informasi dalam rangka penyusunan karakteristik kantor wilayah secara daring. Validasi ini dilakukan bersama tim validator dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum DIY memaparkan data spesifik dari masing-masing sektor pelayanan yang dilakukan oleh jajaran insan pengayoman DIY. Pemaparan bahan penyusunan karakteristik tersebut disampaikan oleh bagian tata usaha dan umum, bidang pelayanan administrasi hukum umum, bidang pelayanan kekayaan intelektual, serta divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Tonoseto menegaskan, penyusunan karakteristik ini krusial untuk memetakan kebutuhan nyata organisasi di tingkat wilayah agar kebijakan yang diambil nantinya bisa lebih tepat sasaran. Beralih ke informasi lain, Dinas Perhubungan di Subkabupaten Sleman tidak menyiapkan rekayasa lalu lintas khusus untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Meski demikian, pemantauan arus kendaraan akan tetap dilakukan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Kepala Dinas Perhubungan Sleman Heri Kuntadi menjelaskan pihaknya akan melakukan pemantauan mobilitas kendaraan melalui pengecekan langsung di lapangan maupun pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan Area Traffic Control System atau ATCS. Heri menyampaikan apabila terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan, pengaturan arus lalu lintas akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan terkait. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutresno Butoyo. Good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Kabarnya gimana? Udah bosen belum ketemu saya? Yuk ngaku-ngaku, jangan gak ngaku ya Sutresno Butoyo. Pagi hari ini cerah, suasananya menyenangkan seperti kemarin ya pagi. Sabtu minggu kok Jordan siaran nih, kenapa ini ya? Ya udah pasti ada sesuatu hal Sutresno Butoyo. Yang jelas ditunggu tanggal mainnya ya. Mainnya di mana saya juga nggak ngerti, tapi tunggu aja, pasti ada masanya ya. Yang jelas pagi hari ini selamat menjalankan aktivitas. Saya mau ngucapin juga untuk yang baru bergabung, semoga jenak ya di perempat RRI. Ya kayak gini nih kahanannya Sutresno Butoyo, pokoknya dinikmatin aja Lost Doll. Lancar-lancar kegiatannya untuk Sutresno Butoyo yang pagi hari ini sudah sibuk dan banyak kegiatan dan juga pekerjaan. Semoga dilancarkan segala urusannya, dapat rezeki yang baik, yang banyak gitu ya. Cukup untuk misalnya mau healing-healing, jarinya kayak gitu. Belakangan hari ini saya agak sumpek juga nih Sutresno Butoyo. Jogja padat banget ya, mau pulang jadi terhambat saya itu ya. Tapi ya wes lah, cuman sekedar sambat di dalam hati aja, sama di udara lah. Tapi yang jelas Sutresno Butoyo memang liburan panjang itu membuat tempat-tempat di Yogyakarta tuh menjadi macet. Ini nikmatin aja, memang beginilah polanya Sutresno Butoyo. Daripada macet di jalan, pikiran jangan sampai macet. Yuk kita relakskan dulu pikiran di pagi hari ini dengan pertanyaan logika kembali ya. Saya akan ajak Anda untuk berpikir secara logika, dipikirkan Sutresno Butoyo, jangan cuma dibaca terus blong gitu, jangan. Dipikirkan secara logika, apa sih jawaban dari pertanyaan di pagi hari ini? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja ya. Kita bacakan soalnya buat yang WA, jangan lupa cek statusnya perempat RRI. Kayaknya udah pada bisa deh, normal ya. Monggo dicek, nanti bisa di komentar sana. Yang gak dengerin, yang gak baca WA, dengerin baik-baik. Pertanyaannya gini, agak panjang soalnya. Sebuah keluarga besar terdiri dari suami, istri, 7 anak laki-laki, dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Set, ulangin lagi ya. Sebuah keluarga besar terdiri dari suami, istri, 7 anak laki-laki, dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Pertanyaannya, berapakah jumlah orang di dalam keluarga tersebut? Monggo 0274-540-333, 0895-0144-1066. Kita tunggu sampai 3 kali berbunyi, baru kita angkat. 1, 2, 1 lagi yo. 3. Nah, halo si Gengesok Maru Getuk.
1: Gengesok Maru Getuk.
0: Aduh, ini memang random sekali yang dapat kok kota gede ki piye.
1: Sinten male nggih?
0: Sik toki, ini masih pagi lho. Jangan mulai dulu. Saya dulu yang mulai.
1: Ya aku ngangetke badan ne.
0: Ora badan, sing ngangetke pikiran nek iki. Alias emosi. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, keluarga dalam kumbu karnan, sehat walafiat mas, dan putri dalam durdanan.
0: Dalam sutawiasan nggih saya sedanten.
1: Sleman Barat.
0: Sik ta, iki kok pagi-pagi masuk radio, ini apa enggak kerja apa ya iki?
1: Pensiun mas.
0: Oh, pensiun dini?
1: Wende beras.
0: Oh, orang nempur meneh ya?
1: Gara-gara dimasuk ke budu.
0: Oke, siap. Jawabannya berapa, Ki?
1: 16 orang.
0: Wah, pun dihitung?
1: Sudah.
0: Oke, siap. Sinten mele?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Dirjo Sumarto, monggo 0274-540-333. Sikung isyuk maru getuk.
1: Sinten mele, Ki?
0: Kok ya iso urutan ki lho. Aduh. Sinten meleh.
1: Aku.
0: Ya, makanya ada unen-unen, Mbah.
1: Piye?
0: Jangan sok ngerasani. Malam mlebu to, wah.
1: Kelak kecelik to bola-bali kowe.
0: Kecelik sinten?
1: Ayo, diatungi siji.
0: Oh ya, saya nganti limo, tante nganti limo lemuni.
1: Kesinan orang gue.
0: Orang lah, kesinan loro. Kau jadi lagu. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Jadi aku urung nampak kiriman WA ya.
0: Yo enggak mungkin yang lainnya udah komentar kok.
1: Orang tenar, aku tak gulai urung.
0: Loh kok bisa ya, wong ini settingannya udah bener loh mbah.
1: Ini ya urung, saya kira ya urung.
0: Wah, ya mungkin
1: HP ku sih ora bener.
0: Bukan HP nih, itu yang punya itu yang enggak bener itu.
1: Ya, keturunan penyaring ya.
0: Salah.
1: Mbak Siti. Pak Mursidi dadi rubung iki sih.
0: Pak Mursidi pun tobat.
1: Wis tobat. Berapa dino rambut punya tan. Karo Candi Abang nek iki
0: Mbak Uwes to Candi Abang iki di skip mawon. Skip. Pokoke skip.
1: Sindet, nek sindet di skip to
0: nek. Nah, nek sindet enggak apa-apa. Pokoke sing Candi Abang wae.
1: Iya, gendeng. Aku diwasake soalnya iki nanti aku.
0: Wah, dengerin enggak to tadi?
1: Krungu ning karo apa?
0: Oh, alah. Yes, dengerin baik-baik. Sebuah keluarga besar terdiri dari suami, istri, 7 anak laki-laki, dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Pertanyaannya, berapakah jumlah orang di dalam keluarga tersebut?
1: 10 tambah 7, ya 17.
0: Oke, siap, baik.
1: Gih. Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, Mbah Tony Boster Kusnoyo sugeng isuk maduk geduk. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum pagi.
0: Ya Allah, di hola halo kok enggak ada suaranya kemana?
2: Iya sih, itu yang enggak dengar.
0: Bukan enggak dengar, belum ngomong kok ya.
2: Jatuh pagi-pagi.
0: Nah, ini baru keluar suaranya. Ini siapa sih? Lama enggak masuk soalnya lupa.
2: Dari Dada Payu, Mbak Sari.
0: Mbak Sari?
2: Iya.
0: Sari, wah luar biasa. Ganti ya namanya ya?
2: Gimana kabar?
0: Kabarnya bagus. Mbak Sari gimana?
2: Insya Allah ya, baik sehat. Oh, ya.
0: Inji.
2: Kak, itu jawab ya.
0: Oke.
2: Jawabannya tetap aja, nggak bisa.
0: Iya, gimana sih?
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, lucu tenan nih, gak mau jawab ya. Ditungguin, gak bisa jawab. Sugeng esok mana getuk?
3: Sugeng.
0: Esok.
3: Esok.
0: Murama masuk.
3: Iya, dorah, Pak.
0: Ya boleh lah. Masa enggak boleh tuh gimana tuh ya. Iki nih aku dodolan payu terus aku ben esok iki.
3: Lah payu
0: kok ya. Gimana Pak Giono?
3: Alhamdulillah sehat. Sehat karo waras.
0: Nah, ini ki Pak Giono, Pak Gino yo.
3: Manut.
0: Mangga.
3: Aku ki manut kok.
0: Manutan kok wong iki.
3: Pokoke yo mah.
0: Oke, jawabannya berapa Kang Gilas? Halo. Loh, kok hilang? Lho kemana ini? Tok. Kalau si geng esok maruk getuk.
3: Wilujeng enjing maruk gaduh.
0: Oh, pantesan hilang.
3: Lah cilik kok ya.
0: Wis tau petuk apa, Pak?
3: Wae.
0: Pun tau petuk.
3: Wes kulina.
0: Oh, dak.
3: Ramah ini kucenan.
0: Jenengan nggih Morama.
3: Riyen.
0: Nah, sakniki
3: kula wis pokoke standby.
0: Oh, standby.
3: Yeah,
0: rasanya
3: tak patri.
0: Waduh. Oh gitu. Yeah. Siap, monggo. Sehat, jenengan gak sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Kulo yo jawab Mbah Noyo, Mbah Noyo jawab pinten?
0: Mbah Noyo jawab 16. Pitulas.
3: 15.
0: Oke, siap baik.
3: Mboten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Dekemin. Halo sugeng iso maduk getuk.
4: Maduk getuk esuk-esuk.
0: Weh, akhirnya masuk mah.
4: Heeh,
0: getuk-getuk. Ya opo iki mah? Sehat mah?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, gitu dong. Ibu sehat toh?
4: Anak-anak seko Kudus jo teko ya alhamdulillah iki.
0: Oh, tak pikir tadi mau nembang anak-anak sapi. Oh, duk toh. Nggih, salam buat semua keluarga besar ya, Mo.
4: Iya, betul.
0: Ini keluarganya besar-besar enggak nih, Mo?
4: Yo, besar-besar tinggi-tinggi.
0: Sebesar apa nih?
4: Ya istrinya dah.
0: Gusti Allah. Jawabannya berapa, Mo?
4: 10.
0: Oke, Mo. Siap tak catet. Matur nuwun. Nggih, Rama Ngadiono, sugeng esuk matur getuk.
5: Sugeng esuk matur getuk.
0: Loh, siapa ini?
5: Alah. Oh, yang bisa berjalan.
0: Oke. Oh. Bur yang bisa nyoto. Ya apa iki Pak Murianto? Kok do seneng masuk matuk gato iki anopo tok jane?
5: Iki soal iki saat lungo e, Mas.
0: Lho mau kemana pagi-pagi?
5: Mau ke Maguwarjo.
0: Lho mau ngapain?
5: Gua ada acara di sana.
0: Oh, nggih yes, siap. Lancar ya Pak acarane? Wah. Monggo jawabannya berapa?
5: Jawabannya kalau saya ya kok dijual 9.
0: 9.
5: Iya.
0: 10. Dor. Oke. Nggih, siap. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak Murianto. Sugeng esuk matur getuk.
2: Sugeng enjen matur getuk. Aduh. Mas Yudhan Balasoro.
0: Nggih, nyicil ayam.
2: Ayam ya meneh kok wis iso
0: metu. Aku dine iki keren-keren kok ya, Bu. Nek orang gedruk monggo kira mlebu iki.
2: Iya wis, pokoke saiki nrimo kok, Mas.
0: Nrimo gedruk? Sehat, Bu?
2: Iki pas nderek jawab.
0: Jenengan sehat to?
2: Sehat.
0: Nah, monggo jawabannya.
2: Yo kan iki setutu kula rak tansah sehat kan.
0: Doanya, Bu, sehat sedanten. Matur nuwun.
2: Ya, ndarang ya sedasa, Mas.
0: Sedasa. Siap sedasa ya. Kulo catet. Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo sugeng esuk matur getuk.
5: Sugeng esuk matur getuk.
0: Udah lah, Mbah, di Tanjung Pinang aja, Mbah. Wis to.
6: Iya, yang penting bisa komunikasi dengan Mas Jordan dengan baik.
0: Yo kalah.
6: Iyalah.
0: Sampai dilakoni tekan

0: Gedruk ya.
1: Ora tau gedruk kok aku kok.
0: Ora gedruk tur lunga. Jawabannya berapa, Mbah?
1: 16, no.
0: 16.
1: Iya.
0: Oke, siap tak catet.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matuk getuk.
2: Sugeng enjang matuk gakok. Imo kiri mlebet.
0: Lho, imo kiri iki kok ana apa ya kok mlebu terus iki? Gimana? Sehat Pak Bloko Suto?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Inje. Alhamdulillah. Nggih, monggo jawabannya berapa, Pak?
2: Jawabannya mon putri ne tunggal nggih. Dadine kabeh ke duwe pihak. Dadine 8 jumlahe.
0: 8. Siap, tak catet. Sami-sami, matur nuwun Pak Sunardi Bloko Suto ya. Halo, sugeng isuk matur getuk.
3: Halo, sugeng isuk matur getuk.
0: Ya, ini dia alumni Morama. Masuk.
3: Morama iki kaya Mbah Min kaya Kang Gilas mah ana ngalune lho, Mas.
0: Pripun?
3: Lah soalnya nek rono-rono iki upama ora iso mlebu kene iki ora gelo ngono lho, kuwi kulino ngono.
0: Piye-piye Pak nek ora mlebu kene?
3: Ora iso mlebu rumah Jodan. Wis biasa mlebu rono rene dadi niku ora gedruk-gedruk ngono lho.
0: Oh, nek kene Mbak lagi gedruk.
3: Tur iso nyikapi wah nek kono ki ngono. Nek nang kene kok ngene ngono ki.
0: Oh. Pokoke kudu mlebu sik kene, nek kono ra popo ra mlebu.
3: Ayo iso kuwah nek nang kono ki ngono kae nek nang kono ngono kae.
0: Oh, iki dibanding-bandingke to iki.
3: Lho iya tak Dadi ngerti ngono, bisa titik eding ngono lho.
0: Oh, Pak. Ojo dibanding-bandingke lho.
3: Nah, banding-bandingke tetep apik dhewe.
0: Lagi aku tak omong ya wis disiki. Ah iya. Sehat Pak Rimbang?
3: Alhamdulillah, semoga anak Jogja dan keluarga juga sehat. Yep.
0: Pokoknya
3: aku yang jawabnya songo, Pak.
0: Iya, sama saya mau pesan.
3: Bapak ibu anak itu ra songo. Aku mende saudara ora sak omah to. Kuwi perhitungane aku.
0: Iya.
3: Ora salah ngono biasa.
0: Iki miturut weton Jawa ya, Pak.
3: Ya, gitu saja.
0: Siap.
3: Terima kasih, matur nuwun.
0: Matur nuwun, menir ora imbang. Halo sugeng isuk matuk getuk.
4: Sugeng.
0: Waduh, kok baru masuk gimana toh, Bu?
4: Biasa dong.
0: Enggak kayak adatnya itu
4: loh. Iya, Bangkong.
0: Hah, yang bener nih. Bangkong atau?
4: Sengkel.
0: Ah, kui. Sek endi iki sek bener.
4: Ya sing sengkel kuwi wong digawe kok dasar yo.
0: Digawe pripun toh?
4: Digawe sengkel.
0: Sinten?
4: Aku dhewe to. Ora sate konsinten sinten pokoke aku dhewe sing gawe jengkel.
0: Kepiye ya nek pendengar wis digawe jengkel tetep malah saya pengen mlebu.
4: Saya senine karo saya
0: kapok sambel nek iki.
4: Kapok Lombok.
0: Ah, ya kapok sambel kapok Lombok ngono kuwi. Aduh, sehat Bu?
4: Paring sing ngapane sunipun kagem panjenengan sak desane tinaringan kesarasan kawulo jenengan. Nggih,
0: sehat semua cuman rada kesel awake.
4: Iya, nah, biasa wong kesel iki digawe kok.
0: Nah iya, nek ora digawe kesel ya kepiye ya?
4: Beneran ora gelem.
0: Soale berapa hari ini naik turun Gunung Kidul.
4: Iya. Oh. Ora mungkin kuwi. Gunung Kidul paling ming tekan Wareng.
0: Ya ora lah. Tekan Semanu yo.
4: Depan nek wani ngepit tekan Gunung Kidul Karang Modong
0: iki. Ya kepengen, Bu, cuman ini loh. Masih mantepin ati dulu itu lho.
4: Aku nak Jogjan ku ora anu, ora kangen ning karo keluarga.
0: Maksudnya?
4: Yo Kang Garwo karo Kang Putra.
0: Oh iya sih, banyaknya
4: Jogjan wae wis kulino saben dina ketemu ora ketang lewat udara.
0: Ora diarep-arep ya.
4: Ora diarep-arep. Anak wedok karo putuku sing tak arep kapan tekan Karang Modo.
0: Injih, siap.
4: Nyaring.
0: Nggih. Monggo jawabannya berapa, Bu?
4: Cendera jawab songo ke mawon.
0: Siap, sanga.
4: Nggih.
0: Matur nuwun. Sami-sami.
4: Dan sehat selalu.
0: Amin. Sugeng enjang ugi sehat selalu. Sugeng isuk manuk getuk.
1: Sugeng.
0: Lho, kok mlebu meneh piye to iki?
1: Aku arep protes.

0: banding-banding ke kok.
1: Orang banding-banding di bandingnya tur.
0: Yo, biasa nak merasa melebuhi.
1: Kui Pak Rimbang, oh Pak Rimbang ke lo seneng aneh ki banding-banding ke. Iki protes.
0: Orang melebuhi biasa. Jadi nih yo biasa rasa gedrung.
1: Nah, soalnya biasa gedrung. GK jawabannya berapa? Tadi kepotong toh, terputus toh. Berapa jawabannya?
0: Iya tetep songo ya.
1: Sanga.
0: Oh, sanga.
1: Siap, tak catet. Luun. Lanjut lagi sugeng isuk mar getuk.
0: Sugeng isuk mar tu getuk.
1: Wis, morama selanjutnya masuk. Senengane meng guyang-guyung ku tak periksa iki lho iki.
0: Wale guyang-guyung nang kidul ora wani ngalor.
1: Oh, lah ya kepiye?
0: Kidul wae.
1: Ya, mangga Pak Puji.
0: Tak langsung jawab wae mule ndak pedot.
1: Ya.
0: Pertanyaan jan aku udah ngerti lah pertanyaannya.
1: Lah ya kepiye to? Tak bacain lagi ya.
0: Ya.
1: Nih, pertanyaannya adalah dalam sebuah keluarga besar ada suami, istri, 7 anak laki-laki dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Totalnya berapa jumlah orang dalam keluarga itu?
0: Keluarga ya keluarga besar ya songo wae.
1: Songo.
0: Songo.
1: Ya.
0: Loro-loro karo pitu.
1: Ya.
0: Nek salah ya wis.
1: Ya.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Matur nuwun. Sugeng isuk matur getuk.
2: Sugeng enjing. Matur getuk.
1: Pokoke.
2: Sedih kayak gitu ya, nek ana sing mlebu ati sampluk-sampluk wae sakjane.
1: Nek hah ya coba tawar. Mambu. Piye to Mbak Ana?
2: Iki aku mau rada ragu lah kok koyone wonge ra siaran golek duit gedhe ning luar Jawa apa ya aku ngono kuwi sih.
1: Kok iso wong cetha iki jadwale kok iya.
2: Biasane lepirang sasi golek duit gedhe kok.
1: Emang duitnya ana sing gedhe opo, Mbak?
2: Gede banget. Siapa bilang sayang penyiar mata duitan master dan punya tujuan saya menghibur semua orang.
1: Nah, kan saya penghibur.
2: Iya kan saya penghibur.
1: Iya kan saya.
2: Saya membayar yang wajar.
1: Yang butuh hiburan silakan panggil saya.
2: Iya, saya butuh hiburan pagi ini karena hiburan.
1: Itulah makanya. Sehat toh Mbak Ana?
2: Alhamdulillah sehat dan waras. Nah,
1: iki kudu tak pasti kayak iki waras tenan toh Mbak?
2: Oh ya tentu.
1: Oh, syukur nek ya, waras tenan.
2: Aku udah mau ramah loh.
1: Ya enggak apa-apa nek mau ramah Yohan.
2: Sudah.
1: Oh, sudah. Berarti alumni
2: fokus ning matok gatok tok Selasa karo Minggu kuwi we nek penyiare siaran nek ora mbu.
1: Kok ngono kuwi to aja to.
2: Lah ya wong ya ora ndek radio isane nggo dicicak ya wis ya terbatas ya ngono kuwi wae lah.
1: Ya wis, ya wis gek dijawab jawabane berapa?
2: Jawabane 27 dina.
1: Terima kasih. Orang pitulikur dino ginah ya matur nuwun Mbak Ana sugeng ngisuk mare getuk. Loh mana nih? Halo sugeng ngisuk mare getuk.
3: Ngisuk matuk getuk.
1: Wah serombongan kagetan masuk.
3: Ya masuk. Ya gini wis mulai panas.
1: Apa nih? Ati atau pikiran?
3: Wah ati ini urap panas orang melebur apa-apa melebur seneng.
1: Pikiran yang panas berarti?
3: Kerung suara nih seluruh kaya seneng. Warna-warna suara nih ngendika nih.
1: Coba sesok nek dibedek iso enggak ya? Ini namanya siapa dari suaranya?
3: Iso
1: tenan
3: gue pedean meneh yo
1: ya sesa ya
3: ya ya yang penting cucuku sehat yo
1: sehat semua kan di sana kung
3: ya oh kayaknya ono rame gitu.
1: Kenapa kok rame
3: desa wisata ada lomba dari pagi sampai sore ini ya.
1: Oh gitu ya, semoga lancar ya, acaranya
3: penting, yang penting seneng kabeh ya. Aku tak jawab sih salah
1: ya
3: 10 gue sing bener jenengan.
1: Oke
3: Pokoknya rasa ngitung Pak Amin muni 10 wong tunggalku ya 10 ya.
1: Siap.
3: Nuwun ya Mas.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ada waktu sugeng esuk maro gethuk.
4: Geng petuk gethuk.
1: Nggih, Morama.
4: Nggih, geng ding si keman.
1: Iki kata ana. Ana dendam kok ya iki karo penyiar.
4: Dendam wae, mosok manuk gathuk nganti telung durasi. Ora umum.
1: Sopo kuwi?
4: Ayo sing telepon iki.
1: Oh, sehat sak kendere njenengan nggih sehat ta?
4: Arep. Ya alhamdulillah pangestunipun sampe sehat niki. Mugi panjenengan sehat nggih.
1: Amin doanya matur nuwun.
4: Derek jawab 14.
1: 14.
4: Nggih.
1: Yo oke.
4: Matur mawon. Salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Matur nuwun sugeng njeng Mas Ipul. Sugeng esuk matur gethuk.
5: Sugeng esuk matur gethuk. Wah,
1: wis arep jedhe padahal iki.
5: Iya, aku wis bedhek kok. Heeh. Tutup telepon. Tutup sing banter jeblek.
1: Langsung blok. Iya. Rusak telepone. Iya. Senengane kayak gitu toh, Bu.
5: Lah, aku tadi nelpon sih, Fatih iki kok mesti jeda iki. Nah. Voice note nek ora njuk
1: WhatsApp. Nek ora tinggal dolan.
5: Tak tinggal ngopi
1: sik wae.
5: Ngopi susu.
1: Wah, kopi apa susu?
5: Kopi susu, Mas.
1: Oke. Eh, mantap jiwa. Sehat, Bu?
5: Ya, pangestunipun Mas Dirdan keluarga sehat.
1: Nggih, Boyong Kalegan sehat sedanten, Bu.
5: Sehat banget. Sampeyan dino tak parani ya. Enak kok. Ngomong terus, ayo kapan ke sana?
1: Ora aku penak ya, Mas.
5: Yang kalegan.
1: Iya.
5: Tondano ya cedak.
1: Oh, Tondano udah pernah saya.
5: Oh iya, enak ya.
1: Enak. Uh-huh. Enak pas makan, pas bayar enggak enak.
5: Iya, ya wis enak ya. Ya memang tak gitu itu nah. Aku eling nang Bontang ya sak mono kuwi.
1: Oh, pernah di Bontang toh?
5: Oh, lama, aku ki asli Bontang.
1: Orang asli Kalimantan berarti?
5: Ya Jawa ning 30 tahunan.
1: Oh iya ya. Berarti sama kayak saya, ibu saya juga 30 tahun di Sumatera lebih.
5: Ning asline ngendi kuwi Talak Seru iki Halmahera ya?
1: Bukan, Maluku.
5: Oh, Maluku. Maluku Utara.
1: Iya. Waduh kok tetap jadi utara-utara ge. Mangga Bu Sri.
5: Nggih, nek kula jawab ya bapak ibu yo putrane 7. Ya 9.
1: Siap.
5: Kok nek tanggane sak RT ditung kabeh ya RRI kebak.
1: Nah, makanya itu.
5: Ning mbok menawa nek aku salah ya ora apa-apa.
1: Siap.
5: Yeah.
1: Matur nuwun.
5: Sami-sami, Mas. Nggih. Kalegan iki aku. Boyong kalegan.
1: Nggih. Sugeng njeng, matur nuwun. Oke, kita jeda dulu ya, terus tambutan nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madok Gatuk.

0: Seterusnya betulnya kita update dulu informasi terkini di mana tahukah Anda pemerintah ini melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan sebanyak 40.000 koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi mulai bulan Oktober besok ya. 2026 bukan Oktober kapan ya tapi 2026. Jumlah ini merupakan penyesuaian dari target awal karena difungsikan untuk mengoptimalkan kualitas dan keberlanjutan koperasi di tingkat desa nih. Nah, nantinya koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi warga, tapi juga menjadi pusat resmi penyaluran bantuan pemerintah seperti bansos PKH, pupuk bersubsidi, sampai alat pertanian. Dan juga sekaligus menjadi pembeli langsung hasil panen para petani dan nelayan nih seterusnya butuh. Ingat ya, mulai Oktober 2026 katanya udah beroperasi nih. Ya kita tunggu aja seterusnya Butoyo bagaimana gebrakannya begitu ya. Semoga yang terbaik lah untuk pemerintah dan juga untuk masyarakat pastinya. Yuk kita cek lagi yang sudah gabung lewat WA di pagi hari ini di 0895-0144-1066. Ada Pak Sutarno, jawabannya 9. Pak Agus Prasto jawabannya 10. Bu Im jawabannya 16, Buningsi Wonosari 16, Busakinem 8, Pak Toiding Luar jawabannya 16, Pak Kartiman jawabannya 10, mana nih? Mas Teo di Magelang jawabannya 10, Pak Widodo jawabannya 10, Mbah Wakiran jawabannya 23, Bu Pipit jawabannya 10, Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya 16, Pak Gading jawabannya 10, Pak Bambang Sutarno jawabannya 9, salah udah tiap hari. Bu Wigati Wonosobo 16, Mbah Nawe Borobudur jawabannya 10 orang. Apa nih, Borobudur nembe wonten lomba lari, oh ramelan geng, mantap jiwa. Ada Ibu Muki jawabannya 16, Mas Pri di Plain jawabannya 16, Pak Untung jawabannya 16, Pak Enjar Sutapa jawabannya 16, Pak Untung Raharjo jawabannya 16, Pak Frans di Wonosari jawabannya 8, Mas Enget jawabannya sejinah, ada Abbas Arjiman jawabannya 16, Pak Tejo jawabannya 49, Nini Tiwuk jawabannya 16, Mbak Jio 16, Besar Miatu juga sama 16, Bu Naomi absen, ada Mbak Giman jawabannya 16, Pak Sudarmono Efek jawabannya 16, Bu Partina Bantul jawabannya 16, ini Mbah Musmani jawabannya 9, ada Mbah Nono di Wiladek 16, Pak Sunaryono jawabannya 9, Bu Esi Kulon Proko 16, Mbak Novita jawabannya 16. Kita cek dulu voice note ya, seterusnya butuh ada Kang Min ngirimin voice note.
1: Sugeng isok madukat sugeng yang Mas Jordan Talak Sorong.
0: Nggih.
1: Saking jujuran kulon trewing tiba jangan. Sehat-sehat mas.
0: Sehat.
1: Tanya kadem-kademan sedikit mas.
0: Gak apa-apa.
1: Jawaban kulo 16 mas jumlahnya.
0: Oke.
1: Ngeten mawon mas, matur nuwun. Kenapa tambah adem?
0: Jun. Matur nuwun. Lanjut lagi kita putarkan Pak Kasiono.
2: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan
0: injing
2: Pak Kasiono Mbulawen Tlogo Adi badhe tau jawaban mitun kula warga wonten 16 mekaten Mas Jordan matur nuwun sugeng injing
0: sugeng injing Mas Klorijo
3: pagi Mas Jordan
0: nggih
3: soale anu niki esok-esok nanti nggo tombol adem Mas Jordan.
0: Nah,
3: nggo jumlahnya anggota keluarga kabeh ono setengah lusin, unjul loro alias 16.
0: Oke. Okay. Siap. Matur nuwun Mas Korijo. Mbah Glendi. Halo.
4: Sugeng lenggar.
0: Mm-mm.
4: Satu Mas Jordan.
0: Tinggi.
4: Niki celup jalan sama Aceh jawab sedoyo wonten kawan welas Mas Jordan yang beten salah wale anak ini ku pitulas.
0: Nggih, matur nuwun Bu Yanuase.
5: Sugeng enjing, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Mas Jordan, saya jawab 10 saja.
0: Siap.
5: Ngaten mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Tupar.
6: Sugeng Injing matuk tuh. Sugeng Injing Mas Jordan talak seru. Derek jawab Mas. Aku tak jawab 16 wae Mas, mbuh salah mbuh bener biasa Mas. Ngoten niku Mas Jordan.
0: Nggih.
6: Niki radio kula
0: pancer.
6: Kula pateni lho Mas, wiwit jenengan tugas wingi esuk.
0: Wududuh.
6: Mboten kula pindah channel tetep pro 4 mawon. Kula nggih mboten nderek morama ngoten niku Mas Jordan matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Supoyo.
7: Sugeng isu matuk gaduk, sugeng isu Mas Jordan kesarasan oleh penjenengan lantasan manggil rezeki jawaban kulo sedoso mawon Mas lepat nyun ngapunten terus matur nuwun.
0: Matur nuwun. Aku
7: keplok ora tombok sing baku seneng atine tetep wes Mas sugeng injing nggih Pak Haji Ngadiono lantasan sehat-sehat. Mekaten mawon jawaban kula Mas matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut Pak Sumardiono.
8: Sugeng Injang matuk gaduk Mas Yudan Tarasaru. Kula nderek jawab menawi keluarganipun nika sedaya wonten 16 tiang Mas matur nuwun.
0: Siap. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Ibu Sugiyarti.
9: Sugeng Injang matuk gaduk Mas Irjan.
0: Injih Bu.
9: Saya jawab dalam satu keluarga 10.
0: Oke, siap. Sami-sami Mami Sortalo. Lho apa iki? Oh kleru kate Mami Sortalo iki, Pak Suryo.
10: Sugeng esuk matuk gaduk Bandul Kota masuk Mas Jordan.
0: Nggih.
10: Jawabannya 9 saja Mas Jordan.
0: Matur
10: nuwun, tetap sehat semangat iki. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur sembahun. Oke, kita buka lagi teleponnya ya seterusnya Buto ya. Monggo 02745403333. Sugeng esuk matuk getuk. Halo.
11: Getuk.
0: Nah, gimana Pak? Untung bisa masuk lo.
11: Ayo. Dimana?
0: Kenapa? Kesandung-sandung.
11: Panggil.
0: Mesake. Untung bisa masuk nek enggak gedruk iki. Kabarnya gimana Pak Sumar?
11: Kancah sinarengan sehat, mugi keluarga Mas Yuda.
0: Amin.
11: Ringan kesehat mugi.
0: Amin amin. Monggo jawabannya Pak.
11: Dene sedoso Mas.
0: Sedoso? Siap, kula catet. Matur nuwun Pak Sumar. Sugeng esuk matur getuk. Halo.
11: Gengiso. Halo.
0: Siapa ini?
11: Master Jalan Zaman.
0: Oh, Master Sarjio. Iya dah. Bener gak ini?
11: Sami siap aja dan buat
0: kamu. Sami sehat, Master. Master sehat toh, Master?
11: Ademen mas nih.
0: Waduh, ya nek kademen tuh ya selimutan tuh ya.
11: Lagi. Bukan murama lo mas.
0: Lu gak apa-apa mau murama ya gak apa-apa.
11: Enggak, kalau mas Yudan ya dengar gimana kalau buka aku murama.
0: Lah ya kan saya gak nuding. Saya juga mangga ke mau murama ya gak apa-apa pak. Gak masalah.
11: Lah iya. Tapi kan mas Yudan kan ya gak tanu, gak dengar kalau murama atau ini.
0: Ya belum mendengar.
11: Coba dicari di mana?
0: Lah ya makanya belum ketemu kok.
11: Saya coba saja.
0: Ya makanya. Jawabannya berapa?
11: Panteng, mas. Pokoknya panteng.
0: Ya matur nuwun. Monggo Master jawabannya berapa?
11: Nih, kalau tak jawab sangat.
0: Sangat. Siap. Yeah. Matur nuwun.
11: Selamat pagi, selamat bekerja.
0: Injih, matur nuwun Master Sarji. Oh, sugeng esuk matur getuk.
12: Sugeng esuk matur gaduk.
0: Nek iki ora murama wis ditanem nek iki.
12: Ora aku merono-merono ora merono.
0: Wah, wis disiki pokoke.
12: Ora sah murama wis. Terkenal merono-merono.
0: Ah, nek iki sik moramane ora ning radio tapi dolan rono rene. Ngopo ta budhe nek foto ki mesti ning ngarep ki lho, gak mau di belakang.
12: Sing jenenge wong foto kuwi nek ora pekne apa kuwi kesenengan lek foto ngono kan ora bakal ning ngarep.
0: Oh, neng jaya.
12: Ning mburi iki dasare wong ora seneng foto.
0: Oh, nek jenengan seneng duit.
12: Ning ngarep.
0: Seneng duit. Di-
12: Ngapa tau berfoto e kaya duru sih?
0: Oh, aku iki gumun ngono iki lho. Kok ya Allah iki lho.
12: Ya ya gumun iki sing liyane.
0: Oh, oh, aku gum.
12: Sing sing gampang nesu ngono kuwi.
0: Kaya sapa?
12: Lah ya wis kene dhewe.
0: Sehat, Dhe?
12: Sehat, iki rada gerok e.
0: Ah iya kakean dolan kok ya.
12: Heeh, lha iki wis arep dolan neh.
0: Iki nek misale dadi ibuku tak kancing ning omah. Wis wis ning omah weh. Wis rasa dolan.
12: Suka ker nante sepoken
0: lho. Wong gak budhe jawabannya berapa?
12: Jawabane 10.
0: 10.
12: 10.
0: 10. Ah, oke okay, siap.
12: Wes tak tambi sambi pupuran iki arep
0: ning Bandung. Waduh, yo ngalah Gusti.
12: Arep ning Bandung, Bandung.
0: Walah lah lah, wes saya suwe iki lho kok iki.
12: Bandung Jawa Tengah ora jabar.
0: Oh, Bandungan maksudnya.
12: Bandung Pulau Wetan Gading.
0: Yo, siap.
12: Siap, gerak matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sami-sami budhe, hati-hati di jalan. Sugeng esuk matur getuk.
13: Sugeng esuk Jordan.
0: Akhirnya bisa masuk.
13: Oh, eh, mas rada putus ngasai.
0: Hah?
13: Mas rada putus asa sih, Dik.
0: Wah, kan wis tak omong ke Mbak. Ojo semangat, tetap putus asa.
13: Oh, iya, kuih pengetularan leh nasihatnya Pak Kiai Jordan.
0: Ora yai yo, aku kisah yo. Ora ding Gus.
13: Gusuran sekarang.
0: Gusuran. Mangga Mbak Siti.
13: 10
0: ya tak catat. Matur nuwun. Sami-sami Mbak Siti. Sugeng esuk matur getuk.
14: Sugeng esuk ugi matur getuk pinanggih Mas Jordan.
0: Injih, mboten Mas Jordan senes. Sek bener Gus Jordan.
14: Oh, Gus Jordan. Apan rawuh ten kulon toko, Gus?
0: Nggih, mangga, Pak. Pinar.
14: Tanggal pinten, Gus?
0: Nun.
14: Jadwalnya tanggal pinten, Gus?
0: Nek kula iki boten dereng dijadwal nek kula niki. Tasih napa jenenge magang.
14: Oh, nggih. Sing penting tancah sehat walafiat.
0: Injih, amin.
14: Dina-dina lancar sedayanipun.
0: Amin. Monggo Mas Mamat jawabannya berapa?
14: Itu saudarane. Nggih ta? Yuk, Bapak Ibu enten mboten niku?
0: Lah iya kan suami istri.
14: Ya saudarane pitu wae, pitu kan 6 saudarane 5, 5 saudarane 4. Berarti cuma kula bener luput milih songo mawon.
0: Oke, siap
14: bae. Kata-kata songo nek sedoso mungkin ndak dadi unggulan.
0: Siap. Mawon. Matur nuwun.
14: Salam biasa lah.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun Mas Mamat Dek sugeng esuk mare getuk.
15: Getuk-getuk Mas.
0: Woi lele kok yo keren-keren to, Mbah?
15: Mek mutung ke sarung iki mau.
0: Lah kenapa?
15: Aran nyantol tiba nyantol tiba ya.
0: Nyantol ah dibanting ape ne njok.
15: Ayo iman kok.
0: Lah ngopo to wong acara kok ngene wae direbuti iki lho wis aku ya gumun ya.
15: Ambu aku ya gumun ya.
0: Lah ngopo kok jenengan kok pengen ki kenapa ya? Saya pengen tahu makane.
15: Wah rahasia perusahaan aku ini.
0: Astagfirullah.
15: Perlu disebar luas ke ini.
0: Oh iya, pinter lah jawab. Anak sebo. Ayo Mbah, jawabannya berapa?
15: Aku tak jawab. Dari Mas Mamat mau, songo Mbah.
0: Sangat, siap, tak catet.
15: Matur mawon nuwun. Nggih.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam. Lanjut lagi sugeng esuk mare getuk.
16: Sugeng esuk matuk gaduk ternyata bisa masuk lagi.
0: Lho kemana tuh kok masuk lagi tuh gimana?
16: Peraturannya kan tidak ada yang harus teleponnya cuma satu kali ngono toh?
0: Iya cukup lah.
16: Iya. Mau ngomong aku ngecek biasanya telepon angel banget.
0: Oh gitu. Ini. Ya syukur nih bisa dua kali.
16: Bisa. Ya monggo yang belakang
0: siap.
16: Kalau mau masuk.
0: Matur nuwun. Wah Bu Sriwi ini ngetes ya. Sugeng esuk maru getuk.
17: Esuk maru getuk.
0: Wis marak ke lemes. Pahit tenan nek ngene uripku.
17: Pahit.
0: Pahit pepanas terus.
17: Ya,
0: sehat. Jenengan ampun pepanas terus lho Pak.
17: Lho rak teng ngombro-mbro ora.
0: main tanggane do sengit.
17: Panasan terus kaya tetep do seneng kira aku.
0: Lah ya makane sing digoleki sing ngono kuwi.
17: Sing tahan pukul apa ya?
0: Tahan panas. Kuwi nek dipukul malah sing mukul loro kae.
17: Loro ning lanung lan njaluk
0: meneh. Heeh. Orange lagi enggak di Jogja, Pak.
17: Di mana?
0: Lah mosok ya lupa to, piye to? Ya wis lak ngombrom-brom.
17: Lak ngombrom.
0: Jawabannya berapa?
17: 10.
0: Oke, siap baik.
17: Tetap 10 piye-piye
0: aku. Matur nuwun. Sami-sami, waalaikumsalam. Cukup ya. Kita lanjut lagi baca WA ada Pak Untung jawabannya 16, Bu Dewi jawabannya 10, Mbak Purwanti jawabannya 16, Pak Tulano jawabannya sedasa, Bu Mulyasi jawabannya 14, Pak Suwondo jawabannya Derek Mawon. Pak Yanto Puncak Suroloyo jawabannya 16, Bu Yuliana jawabannya 10, Bu Tutik Jogoyudan 16, Mbak Cindy 10, Mas Arif 10, Pak Badar Triutomo jawabannya 10, Bu Siti juga sama tadi ya. Ada Uminarti 9, Bu Aida di Ngulur Magelang 9, Mbak Surarkolo jawabannya 20, Pak Barno jawabannya 10, Pak Ferry jawabannya Om Umut Mas lagi apa nih? Oh lagi nunggu bapak, iya ya gak apa-apa, semoga lekas sembuh ya Pak Ferry. Yurati jawabannya 10, Pak Kasim Bangun Rejo sedasa, Romo Projono Lusodo 9, Pak Sutrisno jawabannya 16, Bu Sutini 16, Bu Hartini Salam jawabannya 9, Mbak Mulyo Nogotirto 10, Bu Asir Lembah Sunyi 13, Bu Atun jawabannya 9. Pak Muladi oke, okay. Kita dengerin dulu.
18: Halo, selamat pagi,
0: pagi
18: Mas Jordan.
0: Pak Muladi.
18: Gimana kabarnya?
0: Sehat Pak Muladi.
18: Ini cuaca ya terang.
0: Nggih, matur nuwun
18: ibunya. Bersinarnya matahari sudah. Ya aku tak langsung jawab mawon.
0: Monggo.
18: Semua ada 10.
0: Siap.
18: Mekaten Mas Jordan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kalau gitu saya kasih tahu jawabannya berapa ya seterusnya butuh ya ini. Yang WA udah tak puterin voice note-nya dan udah tak bacain, yang ngirimin ketikan gitu ya. Sekarang saya akan kasih tahu berapa jawaban yang sebenarnya. Kita ulangi lagi pertanyaannya ya. Sebuah keluarga besar terdiri dari suami, istri, 7 anak laki-laki, dan masing-masing anak laki-laki punya 1 saudara perempuan. Berapakah jumlah orang di dalam keluarga tersebut? Nah ini memang kalau nggak teliti nggak bisa jawab seterusnya butuh. Jadi jawaban yang benar itu adalah, langsung aja tak kasih tahu ya. Yang benar selamat yang menjawab 10. Mantap jiwa ya. Itu jawaban yang benar. Yang jawab 9 belum tepat. 16 juga belum tepat. Kenapa kok bisa 10? Caranya gini logikanya. Orang tua itu kan pasti sepasang kan seterusnya butuh. Nggak mungkin cuma satu. Suami dan istri itu hitungannya berapa? 2 orang. Anak laki-lakinya ada berapa? 7 toh, jelas tadi 7 orang. Anak perempuannya ya cukup 1 aja, 1 orang. Kenapa? Karena hanya ada 1 anak perempuan, otomatis dia itu akan menjadi saudara perempuan dari setiap anak laki-lakinya. Wong satu kandung kok ya. Nah, ini banyak orang terjebak menjumlahkan menjadi 16 orang. Nah, gimana seterusnya Butoyo? Mantap jiwa ya, yang bisa menjawab. Yang masih kepleset, yes gak apa-apa. Memang mungkin ya belum beruntung aja. Siapa tahu di soal selanjutnya makin kepleset, ya kan? Enggak lah, bisa menjawab. Itu dia jawabannya, terima kasih untuk kebersamaannya. Kalau gitu saya Jordan Talaksoro pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, seterusnya mohon maaf pada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja. Sampai ketemu lagi di Matok-Katok selanjutnya. Hanya di Perempat RRI, ngeleluri Butoy Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, warga Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, kini didorong untuk mengolah limbah organik rumah tangga menjadi produk bernilai guna. Langkah ini dilakukan melalui inovasi fermentasi fruit enzim atau mengubah sampah buah menjadi produk yang bermanfaat. Mantri Pambong Projo Gedong Tengen, Pargiat menegaskan, pengelolaan sampah yang konsisten harus dimulai dari tingkat rumah tangga dengan cara memilah sampah secara berkelanjutan. Melalui metode ini, warga diharapkan tidak lagi membuang limbah buah langsung ke tempat pembuangan akhir. Beralih ke informasi lainnya, para wisatawan yang berkunjung ke pantai di Kabupaten Gunung Kidul diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, ubur-ubur atau yang kerap disebut inpes oleh warga lokal mulai muncul di sejumlah titik perairan. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Pantai Baron, Marjono, mengatakan, kemunculan ubur-ubur ini patut diwaspadai karena sudah ada laporan wisatawan yang tersengat. Petugas kini memperketat pengawasan terlebih menjelang puncak libur sekolah yang diprediksi akan memicu lonjakan pengunjung. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.